0: kan ya bisa, kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIB. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama, Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: demikian kita menyadari
1: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
0: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
1: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
0: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
1: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup. Jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan

dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Lejen S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi
pagi hari ini, pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan nanti pukul 8 pagi ya, 8.15 tepatnya, Anda bisa ikuti dialog interaktif Sumeneb Menyapa yang pagi ini akan menghadirkan topik setelah 81 tahun merdeka, apa arti kemerdekaan bagi masyarakat. Nanti bersama presenter Imam Mukhlis dan akan menghadirkan narasumber Gus Dianto SHMH, Ketua Gen Z Madura, dan juga ada Ibnu Hajar MPD, Tenaga Ahli Bupati Sumeneb bidang Iptek dan juga Kebudayaan. Ya, pendengar, setelah 81 kemerdekaan, apa arti merdeka bagi masyarakat? Dan tentunya kita tahu bersama bahwa Indonesia tahun ini sudah 81 tahun ya menjalani perjalanan sebagai bangsa yang merdeka. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini tentunya menjadi momentum untuk kembali bertanya, apakah makna kemerdekaan telah benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat kita? Bicara soal kemerdekaan, ini tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan dan perjuangan merebut kedaulatan bangsa. Tapi bagi masyarakat saat ini, merdeka berarti memiliki kesempatan untuk hidup aman, memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan, bekerja, berusaha, serta menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Makna merdeka juga semakin dekat dengan persoalan kehidupan sehari-hari, di mana ada petani yang ingin merdeka menentukan masa depan hasil pertaniannya. Ada nelayan yang berharap hasil laut mampu meningkatkan kesejahteraannya. Ada pelaku UMKM yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Sementara generasi muda membutuhkan akses pendidikan dan juga pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Nah, di tengah perkembangan teknologi, kemerdekaan juga memiliki tantangan baru, di mana masyarakat harus mampu menggunakan ruang digital secara bijak, tanpa mudah terprovokasi informasi palsu, ujaran kebencian, maupun berbagai bentuk penipuan. Merdeka di era digital bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi mampu menggunakan kebebasan dengan kesadaran dan tanggung jawab.
3: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar, Satres Narkoba Polresta Sumenep menangkap K, 41 tahun, karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu di Jalan Raya Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Penangkapan dilakukan dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu poket sabu seberat sekitar 0,43 gram yang disimpan dalam robekan tisu. Polisi juga mengamankan telepon seluler dan sepeda motor Honda Scoopy milik tersangka. Tersangka beserta barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Persatu RRI Sumeneb dan pemirsa RRI Sumeneb dimanapun Anda berada. Saya Imam Hulis kembali hadir menemani Anda dalam program Sumeneb Menyapa edisi Senin 17 Agustus 2026. Hari ini tepat kita merayakan HUT Kemerdekaan RI tentunya. Pendengar dan pemirsa, 81 tahun Indonesia merdeka tentu bukan waktu yang singkat. Kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan dengan pengorbanan para pahlawan, hari ini perlu kita maknai melalui kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, pada edisi Sumeneb Menyapa pagi hari ini, kita mengangkat tema, setelah 81 tahun merdeka, apa arti kemerdekaan bagi masyarakat? Pendengar dan pemirsa, telah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita pagi ini. Yang pertama, ada salah seorang tokoh pemuda Kabupaten Sumeneb yang merupakan Ketua Gen Z Madura, ada Kutsianto. Dan narasumber kedua nanti, tenaga ahli Bupati Sumeneb, bidang Iptek dan Kebudayaan, Ibnu Hajar. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa untuk ikut berpartisipasi melalui telepon di 662-317 atau di 665-396. Anda juga bisa menambahkan kode area jika ada di luar kota 0328. Dan di nomor WhatsApp juga di 081-133-45101 maupun melalui chat YouTube RRI Sumeneb. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Ketua Gen Z Madura, ada Mas Kutsianto. Kita sapa dulu beliaunya di jalur Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Kutsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas.
0: Ya, kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah, baik sekali, baik sekali.
0: Semoga Mas Kutsi dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Mas Kutsi, 81 tahun Indonesia merdeka tentu memiliki makna yang berbeda bagi setiap generasi. Sebagai pemuda, bagaimana Mas Kutsi melihat kemerdekaan bagi masyarakat Sumeneb saat ini? Untuk itu, kami ingin mendengar pandangan Mas Kutsi terkait tema kita pagi ini, setelah 81 tahun merdeka, apa arti kemerdekaan bagi masyarakat? Menurut Mas Kutsi, apa makna kemerdekaan yang paling nyata bagi masyarakat Sumeneb, terutama ya saat ini?
1: Bagi masyarakat Kabupaten Sumeneb ya, untuk kemerdekaan yang ke-81 di 81 tahun ini, kita bisa memaknai bahwa apabila sudah tidak terjadi disparitas antara daratan dan kepulauan, apabila sudah terjadi pemerataan dalam pembangunan infrastruktur dan juga berbagai macam bentuk fasilitas yang lain, maka kemerdekaan sejati itu bisa dirasakan. Karena kembali kepada apa yang terjadi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka itu pernah berkata bahwa yang dikatakan merdeka itu adalah 100% merdeka. Bukan hanya dalam bentuk penjajahan kolonial secara fisik itu telah hengkang dari tanah Indonesia, tetapi juga kita juga bisa mandiri dan merdeka dalam swasembada pangan, juga dalam bentuk ekonomi, juga dalam bentuk sosial, juga dalam bentuk perkembangan-perkembangan yang lain. Jadi bagi kami masyarakat Kabupaten Sumeneb, 81 tahun merdeka itu secara fisik dan secara kolonial memang iya, tetapi secara imperial dan juga secara kemandirian sosial, ekonomi, budaya, kita belum merasakan secara 100% kemerdekaan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia termasuk Tan Malaka. Begitu sih Mas.
0: Iya. Dari amatan Mas Kutsi sendiri, kondisi saat ini seperti apa? Terutama untuk saudara kita di Kepulauan ini Mas Kutsi.
1: Ya, kita Kabupaten Sumeneb itu merupakan salah satu kabupaten kepulauan di mana kita memiliki 126 pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. 27 kecamatan, 18 di darat dan kemudian ada 9 kecamatan itu di daerah kepulauan. Di mana kepulauan ini pada saat hari ini itu masih merasakan kesenjangan dan juga disparitas pemerataan dalam rangka pembangunan infrastruktur dan juga berbagai macam bentuk perkembangan yang lain yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kita bisa melihat di beberapa kepulauan, misalnya di daerah Kepulauan Kangayan misalnya. Di sana listrik tidak non-stop 24 jam, masih 12 jam, itu pun kadang belum 12 jam sudah lampu mati. Nah, belum lagi akses dalam bentuk infrastruktur jalan misalnya. Iya. Untuk sampai dari kepulauan kecil ke kepulauan besarnya, aksesnya sungguh sangat sangat kurang baik. Di mana perkembangan jalan di sana itu benar-benar sangat apa ya, tidak samalah dengan pembangunan yang ada di daerah daratan. Sehingga untuk mencapai kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk berobat ke rumah sakit, itu memerlukan waktu yang sangat panjang dengan durasi waktu yang panjang, dengan adrenalin yang juga sangat membahayakan di beberapa perjalanan, baik di darat yang ada di kepulauan maupun di lautnya sendiri. Jadi perkembangan ini perlu perhatian dari pemerintah, sehingga situasi kemerdekaan yang dirasakan 81 tahun dengan mengusung Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kata makmur ini benar-benar dirasakan nanti oleh masyarakat Kabupaten Sumenep, khususnya juga yang ada di kepulauan. Kenapa? Karena hari ini kan Kabupaten Sumenep sudah diwacanakan untuk mengubah nomenklatur dari Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Nah, ini jangan hanya sebatas wacana dong. Kalau kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan yang dirasakan oleh sosial masyarakat itu benar-benar rata, baik dari masyarakat yang ada di darat maupun yang ada di kepulauan.
0: Iya. Bagaimana seharusnya pemerintah memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah daratan, tetapi juga benar-benar menjangkau masyarakat kepulauan ini, Mas Kutsi?
1: Ya, untuk pemerintah itu harusnya melakukan beberapa terobosan-terobosan, sehingga pembangunan yang terjadi di area darat maupun di kepulauan itu tidak terjadi sebuah kesenjangan. Misalnya ya, pemerintah itu benar-benar melakukan konektivitas dan transportasi itu benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat kepulauan. Ini kan bagian dari strategi kebijakan untuk pembangunan di kepulauan. Misalnya ya, pemerintah itu menambahkan rute pelabuhan dan frekuensi kapal perintis misalnya. Karena akses kapal itu di daerah kepulauan benar-benar sangat terbatas. Kemudian juga membangun dermaga atau pelabuhan-pelabuhan yang itu sangat layak bagi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengakses dengan baik dan kemudian bisa menghubungkan antara pulau kecil dengan pulau-pulau besar sebagai pusat ekonomi, dan masyarakat itu tidak ketinggalan informasi dan juga tidak ketinggalan dalam mereka berniaga. Kemudian selain itu juga infrastruktur dasar dan layanan misalnya itu Mas ya. Di kepulauan itu benar-benar sangat apa ya, sangat terbelakang dalam infrastruktur. Misalnya ya, dalam penyediaan listrik. Nah, dalam penyediaan listrik baik itu dari PLN maupun dari tenaga surya itu sangat terbatas. Bayangkan ketika beberapa masyarakat sedang membutuhkan layanan dengan yang berupa listrik atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan listrik tetapi itu tidak non-stop, itu kan sangat mengganggu terhadap perekonomian masyarakat. Dan juga bagaimana ketika masyarakat membutuhkan listrik dalam rangka untuk kebutuhan kesehatan misalnya, dan lain sebagainya, untuk pendidikan, akses belajar di ruang kelas, untuk menghidupkan proyektor misalnya, dan untuk mengakses informasi melalui internet, ini kan juga membutuhkan listrik. Maka Kabupaten Sumenep itu, pemerintah juga harus menyediakan listrik, baik tenaga surya maupun hibrida, yang kemudian itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat kepulauan. Selain itu juga, pemerintah juga hendaknya membangun jaringan internet atau satelit lah di daerah kepulauan. Ini juga membantu kepada masyarakat kepulauan, karena yang berada di pelosok-pelosok juga membutuhkan akses informasi yang update terkait perkembangan yang ada di Kabupaten Sumenep, khususnya Sumenep sedang ada apa, hari ini sedang ada kegiatan apa, apa perkembangan global hari ini. Nah, selain itu juga pemerintah juga harus melihat dari sisi ekonomi dan anggaran misalnya. Pemerintah seharusnya memberikan dana alokasi khusus ya di daerah kepulauan ini benar-benar menjadi prioritas. Tidak hanya sebatas wacana yang kemudian itu hilang di rapat-rapat di daerah kabupaten misalnya, tetapi ketika sampai kepulauan itu tidak terrealisasi dan tidak teralokasi. Ini kan sangat sangat disayangkan, Mas. Kemudian juga pemerintah hendaknya memberikan dukungan usaha ya, seperti misalnya usaha perikanan dan juga kelautan lokal yang ada di Kabupaten Sumenep. Karena ini adalah menopang ekonomi masyarakat yang ada di kepulauan. Kepulauan itu ya bergantung kepada pulau. Selain-selain di daratan yang mereka juga menanam beberapa tanaman untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, mereka juga bergantung kepada laut, kepada kepulauan, kepada daerah-daerah perairan. Karena itu adalah bagian dari salah satu akses mereka untuk memenuhi standar kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
0: Iya.
1: Selain itu juga, seharusnya pemerintah juga memberikan tarik investasi lah di sektor pariwisata bahari, khususnya di daerah kepulauan. Kan hari ini di Kepulauan Kabupaten Sumenep itu ada sekitar 78 pulau nggak berpenghuni nih. Ini kan bisa digunakan sebagai bentuk destinasi yang bisa dijadikan lokal wisata. Ini kan kalau ada 78 berarti kan sekitar 62% dari geografis Kabupaten Sumenep, teritori Kabupaten Sumenep yang tidak berpenghuni. Nah, ini kan bisa digunakan dalam rangka untuk membangun PAD Kabupaten Sumenep dan juga investor dari apa membangun investasi untuk kepulauan melalui sektor pariwisata bahari. Ya, kira-kira itu sih yang bisa kita apa ya harapkan kepada pemerintah Kabupaten Sumenep untuk di daerah kepulauan saat ini. Artinya suara-suara aspirasi masyarakat kepulauan itu jangan sampai hanya selesai pada saat mereka menyampaikan aspirasi, pada saat mereka melaksanakan audiensi, hanya selesai di catatan harian, kemudian hilang, tidak ada tindakan yang berkelanjutan. Ini penting khususnya untuk Kabupaten Sumenep, khususnya pemerintah Kabupaten Sumenep hari ini yang sedang mencanangkan Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Sumenep Kepulauan itu benar-benar bisa dirasakan apa perkembangannya. Terus juga pembangunannya oleh seluruh sektor elemen kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumenep, Mas.
0: Iya, artinya butuh keseriusan terutama di infrastruktur tadi yang dijelaskan oleh Mas Kutsi. Selama ini mungkin adanya program itu untuk follow up-nya mungkin dirasa apa sudah cukup atau bagaimana Mas Kutsi dari amatan Mas Kutsi sendiri. Ketika misal ada pemberian modal terkait dengan usaha, harusnya kan juga diberikan kepada yang berkapasitas, juga memiliki kredibel tentunya, sehingga nanti pengawasannya bisa menjadi positif hasilnya ketika ada suntikan modal dan sebagainya, Mas Kusi. Seperti apa Mas Kusi menanggapinya?
1: Ya, untuk Kabupaten Sumenep hari ini, kita rasa perlu banyak evaluasi untuk menuju Kabupaten Sumenep Kepulauan, ya kan? Kemudian di 81 tahun kemerdekaan ini, tentu juga kita banyak mengevaluasi baik dari sisi masyarakat itu sendiri maupun juga dari sisi pemerintah. Ada banyak aspirasi yang sudah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sumenep dari beberapa tahun sebelumnya, tidak hanya pada saat tahun 2026 ini. Tetapi,
0: iya, halo.
1: Tetapi pada saat hari ini kita belum merasakan sebuah perkembangan, sebuah tindak lanjut dari pemerintah yang benar-benar signifikan untuk sebuah perubahan di daerah kepulauan misalnya. Ada suntikan DAK misalnya, tetapi itu apakah berjalan dengan maksimal? Apakah diawasi dengan maksimal? Nah. Apakah itu sudah dilakukan berbagai macam bentuk follow up secara maksimal di lapangan? Nah, ini yang belum terjadi di lingkungan masyarakat misalnya. Terus kemudian pembangunan infrastrukturnya misalnya di kepulauan itu, benarkah itu sudah direalisasikan oleh pemerintah setempat terhadap pembangunan daerah misalnya? Misalnya pembangunan pendidikan, terus sarana kesehatan, atau juga pembangunan jalan misalnya. Itu sudah di follow up dengan baik atau tidak? Atau hanya sebatas wacana, kemudian ada anggaran, tetapi tidak diawasi dengan baik di lapangan. Nah, ini kan juga nonsen. Artinya ada ikhtiar, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Tentu itu juga tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kepulauan, Mas.
0: Selain dengan infrastruktur, permasalahan yang kita hadapi saat ini juga dari permasalahan narkoba dan judi online begitu, Mas Kutsi. Nah, seperti apa nih agar pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, juga pembangunan, juga bisa berpikiran positif dan terhindar dari narkoba dan judi online yang sekarang juga mengancam ini, Mas Kutsi?
1: Ya, khusus untuk generasi muda di Kabupaten Sumenep yang kalau dari data BPS Kabupaten Sumenep di 2025 ya, pemuda di Sumenep di kisaran angka 15 hingga 30 tahun itu sekitar 20,1% artinya ada sekitar 235.000 dari 1.165.000 sekian jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sumenep. Artinya menduduki rating yang cukup tinggi sebagai generasi muda yang bisa diharapkan untuk melanjutkan estafet dari kepemimpinan dan juga perkembangan yang ada di Kabupaten Sumenep. Ya, yeah. Kami hanya
0: sebelum
1: lanjut
0: Mas Kusi, kepada... tampaknya juga ada dari tenaga ahli bupati. Pak Hajar, Ibnu Hajar nih. Halo Pak Ibnu Hajar.
2: Halo.
0: Iya, mohon maaf ini Pak Hajar karena juga ada waktunya ya terkait dengan ada kegiatan upacara ya. Pak Ibnu Hajar.
2: Iya, ini sudah persiapan ini.
0: Oh iya. Mungkin sebentar Pak Ibnu Hajar terkait dengan setelah 81 Indonesia merdeka, bagaimana Bapak melihat perkembangan Sumenep dalam mewujudkan kemerdekaan yang benar-benar dirasakan masyarakat ini, Pak Ibnu Hajar?
2: Artinya begini ya, kita kalau bicara tentang kedaulatan dan kemerdekaan, usia kita sudah 81 tahun. Tapi proses sejarah itu jangan pernah dilupakan. Nah, kita mengalami pasang surutnya pemerintahan, mulai di zaman Orde Baru sampai zaman reformasi. Terus kemudian reformasi berapa tahun sih usianya sampai sekarang? Artinya ini kalau kita bicara tentang bagaimana kemajuan, proses itu pasti berjalan. Tetapi yang namanya birokrasi, terus kemudian bagaimana pembangunan, dinamika kultural masyarakat, itu kan sebuah bentuk proses. Artinya proses itu sudah berjalan. Dan kita merasakan ini, bagaimana kemerdekaan para masyarakat kita, teman-teman kita, terus seniman, budayawan, dan semacamnya. Saya lebih melihatnya kepada arah situ. Ini kan sudah ada ruang. Tinggal bagaimana kita mengimprovisasikan diri untuk membangun dinamika kultural itu sendiri. Kalau memang disinggung hal-hal lain, misalnya, bagaimana pemerataan? Karena kita sekarang ini kan, Sumenep ini kan sangat unik ya. Artinya secara geografis sangat unik. Di antara 3 kabupaten yang ada di Madura, kita punya 126 pulau. Ada beberapa pulau yang kosong, ada beberapa pulau yang berpenghuni. Dan ini membutuhkan vitalitas dan perjuangan yang sangat luar biasa. Ketika bicara tentang pemerataan dan kesetaraan, serta keadilan dan semacamnya. Nah ini saya lebih melihatnya, ini dalam sebuah bentuk proses. Kalau ditanya sampai kapan proses itu akan selesai, ini kan menjadi pertanyaan yang lucu itu kan. Nah, artinya bagaimana ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari birokrasi, ya, tetapi tugas kita bersama sebenarnya itu Mas Imam.
0: Untuk merasakan pemerataan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pak Ibnu Hajar nih, untuk masyarakat kepulauan sendiri seperti apa ini Pak Ibnu Hajar?
2: Ya, artinya untuk era keterbukaan, terus kemudian bagaimana penyaluran aspirasi dan semacamnya. Untuk masyarakat kepulauan, ya sudah luar biasa sih menurut saya. Mereka memiliki keberanian untuk mengungkapkan, terus mereka memiliki keberanian untuk artinya mengungkapkan nasib yang mereka alami saat ini. Gitu loh. Makanya tadi sempat disinggung dalam wawancara, nah kita akan mengubah nomenklatur ini. Nomenklatur ini kan tidak hanya kita berpikir tentang bagaimana berubah nama, tetapi bagaimana nomenklatur ini, kalau kita melihat undang-undang otonomi daerah, kita lihat sekarang otonomi daerah kita ini seperti apa sih implementasinya misalnya dari pemerintah pusat. Nah, ketika ada embel-embel kepulauan, ini kan akan efeknya kepada semua pihak. Jadi intinya kan kita bermula dari itikad dulu. Makanya kita beritikad bagaimana Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan, sehingga kepulauan itu kan epistemologi bahasa dan awalan kedanahiran an menjadi banyak pulau. Artinya kita butuh legacy, butuh pengakuan itu loh, bahwa kita adalah kabupaten yang memiliki banyak pulau. Oleh karena itu tolong dong, perlakukan kami menjadi kabupaten yang memang betul-betul memiliki banyak pulau. Nah, selama ini perlakuan pusat misalnya ya, stigma masyarakat yang terbangun, Kabupaten Sumenep kan tidak ada bedanya dengan 3 kabupaten yang ada di Madura dalam hal stigma ya, stigma masyarakat. Ketika stigma masyarakat itu terbangun, maka akan terjadi dinamika kultural, sehingga perlakuan terhadap Kabupaten Sumenep dianggapnya sama. Padahal kita, wah, luar biasa ya. Jadi, kita secara geografis itu luar biasa, Mas Imam.
0: Iya, mungkin hal yang disampaikan terkait dengan mungkin jadi stigma ya, karena mungkin ada rasa ketidakpuasan mungkin Pak Ibnu Hajar, karena sudah berlarut-larut begitu. Dan ini mungkin langkah awal dari keseriusan dari Pemkot Sumenep sendiri mungkin ya, dengan adanya mungkin dari kabupaten kepulauan ini. Itu yang bisa disampaikan. Mas Kusi, untuk menanggapi hal tersebut mungkin...
2: Ketidakpuasan itu wajib hukumnya loh, Mas Imam. Ketidakpuasan itu wajib hukumnya. Ketika kita puas, berarti kita stagnan. Ketidakpuasan dari masyarakat kepulauan, makanya kita mencoba untuk menangkap ini dengan mencoba untuk mengusulkan mengubah nomenklatur yang intinya nomenklatur itu nanti aksesnya, efeknya, efek dominonya kepada semua lapisan. Kita kan butuh legacy, yang saya katakan tadi. Jadi tidak dengan serta-merta kita mau gagah-gagahan, enggak. Jadi kita butuh legacy, agar kita diperlakukan, maaf dalam tanda petik, oleh pemerintah pusat, bahwa kita adalah kabupaten yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Madura. Nah selama ini, kalau kita amati, coba, kalau kita bedah. Jadi perlakuan-perlakuan pemerintah pusat terhadap kita, nah terus kemudian provinsi juga terhadap kita, dan seperti apa? Kita kan tidak bisa hidup sendiri, Mas Imam, karena otonomi daerah ini kan otonomi setengah badan. Nah,
0: masih ada campur tangan
2: dari semua pihak, dukungan kebijakan dan semacamnya, ya nggak bisa. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan, terutama, ya mengubah nomenklatur, agar kita memiliki legacy. Apalah artinya saya seorang Ibnu Hajar, kalau tidak ada legacy, bagi Ibnu Hajar kan nggak diperlakukan apa-apa. Tapi ketika memiliki legacy, maka perlakuan itu akan beda. Ini yang kita harapkan. Dan kita akan memiliki hak ketika nomenklatur itu berubah untuk menuntut. Karena kita kan sudah diayomi oleh payung regulasi yang namanya undang-undang gitu loh. Kalau kita berkaca kepada kabupaten Kepulauan Riau, terus Selayar Kepulauan, dan banyak, mereka perlakuannya beda. Nah ini nanti yang saya katakan tidak hanya infrastruktur, tetapi ini akan berefek kepada semua lini.
0: Jadi, okay.
2: Berapa sih kekuatan APBD kita? 2, sekian triliun, terus kemudian berapa untuk infrastruktur, berapa untuk belanja pegawai kalau kita mau membedah APBD. Nah, sementara transportasi, kos yang harus dikeluarkan untuk ke kepulauan, ya kita tahu sendirilah betapa beratnya. Kalau hanya mencanangkan itu, mungkin barangkali ya proses ini akan tertatih-tatih. Tapi mungkin ketika, bahkan, ini tidak akan dinikmati oleh Bupati Fauzi kok. Kabupaten Sumeneb Kepulauan itu mungkin kalau memang ini tercapai, dua prosesnya panjang ini, dua tahun baru tercapai, prosesnya panjang, tidak instan. Ini akan dinikmati oleh para pengganti-penggantinya nanti itu kan. Dan masyarakatnya, ini adalah langkah awal, gerbang awal menuju legacy bagaimana Sumeneb ini mendapatkan perlakuan, karena memang Sumeneb secara geografis dan secara dinamika kultural itu berbeda dengan kabupaten yang ada di Madura, dengan 3 kabupaten yang ada di Madura. Itu aja Mas Imam.
0: Iya. Kemudian dari sisi teknologi nih, Pak Ibnu Hajar, bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang pekerjaan dan usaha bagi generasi muda Sumeneb saat ini, Pak Hajar?
2: Ya, yang jelas kalau Gen X ya. Gen X. Ini dengan Mas Kutsi ini ketua Gen Z ya.
0: Gen Z.
2: Jadi untuk Gen X lah, makanya sudah tidak ada alasan lagi untuk generasi muda itu melek teknologi. Enggak ada yang gaptek. Nah, bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk dijadikan bentuk-bentuk pengembangan? Tidak hanya sekedar bagaimana kita memanfaatkan hal ini hanya untuk dalam tanda petik ya, mohon maaf. Nah, budaya-budaya yang seperti ini kan perlu kita kembangkan sebenarnya. Dan ini sangat mendukung. Nah, oleh karena itu ketika kita punya legacy yang saya katakan tadi, kita paham betul loh. Masyarakat kepulauan kadang-kadang mencari sinyal itu ke tengah laut ya. Naik perahu, kadang-kadang kalau saya minta data ke teman-teman di kepulauan itu, nggak ada sinyal Pak, saya mau cari perahu dulu, di tengah laut banyak sinyal. Nah, ini kan, nggak tahu kalau RRI misalnya. Nah, ketika legacy itu terbangun, ini yang saya katakan, akan merembet efek dominonya kepada semua lini. Dan itu pasti, karena kita memiliki payung regulasi.
0: Iya. Mas Kutsi. Halo. Mas Kutsi.
1: Ya, Mas.
0: Mungkin ada yang sampaikan kepada Pak Ibnu Hajar?
1: Wah. Kalau dari sisi generasi muda khususnya Gen Z di Kabupaten Sumeneb ya, Mas, kita berharapnya bahwa perubahan nomenklatur dari nama Kabupaten Sumeneb menjadi Kabupaten Sumeneb Kepulauan ini tidak hanya sebatas dalam rangka perubahan nama semata, tetapi juga tagline dari kemerdekaan ke-81 tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur, itu benar-benar dirasakan oleh khususnya masyarakat di Kabupaten Sumeneb yang ada di kepulauan misalnya, dalam rangka pemerataan, kesenjangan sosial yang sudah dirasakan itu supaya tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat. Kabupaten Sumeneb hari ini sudah melakukan ikhtiar dalam rangka untuk menuju Kabupaten Sumeneb yang lebih makmur sejahtera dalam bentuk misalnya berbagai hal yang sudah disampaikan oleh Bang Ibnu tadi, misalnya perubahan nama Kabupaten Sumeneb menjadi Kabupaten Sumeneb Kepulauan. Hanya saja kan kita juga harus mengevaluasi namanya juga sebuah pemerintah ya kan, namanya juga sebuah kabupaten, itu tentu memiliki sisi positif dan negatif yang juga perlu dievaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Apa beberapa evaluasi untuk Kabupaten Sumenep hari ini, yaitu pemerataan ini sudah diwacanakan bukan cuma dalam rangka 1-2 tahun, bukan cuma oleh satu bupati, dua bupati yang menjabat akhir-akhir ini, tidak. Tetapi oleh beberapa pemerintah, pemimpin-pemimpin sebelumnya juga mewacanakan soal pemerataan. Maka dengan adanya perubahan nama Kabupaten Sumenep Kepulauan ini, pemerataan, pembangunan infrastruktur pendidikan, akses jaringan, akses ekonomi dan segala macam, itu benar-benar diperhatikan antara kepulauan dan daratan. Jangan lagi isu-isu soal pembangunan di daerah kepulauan itu hanya mencuat pada momen-momen pra pemilu dan pilkada. Tetapi benar-benar itu dilakukan sejak awal oleh beberapa pihak, termasuk pemerintah yang juga harus bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Itu sih yang kami harapkan sebagai generasi muda. Benar apa yang disampaikan Bang Ibnu tadi, bahwa pemerintah hari ini mungkin tidak bisa merasakan sepenuhnya perubahan dari nomenklatur tersebut. Tetapi pemerintah hari ini juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam memberikan akses terbaik untuk generasi mudanya di masa yang akan datang. Karena Indonesia merdeka 81 tahun, tapi kalau Kabupaten Sumenep berdiri itu sudah lebih dari 100 tahun. Artinya lebih tua daripada kemerdekaan Indonesia. Maka Kabupaten Sumenep harus ke depannya kita saling bahu-membahu, bekerja sama antar elemen, masyarakat, generasi muda, dan juga pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan pemerataan, pembangunan, dan dari berbagai macam sektor yang ada di Kabupaten Sumenep.
0: Oke. Pak Ibnu, mungkin bisa ditanggapi, Pak Ibnu?
2: Iya, itu memang menjadi harapan kita sih sebenarnya itu. Dan artinya kalau bicara tentang usia memang kita sudah tua. Tapi ditilik dari beberapa histori, ya kita harus sadari itu ya. Terus kemudian mungkin ini sebagai sebuah langkah awal, dan kita sudah melakukan ini dalam RKPD misalnya. Kita di RKPD, kalau kita mau membedah RKPD, rencana kerja pembangunan pemerintah daerah, ya kita memang ada beberapa hal yang memang menjadi skala-skala prioritas di situ. Namun kendalanya, barangkali ada beberapa kendala yang memang kita hadapi. Kendala itu tidak hanya sekedar bagaimana kita melihat ini loh dibangun, tapi on prosesnya itu seperti apa. Banyak memang sih yang dari teman-teman, misalnya dari teman-teman generasi muda yang masuk ke kami itu, bagaimana ini infrastruktur, ini kok gini, macam-macam dan semacamnya itu loh. Loh, kita kan harus tahu, misalnya kayak jalan. Kelas jalan itu kan harus kita tahu. Ada jalan desa, jalan provinsi, jalan kabupaten, ada jalan nasional. Yang rusak kalau jalan desa, mohon maaf, teman-teman kepala desa. Nah, selama ini dede-adede gimana itu loh. Nah, ini kan. Ya, jadi artinya kita harus bisa melihat, mendudukkan persoalan pada porsinya. Infrastruktur di sini, ini wewenangnya siapa? Infrastruktur ini wewenangnya siapa? Sementara irisan-irisan kue APBD, APBDes, APBN, APBD provinsi dan APBN, nah itu jelas di situ. Artinya jangan-jangan nanti pemerintah kabupaten, mohon maaf dalam tanda petik, hanya gara-gara mau memperbaiki infrastruktur yang memang bukan tupoksinya diperbaiki, ini kan menggali kuburan sendiri. Jadi persoalan kebijakan itu tidak dengan serta-merta digeneralisir. Tetapi ada beberapa hal itu yang menyangkut infrastruktur misalnya. Nah terus, untuk lain-lain tentang kebijakan, tentang pola dan semacamnya, ya sebenarnya kita kan selama ini kan begini. Pola kebijakan itu kan dibagi dengan pola kebijakan politik. Diakui atau tidak, setiap ganti pimpinan, setiap ganti penguasa, ya pasti kebijakan politiknya pasti berbeda. Dan ini perlu disadari. Nah, cuman persoalannya tidak dengar serta-merta, rakyat jangan dengar serta-merta, diam. Enggak. Jadi, masyarakat itu ya harus berani, seperti yang dikatakan oleh Le Kutsi tadi itu kan. Ya, masyarakat harus berani. Dan sekarang ini sudah terbuka keberadaan ini. Nah, kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Era-era sebelumnya itu. Jadi gitu ya. Jadi, ini mohon maaf, Mas Imam.
0: Iya, terakhir. Nah, mungkin terakhir, Pak.
2: Tidak harus ke...
0: Pak Jatah gitu ya. Ya, mungkin yang ingin disampaikan terakhir, Pak Ibu Hajar.
2: Ya, saya hanya berharap yang jelas dukungan generasi muda lah. Saya tidak akan mengatakan bahwa generasi muda adalah generasi masa depan. Itu adalah iming-iming dari dulu sudah, sejak saya muda sudah saya dengar. Tapi bagaimana generasi muda, artinya mereka harus menjadi masyarakat yang kritis tetapi by data. By data, tidak hanya kritik, tapi dari otak-otak yang cerdas, yang seger dari generasi muda ini, kritis, tapi dengan solutif.
0: Iya.
2: Jadi, kritis dengan solusi. Itu yang kami harapkan. Karena kami yang tua-tua ini barangkali ya juga agak-agak capek juga. Artinya sudah agak mumet sudah berpikirnya. Tanpa generasi muda, kami tidak bisa buat apa-apa. Di hari kemerdekaan ini, saya tidak akan menyitir omongannya Bung Karno lah. Itu sudah banyak orang yang kenal. Tapi bagaimana sekarang generasi muda usianya yang ada di Sumenep, saya harapkan bagaimana kritis yang terbangun itu dibarengi dengan langkah-langkah solutif, tentunya by data. Karena generasi muda sekarang tidak ada yang tidak masyarakat akademis. Era-era saya dulu banyak yang tidak sekolah, tapi kalau sekarang sulit mencari anak yang tidak kuliah, yang tidak sekolah itu kan. Nah, jadi itu yang saya harapkan. Marilah di momentum kemerdekaan ini, berdaulat, adil, dan makmur ini, berdaulat bagaimana berdaulat dalam berpikir, berdaulat dalam bertindak, berdaulat dalam memberikan solutif. Adil dan makmur adalah efek domino dari kedaulatan yang kita bangun. Tidak hanya kedaulatan wilayah, tapi bagaimana stigma, pola, dan pemikiran sehingga ini menjadi budaya yang terbangun di masyarakat kita. Itu aja.
0: Oke.
2: Selamat ulang tahun Indonesia aku.
0: Merdeka.
2: Nangis kami baik-baik saja kok.
0: Merdeka Pak Ibnu Hajar ya.
2: Oke.
0: Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ibnu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Mas Kusi, untuk menanggapi hal yang dikatakan Pak Ibnu Hajar mungkin bisa sedikit diungkapkan karena juga waktu terbatas Mas Kusi.
2: Mungkin bisa keluar, Mas.
1: Iya. Ini kan pada dasarnya merupakan diskusi yang sangat berisi ya,
0: dan membangun
1: antara gitu generasi ya. Gen X dengan Gen Z gitu kan ya. Kami pada dasarnya generasi muda bukan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama itu, darah muda darahnya
0: para remaja gitu.
1: Selalu juga, iya segala macam. Tetapi kita juga memiliki alasan-alasan tersendiri kenapa generasi muda itu selalu menyampaikan aspirasi. Contoh misalnya, beberapa organisasi kepulauan, baik di kepulauan yang hari ini berdomisili di Kabupaten Sumenep atau yang di daerah wilayah masing-masing, selalu menyampaikan persoalan aspirasinya, persoalan pemerataan jaringan misalnya, dalam rangka akses pendidikan dan ekonomi dan segala macam. Itu bukan tanpa by data. Mereka menyampaikan aspirasi tentu sudah berdasarkan atas keluhan masyarakat di lingkungan yang mereka alami sendiri.
0: Iya.
1: Itu misal. Terus yang kedua juga misalnya akses jalan yang kemudian itu sangat tidak baiklah untuk diakses oleh masyarakat yang itu menjadi bagian dari wilayah DDADD misalnya, itu disampaikan kepada pemerintah desa, kemudian di ACC-kan atau di kemudian dilanjutkan kepada pihak kabupaten. Bukan tidak tanpa data, mereka juga bahkan mereka itu sudah mengalami sendiri soal data-data tersebut. Tetapi kan ini dalam rangka bukan menyalahkan siapa, tidak. Kabupaten Sumenep, pemerintah desa di wilayah masing-masing tentu tidak bisa bekerja tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk generasi muda. Maka di sini loh kita menawarkan juga, ayo kerjasama dalam rangka membangun Kabupaten Sumenep itu yang jauh lebih solutif, jauh lebih adil dan makmur, jauh lebih sejahtera daripada hari ini. Hari ini Mas, kita masih menjadi wilayah kabupaten termiskin di Jawa Timur, itu nomor 3. Kemarin runner up, sekarang nomor 3. Ini kan juga bagian dari bentuk PR bagi kita bersama, khususnya warga masyarakat Kabupaten Sumenep, baik masyarakat sipil maupun pemerintah. Bagaimana hal ini itu bisa kita urai dengan baik ke depannya, mengentaskan kemiskinan baik di darat maupun kepulauan, itu harus dilakukan oleh pemerintah dan juga dukungan masyarakat. Kemudian juga pemerataan infrastruktur, baik di darat maupun kepulauan, itu juga harus selalu dilaksanakan, baik itu wilayah-wilayah kewajiban dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dan provinsi. Tapi kan yang namanya pemerintah itu punya tugas di wilayah teritori masing-masing, tidak menganggap bahwa itu desa A, desa B, pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bertanggung jawab misalnya. Mereka punya garis koordinasi dan instruksi, mereka punya wewenang dalam rangka untuk memberikan teguran bahwa ini yang perlu diperbaiki wilayah ini dan wilayah ini. Kami generasi muda sama sekali tidak dari awal diskusi ini dibuka Kami tidak menyalahkan bahwa ini adalah salah pemerintah, tidak. Ini adalah evaluasi, evaluasi bersama bahwa kita harus berbenah mulai hari ini. Tidak hanya dalam infrastruktur yang berupa fisik dan non-fisik, di wilayah pendidikan juga, akses pendidikan yang sangat tidak merata itu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan. Coba kita lihat di beberapa kepulauan dari survei yang terjadi sejak teman-teman itu melaksanakan gerakan observasi, ada beberapa pulau di mana tingkat pendidikan yang sudah sampai SMP dan SMA atau sederajat itu sudah mulai tidak ada siswanya atau sedikit, minim sekali. Kenapa? Karena mereka lebih memilih merantau ke luar daerah menjadi pekerja, baik bekerja di luar kota, di wilayah Madura atau sampai ke luar negeri. Dalam rangka apa? Mereka mencari kehidupan yang jauh lebih baik di daerahnya sendiri. Artinya, kalau di wilayah Kabupaten Sumenep itu sudah memiliki kehidupan yang layak, mereka nyaman, mereka punya peluang bekerja dengan baik, lulus SMA mereka sudah disediakan lapangan pekerjaan, atau waktu sekolah mereka dibenahi skill, baik soft skill maupun hard skill dengan baik oleh pemerintah dan juga segala elemen yang ada di Kabupaten Sumenep, tentu hal ini akan meminimalisir terjadinya kekosongan generasi muda yang ada di Kabupaten Sumenep untuk mengelola tanah wilayahnya sendiri. Ini kan PR bagi kita semua, bahwa generasi muda hari ini memberikan solusi yang konstruktif itu tidak hanya dalam bentuk wacana, tetapi apa yang dibicarakan itu adalah bagian dari realitas yang dialami sendiri. Bukan data dari kata dan kata, bukan dari katanya dan katanya, tetapi ini adalah realita yang dialami sendiri. Contoh misalnya hari ini ada banyak jalan-jalan di pedesaan yang mengalami kerusakan dan bahkan kalau dilewati itu sangat miris misalnya ya. Nah, itu disampaikan kepada wilayah pemerintah desa, tetapi bukan dalam rangka pemerintah Kabupaten Sumenep angkat tangan, tidak boleh begitu. Kabupaten Sumenep punya tanggung jawab di wilayah teritorinya juga untuk membenahi wilayah-wilayah di daerahnya masing-masing untuk memperbaiki infrastruktur masing-masing. Nah, kalau ini kita sampaikan sebagai generasi muda untuk memiliki kehidupan lebih layak ke depannya, apakah berarti generasi muda itu mewacanakan tanpa data? Tidak, tidak mas. Semuanya by data. Semuanya by
0: artinya
1: data.
0: Artinya bisa memberikan apa laporan begitu ya kepada pemerintah kabupaten untuk bisa mengawasi dan memberikan instruksi kepada wilayah tersebut untuk diperbaiki menggunakan anggaran yang memang untuk tersedia untuk hal itu begitu maksudnya.
1: Iya, benar mas. Karena kan power kekuatan wilayah kabupaten ya eksekutif, legislatif. Mereka punya wewenang dalam rangka membentuk dan juga menjalankan undang-undang yang ada di Kabupaten Sumenep. Kalau bukan kepada mereka, siapa lagi pucuk wilayah khusus di daerah Kabupaten Sumenep ini? Tentu kepada mereka yang sedang berkuasa hari ini untuk memiliki sense of belonging. Sense of belonging itu adalah rasa memiliki terhadap wilayahnya. Supaya tidak terjadi lagi disparitas pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep. Lagi-lagi, ini bukan salah siapa, tetapi evaluasi bersama bahwa Kabupaten Sumenep pemerintah, bahwa Kabupaten Sumenep juga masyarakatnya harus bahu-membahu membangun Kabupaten Sumenep ini jauh lebih baik dan jauh lebih sejahtera daripada hari ini, Mas.
0: Iya, Mas Usi, karena waktu juga terbatas ya, mungkin pesan yang disampaikan kepada teman-teman generasi muda di luar sana, di momen 17 Agustus ini, Mas Kutsi.
1: Ya, sebagai generasi muda, saya juga sebagai generasi muda, kepada seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Sumenep, mari kita bahu-membahu membangun Kabupaten

0: generasi pemuda yang akan melanjutkan estafet di masa yang akan datang dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya di daerah kepulauan tentang perkembangan yang ada di Kabupaten Sumenep itu benar-benar dirasakan. Artinya masyarakat kepulauan, masyarakat daratan itu benar-benar merasakan kesejahteraan yang dialami bersama tanpa pandang bulu antara darat maupun kepulauan. Karena akses di kepulauan lagi-lagi benar-benar sangat minim. Baik dari segi jaringan, seperti yang disampaikan Bang Bang Ibnu tadi, kita mau nelpon itu harus di daerah pinggir-pinggir pantai misalnya atau sampai ke tengah laut supaya di daerah pinggir laut supaya apa? Kita punya jaringan bisa menelpon orang-orang yang ada di daratan misalnya. Nah, ini menjadi evaluasi supaya tidak terjadi lagi. Artinya beberapa masukan-masukan tadi itu bisa di follow up, bisa dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga dibantu oleh segala elemen masyarakat di Kabupaten Sumenep. Yang terakhir, bahwa pemuda hari ini itu bukan hanya sebatas orang-orang yang mengkritik secara membabi buta terhadap pemerintah, tetapi generasi muda hari ini harus menjadi contoh supaya pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep itu bisa berjalan dengan lancar dengan cara bahu-membahu antara masyarakat, generasi muda, dan juga pemerintah Kabupaten Sumenep supaya menjadi kabupaten yang baldatun, thayyibatun, warobun, wafur. Kira-kira begitu, Mas.
1: Baik. Terima kasih banyak atas pandangan dan pemikirannya mengenai makna kemerdekaan khususnya dari perspektif pemuda dan kondisi masyarakat Sumenep. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi refleksi sekaligus masukan bagi kita semua dalam mengisi kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita berbincangkan terkait dengan makna dari kemerdekaan sendiri bersama tokoh pemuda juga dari tenaga ahli Bupati Sumenep bidang IPTEK dan kebudayaan. Dan akhirnya saya Imam Muhlis mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti berbagai informasi dan dialog menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Sumenep dan RRI Sumenep.net. Sampai jumpa pada Sumenep Menyapa edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
3: Pro 1.

0: Sumena pagi ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar unggahan di Instagram yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional atau Monas robek menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar terbelah dan bagian merah jatuh ke tanah. Informasi tersebut diketahui sebagai hoax. Berdasarkan hasil penelusuran di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau komdigi.go.id, faktanya peristiwa tersebut terjadi saat geladi kotor pada 2 Oktober 2025 ketika bendera robek akibat embusan angin kencang. Bendera kemudian kembali dikibarkan dengan sempurna saat geladi bersih pada 3 Oktober 2025. TNI selanjutnya menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera agar lebih sesuai dengan kondisi angin. Dengan demikian, klaim yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan HUT ke-81 Republik Indonesia adalah informasi yang tidak benar atau hoax.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat membangun bangsa. Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui upacara dan berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Gotong royong, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta berkontribusi bagi lingkungan, ini menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Dan di tengah perkembangan zaman serta tantangan digital, masyarakat juga dituntut semakin bijak menggunakan teknologi. Informasi harus disaring, persatuan harus dijaga, dan media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang dapat memperkuat kebersamaan dan persatuan. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini juga menjadi pengingat pendengar bahwa perjuangan belum selesai. Jika para pahlawan dahulu berjuang merebut kemerdekaan, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengisinya dengan karya, dengan kepedulian, serta semangat membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Pendengar, kami akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta sesaat lagi, tepat pukul 9:25 waktu Indonesia Barat, untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, pukul 9.25 menit saat ini, saatnya kami menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti

0: Siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Untuk mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dalam konsep Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samarinda kita ke wilayah lainnya, kali ini sudah di Jakarta kembali. Rangkaian kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi baru saja selesai digelar dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Bergabung Sasa Hania di sana. Sasa.
3: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Monumen Nasional atau Monas. Beberapa waktu lalu baru saja berakhir prosesi kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Kirab ini melewati Jalan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Rombongan kirab dipimpin oleh 45 personel polisi militer atau PM yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan marching band yang turut mengiringi perjalanan kirab. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh 2 orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini, rombongan kirab sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirab pengantaran. Pendengar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari pesta rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam 2 sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Capita Naciona.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berkata tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
0: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koaw memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Ya.
0: Baru saja komandan upacara, meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara.
1: Sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.

0: bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fahri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Mm-hmm. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Haria Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Mm-hmm. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera, mm-hmm, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, mm-hmm, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mm-hmm. Untuk komandan kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Mm-hmm. Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan, yeah, 17, 8 dan juga 45. Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap, ya, dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, siap, yang berada di Istana Merdeka, betul, Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara

0: 大哥，所有战斗！
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati. Okay.

0: tentu saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya Indonesia merdeka.

0: 哥，走着走。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: 13 langkah. Oke, dan inilah
0: momen
2: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini. Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan, mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step. Ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu pembagi, pengeret, pembentang dan penarik, yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Pas Pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
0: Pengerek
2: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat tenang.
2: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
2: Iya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
2: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
2: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
0: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah, bendera berkibar.
3: Kepada Sang Merah Putih.

0: 哥，三家大。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haryadanu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya. Kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
2: harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini enggak ada duanya.
2: Enggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Iya,
1: karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik
2: jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi, karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep siang ini.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika listrik yang digunakan sehari-hari berasal langsung dari sinar matahari? Jawabannya ada pada panel surya, teknologi yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya atau solar panel bekerja dengan memanfaatkan sel fotovoltaik, yaitu lapisan bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap energi cahaya. Ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, elektron di dalam sel tersebut bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari.

panel surya menjadi solusi efektif untuk penerangan dan kebutuhan listrik dasar masyarakat. Dengan mengenal dan memahami cara kerja panel surya, Anda ikut mendukung masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi masa depan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan berkesinambungan.

0: Dan mendengar selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Bola internasional, Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.

0: Chris Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start, Calafiore!
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiore pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiore pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.

0: team. Mr. Simon has two challenges for me.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieb melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Dan mendengar pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Saat dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari ia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Usa tú.
1: Madura, hari ini, hari ini.
2: Selamat siang mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita berada di program Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Spesial di 17 Agustus 2026 ya, merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan 81 tahun, ini sudah usia yang cukup dewasa, bahkan sudah senja ya kalau diukur dari usia manusia, sehingga artinya kita sebagai generasi penerus bangsa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, kemudian juga memberikan contoh baik untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, di kesempatan Madura hari ini, mendengar, saya Ririn Rizkyanti nanti hadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan. Ada rekan saya di Sampang juga akan berbagi informasinya di kawasan Sampang dan Bangkalan. Selamat siang RRI Sampang. Ini belum terjawab ya. Nanti kita akan coba ini sambungkan. Mendengar terjawab ya. Nanti kita akan coba ya, RRI Sampang masih dalam trouble nih ya untuk tersambung dengan RRI Sampang kesempatan Madura hari ini. Mendengar, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda kesempatan siang ini, diantaranya tentang judi online yang picu konflik rumah tangga. Kemudian soal gelaran khitan massal di Pamekasan. Kemudian juga ada kabar soal peserta seleksi JPT Pratama yang masuk sudah ke tahap berikutnya. Ada kabar dari Pamekasan terkait dengan harga tembakau yang mengikuti pasar, termasuk himbauan Bupati Sumenep untuk para petani tembakau. Sampang, selamat siang.
3: Ya, selamat siang Ririn.
2: Sudah cukup terdengar baik Ningrum?
3: Iya, barusan ada sedikit kendala. Jadi saya sudah menjawab namun
2: tidak terdengar di saya ya.
3: Iya.
2: Baik, tapi kita tetap semangat merdeka nih di 17 Agustus Ningrum.
3: Semangat
2: Ningrum.
3: Sekali.
2: Ya. Ada informasi apa saja Ningrum yang akan tersaji lewat Madura hari ini?
3: Oke, di Sampang ini ada informasi terkait 5 WBP Rutan Sampang terima remisi bebas pada hari ulang tahun ke-81 RI. Dan juga momentum HUT RI ke-81, Bupati Sampang ngajak seluruh elemen bangun daerah lewat gotong royong. Kalau dari Bangkalan ada upacara juga hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Desa Lacing, Bangkalan menjadi momentum perkuat nasionalisme. Juga, wah ini hari ini terkait hari kemerdekaan semuanya nih Ririn. Jadi perayaan kemerdekaan belum melibatkan seluruh elemen masyarakat. Juga ada informasi lain, warga Larlar Sampang hadapi krisis air bersih. Nah, itu beberapa informasi dari Bangkalan dan Sampang yang akan saya sajikan di Madura hari ini.
2: Baik, Ningrum dan juga mendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Ya, mendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di halaman kantor Bupati ya. Dan tentu berjalan secara hikmat. Dan tadi juga sudah disiarkan secara langsung begitu di relay dari Pro 2 RRI Sumenep. Untuk informasi dari Sumenep terkait dengan judi online, mendengar ini juga menjadi salah satu faktor yang memicu konflik rumah tangga hingga berujung pada perceraian di Kabupaten Sumenep ini, pendengar, di mana persoalan tersebut terungkap dari keterangan para pihak dalam persidangan di Peradilan Agama Sumenep. Humas Pengadilan Agama Sumenep Ahmad Kadarisman mengatakan judi online bukan faktor utama perceraian, namun aktivitas tersebut cukup banyak ditemukan dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan ekonomi keluarga. Menurutnya, terdapat kasus ketika suami sebenarnya memiliki penghasilan yang cukup, tetapi pendapatan tersebut justru digunakan untuk judi online. Kondisi ini membuat kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan dalam sejumlah kasus menyebabkan aset keluarga dijual. Selain judi online, mendengar, persoalan ekonomi dan perselingkuhan juga menjadi faktor perceraian. Masyarakat diharapkan mengelola keuangan secara bertanggung jawab serta menghindari judi online yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dan keharmonisan keluarga. Ini informasi dari Sumenep ya, nanti juga ada kabar yang lain dari wilayah Sumenep ke ruang dengar Anda, mendengar lewat Madura hari ini. Kita akan ngerum dulu di Sampang.
3: Oke, baik. Terima kasih Ririn dan pendengar untuk informasi dari Sampang. Saya awali terkait momentum HUT RI yang ke-81 ya. Jadi, usai memimpin rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Pendopo Trunojoyo, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyampaikan pesan penting terkait penguatan nilai gotong royong dan sinergi lintas elemen demi percepatan pembangunan daerah. Slamet Junaidi menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekedar kegiatan rutin seremonial, melainkan momen evaluasi dan refleksi kebangsaan. Untuk itu diperlukan semangat meningkatkan nilai-nilai gotong royong, persatuan, sehingga tercipta pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa kemajuan Kabupaten Sampang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan partisipasi aktif serta kesatuan langkah dari seluruh lapisan masyarakat, secara khusus mengajak unsur ulama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda untuk bahu-membahu mengawal dan mensukseskan agenda pembangunan. Dari Sampang kita ke Bangkalan, pendengar. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung khidmat di lapangan Desa Lacing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Upacara diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Ansor Banser, santri dan alumni Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, pelajar SD hingga SMA, perwakilan Dharma Wanita dan PKK. Inspektur Pembina Ansor Banser Ponpes Al-Muhajirin Ahmad Dori mengatakan peringatan kemerdekaan ini harus menjadi momentum memperkuat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan. Menegaskan perjuangan kemerdekaan yang diraih melalui darah dan air mata tidak boleh dilupakan generasi penerus. Ia menambahkan, ia ingin terus menanamkan jiwa nasionalisme dan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Sementara itu, Kepala Desa Lacing Mohsin berharap masyarakat tetap bersatu, makmur dan bermartabat. Ia menyebut antusiasme warga terlihat dari keterlibatan berbagai elemen sekolah maupun organisasi dalam kegiatan tersebut. Mohsin juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Madura, khususnya Desa Lacing, terutama dalam sektor kesejahteraan, pendidikan, dan keamanan. Kita lanjutnya dan masih ada informasi lainnya yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Ririn.
2: Ya, masih perengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk di Kabupaten Pamekasan, pendengar. Ini juga berlangsung hikmat dan syarat pesan kebangsaan. Dalam momentum tersebut, Bupati Pamekasan Kyai Haji Holilur Rahman menegaskan bahwa makna kemerdekaan di era modern tidak lagi sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan berbagai persoalan sosial. Dan dalam upacara tadi pagi, Holil Rahman bertindak sebagai inspektur upacara, sementara wakil Bupati Pamekasan Haji Sukrianto menjadi cadangan inspektur upacara. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Ketua DPRD Pamekasan H. Ali Maskur. Nah, tantangan bangsa saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat merasa manfaat pembangunan secara nyata. Kemerdekaan yang sesungguhnya harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi rakyat, termasuk terbebas dari kemiskinan, ketimpangan sosial, serta berbagai hambatan pembangunan. Masih dari Pamekasan, mendengar, saya lanjut dengan informasi lain. Kodim 0826 Pamekasan ini menggelar hitan massal bagi warga kurang mampu. Ada sebanyak 124 anak mengikuti layanan kesehatan gratis tersebut sebagai bagian dari bakti TNI AD untuk rakyat. Kegiatan dipimpin Dandim 0826 Pamekasan Letkol Kafagus Wibowo Herndratmoko dengan melibatkan tim medis Yayasan Pamekasan Sehat Bersih Barokah dan 10 operator hitan profesional. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Dandim mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari karya bakti skala besar TNI AD untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan juga melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan tenaga kesehatan. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, hitan massal tidak hanya membantu kesehatan dan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi wujud sinergi TNI dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita kembali ke Ningrum di RRI Sampang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, terima kasih Ririn dan pendengar untuk informasi selanjutnya dari Sampang. Ini sebanyak 5 warga binaan pemasyarakatan atau WBB Rutan kelas 2B Sampang ini dipastikan menerima kebebasan tepat pada hari peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Penyerahan remisi umum atau RU2 tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Sampang dengan didampingi Wakil Bupati Sampang serta Kepala Rutan Kelas 2B Sampang. Berdasarkan data yang dihimpun, pemberian remisi bebas diberikan kepada 5 narapidana dengan rincian 2 almarhum, yaitu Muhammad Imam Syafi'i bin Muhammad Syukur almarhum dan Hunan bin Mujan almarhum. 3 orang lainnya yaitu Abdul Rahim bin Suliman, Rahmat Maulana bin Tanggo, Anang bin Hamdi. Dan pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi negara atas perubahan sikap dan perilaku para warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik selama menjalankan

0: menjalani masa hukuman di rutan kelas 2B Sampang. Baik, pendengar selanjutnya kita masih di Sampang, pendengar. Kita beralih ke informasi lain. Pemkab Sampang mendorong pembangunan Pulau Mandangin sebagai kawasan pariwisata berbasis potensi lokal dan budaya masyarakat. Bupati Sampang Slamet Junaedi mengatakan, pengembangan pariwisata menjadi salah satu fokus pemanfaatan lahan pinjam pakai seluas 6 hektar di Pulau Mandangin. Menurutnya, pengelolaan lahan tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata dan UMKM. Slamet mengatakan Pemkab Sampang juga terus berupaya agar Pulau Mandangin memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas hulu migas. Dia berharap Pulau Mandangin dapat dikategorikan sebagai daerah penghasil migas sehingga memperoleh dana bagi hasil secara langsung untuk pembangunan masyarakat. Baik, pendengar, masih ada dua informasi lagi yang akan saya hadirkan dari Sampang. Kita kembali ke Ririn untuk informasi selanjutnya. Ririn.
1: Pro 1.

0: Rosa tú.
1: Madura, hari ini.
2: Perjalanan Madura hari ini masih terus menemani Anda mendengar. Sebelum menghadirkan kembali berbagai informasi lainnya, kita nikmati satu nomor lagu berikut.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Madura hari ini, hari ini. Kabar dari Sumenep, pendengar, hadir lewat Madura hari ini. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumenep terus mempercepat penyelesaian 31 rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah. Dari jumlah tersebut, pendengar, 1 raperda telah selesai, 10 raperda masuk tahap fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan 7 masih dalam pembahasan DPRD. Ketua Bapemperda DPRD Sumenep Hosnan Abrari mengatakan, raperda yang telah selesai merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan DPRD tahun anggaran 2025. Sementara raperda yang masuk tahap fasilitasi akan ditelaah Pemprov Jawa Timur untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. 7 raperda yang masih dibahas akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat DPRD sebelum diajukan untuk fasilitasi. Bapemperda menargetkan seluruh raperda dapat diselesaikan secara bertahap dengan tetap memperhatikan harmonisasi regulasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian mendengar untuk informasi yang lain di Madura hari ini, nanti saya juga hadirkan kabar dari Pamekasan ke ruang dengar Anda. Kembali ke Ningrum di Sampang. Pro 1.

0: cosa tú.
1: Baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Saya lanjutkan kembali informasi selanjutnya dari RRI Sampang ya. Ini memasuki musim kemarau, warga desa Larlar, kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang ini mengalami krisis air bersih. Cadangan air hujan yang selama ini menjadi andalan masyarakat telah habis sehingga warga terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga air bahkan mencapai Rp500.000 per tangki karena tidak tersedia sumber air lain seperti sumur bor. Sementara pejabat kepala desa Larlar, Suhartono, mengatakan krisis air bersih melanda 4 dusun, yakni Kajuabuh Deje, Kajuabulau, Turbukan, dan Budau. Dan kondisi tersebut telah menjadi sejak Juni. Pemerintah desa juga telah melaporkan persoalan itu kepada pemerintah Kabupaten Sampang, namun hingga kini bantuan air bersih dari pemerintah daerah belum diterima. Untuk mengurangi dampak krisis, pemerintah desa bekerja sama dengan KPRI Setia Bakti Banyuates yang mulai menyalurkan bantuan air bersih sejak 20 Juli. Namun bantuan tersebut dinilai masih belum mencukupi karena jumlah warga terdampak mencapai sekitar 4.000 kepala keluarga. Sementara itu, Kepala KPRI Setia Bakti Banyuates Aju Hari Chandra menyampaikan kapasitas bantuan distribusi air masih terbatas. Selain disalurkan kepada warga, bantuan juga diberikan kepada madrasah, masjid, dan juga musola. Pada 2026, koperasi hanya mampu menyediakan 50 tangki air, sedangkan permintaan bantuan datang dari hampir seluruh desa di Kecamatan Banyuates. Satu informasi terakhir pendengar, budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irawan Kurniadi Jati Budoyo ini menilai peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang belum sepenuhnya menjadi milik seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, pelaksanaan upacara kemerdekaan masih didominasi oleh pelajar, aparatur sipil negara, ASN, serta pejabat pemerintahan. Bustomi mengatakan kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa peringatan kemerdekaan hanya menjadi agenda kalangan tertentu. Padahal kemerdekaan merupakan hasil perjuangan seluruh elemen bangsa yang mestinya diperingati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Menurut dia, perlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya ini akan memperkuat makna peringatan kemerdekaan. Kehadiran mereka ini dinilai penting untuk menumbuhkan rasa persatuan dan memperkuat nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Bustomi mengungkapkan bahwa pada era 1960-an ini seluruh unsur masyarakat diwajibkan mengikuti upacara kemerdekaan. Saat itu semangat nasionalisme dinilai lebih terasa karena masyarakat dari berbagai latar belakang ikut terlibat dalam memperingati hari kemerdekaan. Dan selain persoalan partisipasi masyarakat, ia juga menilai makna kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan secara substantif. Menurut dia, masih banyak warga yang berharap terbebas dari kemiskinan, persoalan ekonomi, ancaman sosial, serta memiliki kemerdekaan dalam berpikir, berusaha, berpolitik, dan menjalani kehidupan bermasyarakat. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, baik dari Sampang dan juga Bangkalan. Kita kembali ke Ririn untuk informasi terakhir.
2: Baik pendengar, sebelum saya hadirkan informasi berikutnya, kembali satu nomor lagu menemani Anda lewat Madura hari ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, harga tembakau petani di Kabupaten Pamekasan pada musim 2026 ini mulai bergerak di kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Harga tersebut masih mengikuti mekanisme pasar. Meski pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan biaya pokok produksi sebagai salah satu acuan, Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindak Pamekasan, Raihan Akbar, mengatakan pemerintah tidak dapat menetapkan harga pembelian tembakau karena mengikuti kondisi pasar. Untuk menjaga tata niaga tetap berjalan, tim pengawas tetap dibentuk dan terus memantau perkembangan harga di lapangan. Sementara itu, pendengar, HKTI Pamekasan mendorong harga pembelian berada minimal 20% di atas biaya pokok produksi. Besaran BPP 2026 ditetapkan Rp52.415 per kilogram untuk lahan sawah, kemudian Rp55.722 untuk lahan tegal, dan Rp66.547 untuk lahan gunung. Sehingga harga yang lebih tinggi dinilai penting untuk menjaga keuntungan dan kesejahteraan petani. Informasi terakhir dari Sumenep, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo ini mengingatkan petani agar tidak terburu-buru menanam tembakau pada Agustus 2026. Kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan karena waktu tanam sudah mendekati potensi datangnya musim hujan. Menurut Fauzi, sejumlah wilayah di bagian barat Madura mulai mengalami hujan. Sementara Sumenep di wilayah timur cenderung lebih lambat. Petani yang tetap menanam saat ini berisiko mengalami penurunan kualitas dan hasil tembakau jika hujan turun sebelum masa panen. Fauzi meminta petani mempertimbangkan kondisi lapangan sebelum mengeluarkan biaya produksi. Selain tembakau, Pemkab Sumenep juga terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Dan mendengar seluruh informasi-informasi lewat Madura hari ini untuk 4 wilayah di Madura, baik dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan, telah tersaji ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti dan juga Ningrum dari RRI Sampang undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman faat daki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kemi warga Jabat Emor. Emulai tangkel situng kantos telo polos hitung Agustus 2006 lekor, nyireng, manfaat daki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinde administratif, telah PKB, sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2000 sagemi, sarang tahun sabelunda, KB kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2000 sagemi, sarang tahun sabelunda, KB roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak omke. Nyireng, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumeneb, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumeneb.

0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita olahraga edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah berita olahraga selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Madura United mematangkan strategi dengan menggelar latihan bersama melawan Delta Sidoarjo pada masa persiapan sebelum berlangsungnya kompetisi Super League 2026-2027. Kago Anovantrian melaporkan.
1: Madura United terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Super League yang akan berlangsung September mendatang. Tim berjuluk Laskar Sape Krab menggelar latihan bersama melawan tim Championship Delta Sidoarjo. Pelatih Madura United, Jay Gomez, menilai latihan bersama menghadapi Delta Sidoarjo memberikan perkembangan positif bagi tim berjuluk Laskar Sape Krab. Menurutnya, pemain mampu menjalankan sejumlah materi latihan yang telah diberikan tim pelatih. Jay Gomez mengatakan, pemain memiliki respon yang cukup bagus dalam pertandingan, terutama saat kehilangan bola. Menurutnya, aspek tersebut menjadi salah satu hal penting yang terus ditekankan dalam sesi latihan. Ia menambahkan, Madura United masih memiliki waktu untuk meningkatkan performa sebelum kompetisi resmi berjalan. Tim pelatih juga akan memberikan tambahan menit bermain pemain secara bertahap agar kondisi mereka tetap terjaga.
2: Equipa fez tanto na primeira parte como na segunda fizemos bom jogo.
3: E do Ababa, para quem apertamos, para doar que está tipo bagunça.
2: Na primeira parte já fizemos muita coisa daquilo que nós treinamos.
3: Ababa acertou,
2: pressão, ganhamos, fizemos golo, bola de canto, fizemos golo.
1: Latihan bersama Delta Sidoarjo menjadi bagian dari persiapan Madura United menghadapi Super League musim 2026-2027. Agenda tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk mengevaluasi penerapan strategi sekaligus melihat perkembangan kondisi fisik dan permainan tim.

Persu Sumenep dan Persesa Sampang bermain imbang tanpa gol dalam lanjutan Piala Suratin U17 Jawa Timur 2026 di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan, Minggu 16 Agustus 2026. Kedua tim tampil berimbang sejak awal pertandingan dengan Persu mengandalkan serangan dari lini tengah dan Persesa mencoba membangun serangan balik. Hasil imbang tersebut membuat Persu Sumenep dan Persesa Sampang berbagi satu poin di grup C. Persaingan yang ketat membuat kedua tim perlu melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas permainan pada laga selanjutnya demi menjaga peluang melaju ke babak berikutnya. Timnas Putri U16 Indonesia atau Garuda Pertiwi meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Malaysia dalam laga grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kudus Minggu 16 Agustus 2026. Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua Garuda Pertiwi di fase grup setelah sebelumnya mengalahkan Arab Saudi U16 dengan skor telak 7-0. Indonesia kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan sekaligus, memastikan langkah ke semifinal dan berada dalam posisi kuat untuk menjadi juara grup A. Pelatih Timnas Putri U16 Indonesia, Timo Schunemann, meminta para pemain tetap fokus, rendah hati, dan terus memperbaiki kekurangan yang masih terlihat. Menurutnya, kemenangan atas Malaysia menjadi pengalaman berharga sekaligus modal penting bagi Garuda Pertiwi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Tim nasional voli putra Indonesia akan tampil pada Semdech Tripadel Cup yang dijadwalkan berlangsung mulai 19 Agustus 2026 Kamboja. Turnamen tersebut menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. PBPPSI sebelumnya telah memanggil 18 pemain yang terdiri atas 3 setter, 5 middle blocker, 2 libero, 6 outside hitler, dan 2 offside hitler. Kompetisi pemain memadukan sejumlah pemain senior seperti Sigit Ardian dengan para pemain muda untuk membangun kekuatan dan regenerasi tim nasional. Pada Asian Games 2026, Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Keikutsertaan ini diharapkan menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan strategi, meningkatkan kekompakan pemain, serta mengukur kesiapan Indonesia sebelum menghadapi persiapan di Asian Games. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin melaju ke babak 16 besar ganda putri Cincinnati Open 2026 di Amerika Serikat Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Aldila Rotilfe mengalahkan pasangan Asia Muhammad asal Amerika Serikat dan Fanny dari Hungaria 2 set langsung dengan skor 7-5-7-5 dalam pertandingan selama 1 jam 46 menit. Secara keseluruhan pasangan tersebut mencatat 4 ace dan 4 double fault serta mengonversi 4 dari 10 peluang break point. Sementara Muhammad Stolar mengunggulkan 2 ace, 3 double fault dan memanfaatkan 6 dari 15 peluang break point. Kemenangan 7-5-7-5 memastikan Aldila Suciadi dan Erin melangkah ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pada babak berikutnya, mereka akan menghadapi pasangan Ling An Shou dari Taiwan dan Suko Ayoma dari Jepang. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Kabar gembira untuk masyarakat Sumenep. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi, SPU, di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2020. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poliurologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudma.sumenepcap.go.id atau Instagram rsuma7. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
0: Prodangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Terima kasih terus bersama Pro 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut kembali menemani Anda mendengar Dangdut adalah kita. Dan ini kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya lewat jalur telepon. Silakan di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat seluler di 0811 334 5101. Halo Pro Dangdut. Iya, halo Pro Dangdut.
1: Enggak masuk ke radio, Mbak Didi.
0: Masuk, saya dengar suaranya.
1: Enggak di monitor. Oh, udah.
0: Iya, sudah Pro
1: Dangdut.
0: Masuk.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: Farid Baririn.
0: Oh, kabar baik Mas Farid.
1: Alhamdulillah sehat Pak Ririn.
0: Tumben nih pakai WhatsApp ya.
1: Minjam.
0: Iya. Gimana? Merdeka. Kita 17 Agustus
1: merdeka
0: hari ini.
1: Ya, mudah-mudahan benar-benar merdeka Pak Ririn.
0: Harus.
1: Bebas dari kemiskinan, dari segala yang enggak baik.
0: Tentu.
1: Ya. Lagunya ada apa?
0: Kita punya lagunya Camelia Malik, Kedap Kedip, ada Cantika Davinka, Mencintai Tak Dicintai. Mansur S juga ada, Tajamnya Karang. Mau yang mana?
1: Lagunya Kedap Kedip.
0: Oh, siap.
1: Ya, salamnya Pak Ririn.
0: Untuk siapa Mas Farid?
1: Yang pertama buat Pak Ririn, sehat selalu, lancar rezekinya dan bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus salamnya ada Mama Susana, Bunda Yuni, Mbak Yu Cempaka, ada Mbak Iim, terus ada Mbak Irma, ada Jika Esmara, ada Pak Dewasa Raying, ada Faruk Karisma, ada Bang Jeffrianto, ada siapa lagi ya? Ada Bang Wawan, ada Ade dia juga, yeah. Kalau bisa dihitung gabungannya.
0: Okay.
1: Buat Pak Rinya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam. Kompak juga untuk semua keluarga di Pamekasan. Mas Farid, terima kasih. Lanjut berikutnya pendengar. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Iya. Dengan siapakah?
2: Bondo Punya.
0: Siapa?
2: Situ Bondo Punya.
0: Situ Bondo, siapakah ya? Saya kok ini Pak Taufik. Oh, ya. Pak Taufik. Iya. Kabar baik Pak Taufik.
2: Alhamdulillah. Request lagunya.
0: Boleh, kedip. Mau yang mana?
2: Yang Kedap Kedip.
0: Kedap Kedip Camelia Malik, siap.
2: Banyak bagus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu ya, siap. Nanti saya putar Pak Taufik. Sehat-sehat juga ya keluarga di Sibon semuanya. Dan terus di Pro 1 Merdeka. Wah, karena 17 Agustus ya. Wah, tadi siapa yang ikut upacara? Nah, siapa yang menyimak juga siaran dari Istana Merdeka Jakarta? Aduh, kayak merinding tadi ya kalau lihat para pengibar bendera tuh. Lanjut yuk, terima lagi yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, merdeka.
0: Merdeka.
3: Iya.
0: Mbak Evi.
3: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Oke.
3: Gimana kabarmu Mbak Ririn?
0: Kabar baik Mbak Evi, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini musim ayam kering.
0: Ayam kering?
3: Iya.
0: Oh, itu enggak, ini kurang air, enggak dikasih minum ayamnya.
3: Enggak tahu kenapa ya, apa mungkin karena faktor cuaca sekarang panas ya?
0: Iya, panas. Tidak ini terhidrasi juga walaupun binatang itu butuh
3: jadi
0: minum.
3: Jadi mana enggak dikasih air, Mbak Ririn? Orang kalau maem itu apa ya? Pupuknya dikasih air memang.
0: Oh iya. Mun tak yeno mi jaleken.
3: Emang kurang ya, mungkin ya.
0: Iya. Mungkin sudah saatnya ya, ini tuh ya.
3: Iya. Begitulah orang yang punya ayam. Gimana ya? Enggak, tak ngobu terus. Ngobu.
0: Siapa penyakit kering?
3: Ya, ya itu.
0: Ya, ya resikonya itu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Yang penting orangnya sehat.
0: Betul sekali.
3: Iya. Lagunya ada apa?
0: Kita punya kedap-kedip Camelia Malik yang sudah di-request nih. Lainnya ada Cantika Davinka, Mansur S, Elvi Sukaisi, mau yang mana?
3: Elvi Sukaisi apa?
0: Bisik-bisik tetangga.
3: Ya, itu aja.
0: Siap.
3: Salamnya.
0: Untuk siapa?
3: Buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Ya.
3: Terus juga ada Bupat Hor, ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, ada Riki Anggara, ada Asep Irama, terus juga ada Mbak Halim, ada Mbak Yuni, terus juga ada Pak Ketua, terus juga ada siapa ya? Ada Mama Susana, terus juga buat kesemuanya aja.
0: Ya.
3: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Ya, lagunya diputar ya.
0: Siap.
3: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
5: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
4: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
5: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
4: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
5: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
6: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut. Rodangdut. Rodangdut. Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.

0: 101.3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan Pro Dangdut hari ini masih lanjut menemani Anda mendengar. Saya kembali terima yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut
1: adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Yuni?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ini yang ririn.
0: Merdeka.
1: Mm-hmm. Tidak ada duanya lain merdeka yang ada.
0: Ah, oh, betul. Ada menu apa di rumah di hari merdeka ini?
1: Ah, macam-macam, ada botok.
0: Wish, mantap.
1: Oh, mantap ini. Terus ada dadar jagung.
0: Wih.
1: Apa ya, sayurnya sayur asem, sayurnya.
0: Waduh,
1: ayam lengkap. Ayam tekerok lagi, macam-macam lah, Neng Ririn.
0: Sih, enak tuh maamnya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Biar katanya orang Madura, biar kau besah.
0: Ih, betul, kau besah ongku.
1: Lagunya saya request, Janji.
0: Janji.
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Boleh.
1: Dalamnya perdana tentu buat Neng Ririnnya.
0: Mm-hmm.
1: Tetap cantik selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Amin. Dan ada Evi, Ibu Fathor juga dan Mama Intan. Ada Farid tadi kayaan ya. Makasih sentilannya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Edilia juga. Terus ada Jeki Asmara, Riki Anggara, Jeki apa? Abah Suni,
0: yeah.
1: Arimbi juga. Terus ada Abah Bahalim, mm-hmm. maksud saya. Terus ada Bang Wawan,
0: mm-hmm.
1: terus ada Kak Ayu, siapa lagi ya? Ada Faru Karisma dan Rian juga ditunggu gabungannya.
0: Siap.
1: Terus ada juga Dewa Surayin juga, terus ada ya ke semuanya lah. Kalau disebut semua nggak habis-habis ini. Makasih ya, Neng Ririn ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa yang di TikTok nih. Kita live TikTok ya, Pro 1. Dulpeke ya ini, Dulpeke. Mbak Ririn tidak berubah, masih seperti dulu. Sama, masih perempuan seperti dulu ya. Sampai ini juga Aden Real Kongpet ya, selamat siang dari Marengan Daya, kirim buat sahabatku bakso SMP Saronggi, semangat selalu. Oke, terima kasih. Ini bukan takning belak ya, mata saya memang sayu, ini sudah adanya loh dari pemberian yang maha kuasa. Apa nih kalau orang Madura bilang melak tak mareh, katanya gitu. Terus buat pelanggan bakso, ini ceritanya bakso terus yang siang ya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Oke, terima kasih. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut, kenapa tidak menjawab? Ini sudah saya angkat loh Mbak Wanda di Pamekasan, ya sudah. Boleh ya di 662317 ataupun 665396. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Wis merdeka, betul. Siapakah di sana?
2: Dari Mandalaru Baru, Pak Ririn.
0: Abah Suni.
2: Iya.
0: Apa kabar, Abah?
2: Kabarnya lagi baik. Kabar mm-hmm. baik gitu, gimana?
0: Sama, saya juga sehat. Alhamdulillah, tetap merdeka, Abah.
2: Iya, mudah-mudahan sama-sama tetap sehat.
0: Mm-mm.
2: Tetap dilindungan sang Ilahi Robi gitu.
0: Amin.
2: Lagunya ada apaan?
0: Kita punya Cantika Davinka, ada Mansur S.
2: Ya, Mansur S itu karena di akhir namanya ada S-nya.
0: Biar celak.
2: Semoga semua fan RRI angkasawan-angkasawati bisa dingin gitu.
0: Oh iya, terima kasih Abah.
2: Iya, salamnya ya.
0: Untuk siapa nih?
2: Yang perdana bersampaian selamat bertugas. Tadi ada Farid, ada Pak Taufik di Cilupan Rasanam,
0: uh-huh.
2: Mutiara Pagi gitu,
0: yeah.
2: Ada Mama Susana,
0: uh-uh.
2: ada Epi, Devi, ada Irma, ada kakak ketua ditunggu gabungan. Dewa Surai, Mama Yuni, Mama Pathor, dan juga Riki Anggara sama Paruk. Sahdan,
0: yeah.
2: Yang menceng gitu gak pacang siapa ya? Mas Roni, sama Maisa Jenar, dan Abah Halim, Pak Nur Kumala, dan kesemuanya aja gitu.
0: Yeah.
2: Ada Paruk yang lupa gitu, buat Neng Ririnya atau Sabtunya. Matur sekelengkong.
0: Sami-sami. Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Abah Halim, kompak juga untuk semua. Abah Halim, Abah Suni ya. Ya, yang di Mandala Rubaru. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kabar baik Mbak Wanda?
3: Alhamdulillah baik.
0: Kabar Merdeka. Saya baik sekali hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Alhamdulillah baik. Lagunya ada apa?
0: Yang di request ini ada Mansur S, Tajamnya Karang. Yang lain masih ada Cantika, Hamdan, Yunita Ababil.
3: Dari Yunita Ababil.
0: Boleh.
3: Oh iya dah. Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
3: Salam yang pertama buat mbaknya. Selamat siang. Selamat bertugas. Semoga sukses dan lancar segalanya.
0: Amin.
3: Sehat selalu sama keluarga.
0: Ya.
3: Terus salamnya ada Skron. Ada Cikia Semara, Ayin, juga ada Paruk. Ada sana. Ada kesemuanya salamnya tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Selamat buat Sukron, selamat mendengarkan. Buat mbaknya, terima kasih waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga Mbak Wanda. Sehat-sehat ya bareng keluarga di sana semuanya. Tajamnya Karang, kita nambah bersama. Nanti dilanjutkan dengan perasaan cintanya Yunita Ababil.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Tan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Kenapa?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Apaan sih?
7: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
6: Hah?
8: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
9: Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar nomor WhatsApp 0858616078 dan 0856511745 yang mengaku sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta, Dapot Daryama. Nomor WhatsApp tersebut telah menghubungi sejumlah warga DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari jalanhoax.jakarta.go.id, nomor WhatsApp tersebut bukanlah milik Kasih Penkum Kejati DKI Jakarta. Melalui akun Instagram resmi Kejati DKI Jakarta, @kejati_DKI Jakarta, pihak Kejati DKI Jakarta mengimbau kepada warga DKI Jakarta untuk berhati-hati ketika dihubungi oknum yang mengaku sebagai pejabat Kejati DKI Jakarta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro dangdut adalah kita. Pro dangdut RRI Sumenep.
1: Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang baru saja bergabung, boleh Anda saling bersilaturahmi ya, meski lewat udara. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Mas Sukron?
3: Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Baririn sehat juga ya.
1: Merdeka, sehat walafiat saya.
3: Merdeka, selalu merdeka. Oke, kalau udah sama-sama sehat, lagunya ada apa, Mbak?
1: Kita punya lagunya Cantika Davinka, Mencintai Tak Dicintai, Hamdan ATT, Termiskin di Dunia, ada Jerayut dan Eva, Rindu Luar Biasa.
3: Ya itu, Rindu Luar Biasa.
1: Boleh.
3: Salamnya ya.
1: Untuk siapa?
3: Yang pertama buat Baririn, semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
3: Dan juga salam untuk semuanya, tanpa terkecuali ya, Mbak.
1: Ya.
3: Buat Baririnnya, terima kasih. Lagunya buat Wanda. Mari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Mas Sukron. Halo juga, saya menyapa yang di TikTok ya. Ada Mas Zaki. Waalaikumsalam Mas Zaki. Ada yang juga. Saya sudah makan dua kali. Ini kenapa ya bilang saya ngantuk? Padahal mata saya memang seperti ini, kayak orang ngantuk gitu ya. Sudah dari pemberian yang maha kuasa. Bang Ucup, terima kasih. Selamat siang, salam Pro Dangdut. Rafa juga sehat-sehat semuanya. Bang Mahesa Jenar, apa kabar? Kaduara hadir, terima kasih. Nah, siapa nih? Kamu nanya? Oh ya, terima kasih. Oh, Malang hadir, aku bukan kamu. Saya masih ingat, aku bukan kamu. Ini fans lama ini. Al Mustafa Madori juga, selamat siang. Safik Yoman, selamat bergabung. Ini acaranya Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dengerin lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Sumenep ya. Salam sehat selalu Mas Al Mustafa Madori, terima kasih. Mas Subhan Khan, Mas Zaki, Safiq, Farkalisari, ada Sugeng Adi Purnomo juga, Yoniati, Basuk, aduh banyak sekali, alhamdulillah, Yovanti ya. Selamat bergabung semuanya di TikTok juga, kita live hari ini. Dan yang mau bergabung lewat telepon juga boleh 662317 ataupun 665396 ya, lewat WhatsApp juga silahkan 0811334501. Halo Pro Dangdut.
4: Halo.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
4: Dangdut, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Merdeka.
1: Merdeka. Wah.
4: Merdeka.
1: Iya.
4: Lagunya aku dukung Gerham dan ACC Baririn.
1: Oh siap.
4: Ini yang masuk tepat ACX. Ya mau Pokoknya salamnya ke semuanya aja, tentunya buat Mbak Ririnnya. Mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Amin.
4: Dan selalu disayang keluarga untuk selama-lamanya.
1: Yap, amin.
4: Oke. Salamnya ke semuanya aja ya Mbak Ririn ya.
1: Baik.
4: Lagunya aku dukung yang Hamdan ATT, termiskin di dunia.
1: Aha.
4: Buat sampean, makasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, merdekanya sih bagus. Tapi kalau Mas Merdeka gitu ya.
5: Merdeka.
1: Terima kasih. Dari siapakah di sana?
5: Nah, dari Lekung, Mbak.
1: Oh, Mbak Irma.
5: Iya. Gimana punya kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Sudah upacara tadi. Mbak Irma katanya mau ikut upacara atau nonton aja?
5: Nonton.
1: Nonton, ya.
5: Iya.
1: Gak apa-apa, semangatnya sama ya. Iya. Mengikuti.
5: Monitor di radio lagi.
1: Oh, ish, mantep.
5: Iya. Lagunya yang dipilih apaan Pak Gita, Pak Gita katanya Pak Ririn.
1: Ada Rindu Luar Biasa, Jirayut Eva, Mencintai Tak Dicintai, Cantika, Ada Termiskin di Dunia, Hamdan ATT.
5: Cintai Tak Dicintai Pak.
1: Siap.
5: Salamnya ya.
1: Untuk siapa?
5: Salam yang perdana buat Pak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, terima kasih.
5: Juga yang tadi gabungan ke semuanya ya. Juga ada Jeki Asmara Arindi, ada Iim, ada Bupator, Pak Jempaka, ada Kak Endra Cipta, juga ada siapa lagi ya, ada Bupator. Pokoknya salamnya ke semuanya, Pak. Lagunya tak tunggu ya.
1: Oke.
5: Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Ririn.
1: Terima kasih kembali.
5: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kompak juga Mbak Irma di Lekung. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Brep, brep,
1: brep,
6: brep, kermen, brep.
1: Iya, iya, iya, iya, percaya saya semangatnya.
6: Yo, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Aha.
6: Ada iya mana gabungan. Halo merdeka.
1: Asia. Iya, iya, iya.
6: Buat fan-fan RRI kalau gabungan, siap, merdeka. Harus semangat 45.
1: Berarti sudah makan ini Mas Jefrianto.
6: Mau menemarkan lima kali Mas Jefrianto.
1: Masya Allah.
6: Harus semangat. Sekarang kan penanggalan nita, penanggal merah. Pak aja kita baksu, baksu Mas Jefrianto. Alhamdulillah. Maka bari ini aja baksu noeber.
1: Oh iya.
6: Eh katanya bari ini katanya tadi ya. Menak tak mare?
1: Iya, katanya nih di TikTok bilang saya ini.
6: Bagus itu kalau menak tak mare.
1: Kenapa?
6: Iya, alhamdulillah kabarnya sehat, Pak ya. Lagunya yang dari Hamdan ATT. Kalau dari Imam nggak ada, Pak.
1: Ada sih tanpa kamu, tapi di terakhir nanti nih.
6: Nggak apa-apa, yang dari Imam masih listernya.
1: Iya, dah.
6: Tanpa kamu. Hidup ini tak berarti.
1: Asik-asik, jos.
6: Merdeka, merdeka, merdeka. Gitu. Salamnya buat Mas Hairul yang ada di Mungking, Pamekasan. Terus Abdul Halif yang ada di Blumbungan. Terus Abah Halim. Katanya Abah Halim, katanya mau ada rencananya ada pertemuan, Mbak, itu, Mbak. Ada pertemuan katanya ditaruh di Pamekasan yang pertama, yang kedua ditaruh di Sumenep nanti katanya. Katanya Mas Hendra Cipta katanya itu masih rencananya Pak gitu. Dan tadi ada Mbak Yuni ya. Ada Mbak Irma, ada Jeki Asmara di Janggara. Salamnya salam kompakan dari Mas Jefrianto. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Kak Regina, Kak Safran, Kak Subhankan, ini sudah mengirim semangat ya. Kemudian juga apa nih, sayangi aku. Terima kasih. Dan tentunya mendengar masih banyak kesempatan untuk Anda yang lain yang juga ingin bergabung. Salam kenal juga untuk yang masih belum kenal ya. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dengan BTS.
1: Siapa?
2: Putra Setia, BTS.
1: Oh iya iya iya, BTS di TR ya.
2: Iya. Sehat kabar Barerin?
1: Kabar baik, merdeka.
2: Merdeka. Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya Barerin ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Iya. Kalau ada waktu suamiku kawin lagi Barerin.
1: Waduh, bahaya itu.
2: Dari Siti Badri ya Barerin. Kalau ada waktu gitu.
1: Iya. Oke.
2: Buat Mbak Ririn selamat bertugas ya.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Kekencer bersalamat gitu ya.
1: Ya.
2: Barusan ada Ibu Yuni ya. Mas Farid, Pak Taufik di situ Bondo ya.
1: Ya.
2: Biasanya aktif di Sumanis Kurma juga Pak Taufik. Salam kenal dari Putra Setia, Abang Yuni juga. Iin, Mbak Dewi. Kemudian Mas Jeki, Mas Adan, ke semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih. Safiq Yoman, salam kepada seluruh rakyat Sumenep dan salam kenal kepada seluruh negeri. Waduh, request lagu. Oh ya, aman. Lagu kita putar semua nanti ya, insya Allah kalau waktu cukup. Selfie Arista, waalaikumsalam. Makin jaya selalu di udara ya, dari Batuan. Baik, terima kasih Mbak Selfie. Terus juga Jaya Farm, Bu Jecapi, Lope-Lope, terima kasih. Siti Rohani juga, Indonesia harga mati. I love you Indonesia, merdeka. Terima kasih juga yang terus nontonin live YouTube ya di Pro Dangdut siang hari ini. Saya masih terima Anda yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam. Dengan?
3: Ya dengan Syahdan Mbak.
1: Syahdan Irama. Kabar baik?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat dan kuat.
1: Ush, kuat, kuat kamalo.
3: Aduh, kok kamalo. Segala-galanya.
1: Iya, iya, iya, guyon.
3: Iya, bercanda kata orang Jakarta itu.
1: Gimana upacara tadi ikut?
3: Aduh, enggak ikut. Di sini lomba ini, lomba makan mie tadi.
1: Waduh, enak tuh bikin kenyang habis bakso. Sekarang ngomongin mie, aduh.
3: Tapi pedes banget Mbak mie-nya, Mbak.
1: Oh, iya.
3: Iya. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Iya, merdeka. Gimana kabarnya Mbak Ririn? Mbak Ririn ini ya?
1: Betul, kabar baik. Alhamdulillah. Mas Adan juga sehat ya?
3: Alhamdulillah juga sehat. Mm-hmm. Lagunya ada apa ini Mbak?
1: Kita ada Hamdan ATT, Imam Esarifin, Rita Sugiarto yang minta nih.
3: Ya, yang dari Imam apa itu?
1: Tanpa Kamu.
3: Oh ya udah tanpa kamu aja ya.
1: Siap.
3: Oke. Juga salamnya sama Mbak Ririn, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan mudah-mudahan cepat ke barat ya.
1: Ke Pamekasan maksudnya di barat tuh.
3: Ke Mekah.
1: Iya, amin insya Allah.
3: Iya. Terus ada Irma, ada Putra Setia, ada Diki Asmara, Arindi, ada Mas siapa, lupa semuanya. Buat semuanya aja lah, tanpa kecuali. Ya, dari Iin yang belum masuk ya. Nyeser ke Tarung Curu nggak masuk-masuk.
1: Ya.
3: Ya udah, pada dirinya makasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Oke. Supardi 37. Selalu bergabung, sadik-sadik merdeka. Terima kasih. Untuk live TikToknya saya akhiri dulu ya. Tapi yang lain masih tetap lanjut. Terima kasih. Dan pendengar masih ada kesempatan ingin bergabung, simak dulu Hamdan ATT termiskin di dunia.

Dan mendengar kebersamaan kita lewat Pro Dangdut hari ini tentang sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar, terutama yang sudah sempatin gabung ya. Jangan khawatir yang belum berkesempatan, besok kita kembali lagi di jam dan frekuensi yang sama. Kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar. Pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat saat dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allah.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaki. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Ahmad Waris bisa kembali menemani Anda dalam UMKM Bicara. Sebuah ruang untuk ngobrol, berbagi pengalaman, sekaligus mencari solusi bagi para pelaku usaha. Anda sedang mendengarkan 101.43 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan secara visual, UMKM Bicara juga hadir secara live di YouTube RRI Sumenep Net. Sementara untuk pendengar yang ingin menikmati siaran RRI kapan saja dan di mana saja, jangan lupa siaran kami juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Ya, tentu saja jualan online. Hari ini orang bisa menawarkan makanan, pakaian, kerajinan, produk pertanian, bahkan jasa hanya melalui telepon genggam. Tetapi pertanyaannya, apakah sekedar punya akun media sosial sudah cukup untuk membuat UMKM bertahan dan berkembang? Bagaimana cara agar produk kita tidak hanya dilihat, tetapi juga dibeli? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana UMKM di Sumenep dan Madura ini bisa memanfaatkan dunia digital tanpa merasa rumit. Nah, untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama melalui Zoom, maksud kami ya, bersama Ibu Iliana Kholidah. Beliau berada di bidang ekonomi Sri Kandi Kris. Kami sapa dulu. Selamat sore Ibu Iliana. Ya, selamat. Ya,
2: selamat sore.
1: Halo, selamat sore Ibu Iliana.
2: Ya, selamat sore. Suara saya jelas ya, Pak?
1: Jelas sudah, Bu. Apa kabar, Bu?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi bersama pendengar dan pemirsa UMKM Bicara, Bu. Nah, Bu Iliana, kita mulai dari kondisi yang paling dekat dulu nih, Bu. Sekarang ini hampir semua orang sudah menggunakan yang namanya WhatsApp dan media sosial. Menurut Ibu, seberapa penting sebenarnya kemampuan jualan online bagi UMKM saat ini, Bu?
2: Sangat penting sekali ya, yeah. Apalagi saya ini apa berjualan online melalui WhatsApp ya, itu sangat penting sekali. Karena apa? Dengan di WhatsApp itu saya kan bisa menawarkan produk-produk menu-menu. Saya kan di bidang makanan kuliner, itu bisa menawarkan menu-menu saya melalui WhatsApp itu gitu loh, online ya, di online gitu. Kita menaruh gambar atau kita buat foto itu menu-menu itu kita storkan ke admin. Sekarang kan ada itu COD-COD ya. Kita ke admin, bukan satu aja. Pertamanya memang di awal-awal saya itu satu gitu, coba-coba ini laku apa enggak kayak gitu.
1: Seperti
2: ternyata
1: itu ya.
2: Ternyata setelah saya nyoba satu admin itu kok kayaknya peminatnya ada lumayan lah gitu ya, suka sama masakan saya gitu. Jadi saya nyoba lagi gitu ke admin yang kedua gitu. Sampai saya punya admin 6 sekarang kayak gitu. Itu alhamdulillah sangat mendukung sekali. Kalau seandainya tidak ada WhatsApp, mungkin kita kan ibu rumah tangga, saya tuh ibu rumah tangga aslinya. Jadi ini apa namanya? Sangat mendukung. Saya tidak harus keluar rumah kayak gitu. Karena ada kurir yang akan menjemput masakan atau orderan dari pembeli ke kita kayak gitu. Nanti ada yang mengantarkan juga, yang antar-antar jemput kayak gitu untuk ke pembeli dan penjual. Seperti itu, Mas.
1: Iya, nah,
2: oh ya.
1: Namun gini Bu, ini maksud saya seperti ini Bu, apakah jualan online ini sudah menjadi suatu kebutuhan atau masih hanya sebatas pilihan untuk pelaku UMKM Bu?
2: Kebutuhan, sebenarnya itu kebutuhan ya.
1: Kebutuhan ya.
2: Maaf, ini saya mau perkenalkan diri ya.
1: Oh iya.
2: Ini langsung ke acaranya ya.
1: Iya. Sudah, ini kita sudah live YouTube, Bu. Baik, bisa dilanjutkan, Bu? Bisa yuk, Bu?
2: Ya, oke, saya lanjutkan. Sangat mendukung sekali, dan itu perlu sepertinya ya. Kenapa? Kenapa ya? Orang akan bertanya-tanya, kenapa harus jalan online? Dan melalui WhatsApp itu, melalui online, melalui digital, gitu, melalui internet. Kita bisa melakukan semuanya itu di media sosial. Kenapa? Karena jangkauan pemasarannya kita itu luas. Bisa di dalam kota atau di luar kota. Tanpa harus sewa toko fisik dengan biaya sewa yang mahal. Gitu. Karena dengan di rumah pun kita bisa berjualan online. Seperti itu, Pak. Karena saya itu ibu rumah tangga.
1: Iya.
2: Yang nggak mungkin ya berjualan di luar dengan modal. Apa seadanya saya gitu, saya punya modal segini, saya kembangkan dan itu akan menghasilkan cuan kayak gitu, Pak.
1: Nah,
2: yang kedua juga
1: iya.
2: Promosi itu akan lebih murah atau bahan bahkan tanpa modal juga kita bisa berjualan online. Misalkan mempromosikan jualan punyanya teman melalui live di TikTok, itu salah satu contohnya. Kita punya modal sedikit, misalkan seperti saya, contoh pribadi saya itu dengan modal sedikit awalnya gitu, saya belanja bahan-bahan segar, karena yang bisa saya jual itu cuma saya bisa punya keahlian masak gitu. Kalau di bidang pakaian atau apa itu saya sudah dulu pernah buka toko kayak itu ya Pak ya. Itu kayaknya apa ya, kata orang Madura tak jodoh gitu.
1: Seperti itu ya Bu. Nah, ini menarik Bu. Halo?
2: Ya?
1: Iya. Nah, ini menarik Bu. Kadang kita ini melihat pelaku UMKM ini sudah rajin menggugah produknya, seperti apa yang Ibu sampaikan. Foto sudah ada, harga juga sudah dicantumkan, tetapi pembeli belum juga datang. Nah, menurut Ibu, kesalahan apa yang paling sering dilakukan UMKM ketika mulai berjualan secara online, Bu?
2: Iya, betul Pak. Gini, persaingan di dunia bisnis itu banyak kayak gitu. Jadi sebagai pelaku bisnis atau kita sebagai apa perintis awal-awal gitu ya, misal saya pertama kali merintis kayak gitu, ini harus mempunyai apa ya peluang, harus mempunyai ide atau gimana jualan apa yang harus kita jual untuk nggak sama dengan yang lainnya, karena yang kadang yang nggak dilirik itu loh kok sama kayak gitu, jualan kita itu sama dengan mereka kayak gitu. Kadang mereka cuma beli satu kali dan dirasa mungkin kurang-kurang sama lidahnya itu kurang kayak gitu. Jadi kita sebagai penjual ya harus tahu-tahu lah mencari peluangnya untuk gimana supaya jualan kita laku kayak gitu Pak ya. Oh iya, sekarang yang nggak ada itu apa kayak gitu, jadi jualan apa ya yang nggak sekiranya nggak sama dengan mereka itu, terus kiranya pembeli itu suka kayak gitu Pak. Saya nggak mau contoh yang orang lain ya Pak, saya contoh diri saya sendiri. Saya tuh jualan masakan. Dulu pernah jualan Masakan juga nasi pecel, buka toko sudah. Dan itu dulu saya rame gitu. Dan pekerja saya banyak, pegawai saya banyak. Karena suatu hal, saya diuji dari sama Allah kayak gitu. Dari yang awal saya punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, dan punya sebidang tanah gitu. Diuji dengan Allah, suatu masalah dari yang dari atas saya sampai turun ke bawah dan tidak punya apa-apa. Tapi saya sebagai wanita, yang saya beruntung sekali di Sri Kandi Kris ini, saya tuh apa ya, punya teman-teman hebat. Kenapa dikatakan Sri Kandi Kris itu? Sri Kandi Kris itu memang wanita-wanita hebat semua, wanita-wanita tangguh kayak gitu. Kita mempunyai teman-teman yang bisa memberikan masukan-masukan supaya perempuan itu jangan lemah kayak gitu. Perempuan itu harus mandiri, harus bisa membantu suami juga. Karena kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu kan bukan cuma di dapur saja gitu.
1: Seperti itu
2: ada
1: ya.
2: Ada biaya untuk anak-anak.
1: Bu, Bu Ili, berarti apa ya, jika yang namanya foto sudah ada, kita sudah menggugahnya, yang namanya produk kita, harga juga sudah dicantumkan. Jadi jika apa ya, pembeli masih belum juga datang, atau bahkan kemarin datang, esoknya tidak, berarti kita harus juga pandai-pandai untuk apa ya, istilahnya seperti apa yang Ibu sampaikan, mengubah produk lain atau mencari cara lain, seperti itu maksudnya ya Bu?
2: Benar, benar. Dan kalau bisa jangan sama dengan penjual yang lain kayak gitu Pak.
1: Seperti
2: kalau
1: itu.
2: Bisa buat fotonya itu lebih menarik lagi. Dan kalau bisa ya harga jangan terlalu mahal, sesuai dengan kantong-kantong mereka. Karena semua, saya rasa semua pembeli itu pengennya yang murah, yang enak, yang berkualitas itu. Kebersihan terutama yang harus dijaga.
1: Baik, berarti bukan sekedar punya akun ya Bu, kalau begitu Bu, ya?
2: Ya.
1: Iya. Nah, bagi pelaku UMKM yang baru mau mulai nih Bu, biasanya mereka ini bingung mau jualan melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, marketplace atau platform lainnya. Bagaimana nih cara memilih platform yang paling sesuai dengan karakter produk dan target pembeli, Bu?
2: Ya, benar. Pertama gini, kita ingin memulai ya.
1: Iya.
2: Loh, misalnya kita apa? Misalkan kita di bidang kue ya, misalnya kue. Tapi jangan maksudnya gini. Jangan asal sok tahu aja. Di YouTube-YouTube kan banyak ya meniru-niru kue apa langsung kak, biasanya orang itu lihat di YouTube bisa dikit langsung dijual. Kan itu belum tentu itu sesuai dengan selera penjual, selera pembeli gitu loh, Pak. Jadi ya kita apa namanya? Apa ya? Kalau bisa mengkolaborasi masakan atau kue atau apapun itu, gimana caranya bisa menarik gitu Pak. Atau seperti musim sekarang lagi viral itu puding kayak gitu, dibuat secantik mungkin, atau dibuat kayak donat-donat itu garis-garisnya yang lebih cantik lagi kayak gitu lah Pak ya,
1: seperti
2: jadi
1: itu. Iya.
2: Kayak jual donat itu banyak itu, tapi saingannya itu banyak juga. Jadi pintar-pintarnya kita aja.
1: Gitu jadi ya. Platformnya ini sebaiknya pakai yang mana ini Bu? WhatsApp, Instagram, TikTok, marketplace atau platform lainnya seperti apa Bu? Yang mana Bu? Menurut Ibu, ini, iya.
2: Baik sih WhatsApp dulu ya.
1: Gitu ya.
2: Kalau misalkan itu di makanan. Mungkin memang jaringannya cuma sekitar di dalam kota aja. Nanti setelah mungkin itu sudah berhasil Bapak, bisa ingin di luar kota misalkan, ya kita buat jualan yang gimana untuk bertahan di luar kota. Kayak misalkan camilan-camilan, keripik, atau osakan juga yang sekiranya frozen kayak gitu.
1: Seperti
2: itu kan akan mudah lagi penghasilan kita, seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau kita bicara jualan online nih, Bu, pembeli tentu tidak bisa langsung memegang barangnya. Mereka melihat foto, membaca keterangan, kemudian baru memutuskan untuk membeli. Seberapa penting kualitas foto, video, dan cara membuat konten dalam menentukan keputusan pembeli? Dan apakah UMKM ini harus punya peralatan mahal untuk membuat konten yang menarik, Bu?
2: Saya rasa sih nggak perlu mahal ya, Pak ya. Mm-hmm. Pertama itu kualitas, kebersihan, dan juga cara mengupload itu harus ya semenarik mungkin gitu. Mm-hmm. Membuat kontennya juga yang di tempat yang sekiranya itu akan menggugah selera kita untuk membeli gitu. Pembeli itu akan tergugah untuk membeli kayak gitu, Pak. Ya pertama-tama memang pembeli itu biasanya coba-coba dulu gitu, beli satu kali ternyata kok wah ini kok enak, pasti kan mereka akan lama-lama akan cocok dan setia, akan order terus jadi pelanggan kayak gitu.
1: Seperti itu. Jadi berarti peran ini mohon maaf, jadi peran seorang artis, aktor atau apa saja lah yang terkenal, kita pura-pura pegang produk kita, itu juga bisa menjadi sesuatu untuk menarik pembeli. Bisa juga seperti itu, Bu, ya?
2: Benar. Hmm. Misalkan kita ini ya, sebagai penjual, tapi tidak bisa dapat konten. Bisa aja kita minta bantuan anak atau tetangga muda yang lebih ceria, dan bisa menyampaikan apa yang kita jual itu, kontenan kita itu semenarik mungkin gitu.
1: Seperti itu.
2: Karena ya, kalau saya tuh tahunya cuma masak, untuk konten saya kurang-kurang gitu. Gimana ya, nggak bisa semenarik mungkin gitu. Biasanya anak muda seperti itu. Nah, kita bisa minta bantuan itu.
1: Oh, kalau gitu berarti sama dengan saya, Bu. Jadi juga harus butuh orang lain. Baik, terima kasih, Bu. Bu Eli, ya. Saya manggilnya Bu Eli ya, Bu Eli ya. Bu Eli ya.
2: Benar.
1: Iya, Bu Eli, ada satu tantangan besar dalam jualan online, yaitu soal kepercayaan. Pembeli ini mungkin belum pernah bertemu dengan sang penjual, mereka juga belum tentu pernah mencoba produknya. Apa yang harus dilakukan UMKM agar calon pembeli ini percaya dan berani untuk melakukan transaksi, Bu?
2: Ya. Gini, Pak, apa namanya, pembeli itu biasanya akan kalau jualan di luar itu memang agak-agak ragu ya ini masa produknya aman apa enggak kayak gitu. Mm-hmm. Terus ada lagi yang di online kayak gitu, ini kalau secara transaksi ini aman apa enggak itu. Betul. Kan sekarang banyak yang aman, Pak, karena sudah ada delivery kayak COD. Apa boleh saya sebutkan anunya, Pak?
1: Biar aja dah.
2: Ya gitu. Itu aman semuanya.
1: Aman ya, Bu, ya.
2: Aman, insya Allah aman. Mm-hmm. Dan kita harus membangun kepercayaan mereka. Misalkan gini, kalau kadang terbentur dengan pesanan ya dari kurir satunya dan kurir satunya itu kadang berbarengan. Pembeli yang satunya itu kadang ada masakan, saya berbicara tentang saya ya, ada masakan yang kelewat gitu, nggak masuk ke orderan mereka, terus mereka tuh kecewa, terus bilang ke kurirnya itu, adminnya bilang ke saya, loh masakannya tadi tuh kok nggak dianu, Kak, gitu. Oh iya, terus ini gimana? Oh ya nggak apa-apa, saya proses lagi ya, Kak, itu. Nanti ini apa namanya, masalah lu gimana, Kak, ongkirnya gitu. Oh nggak apa-apa, nanti ongkirnya biar saya yang ini yang tanggung gitu. Kenapa? Pembeli itu adalah raja. Saya ingin mereka percaya kayak gitu. Kita tidak mengabaikan pesanan mereka sebenarnya, dan juga kita menuliskan kata maaf gitu. Kita harus lebih berhubungan baik dengan mereka. Karena apa? Kalau sudah cocok, mereka akan setia dan jadi pelanggan kita.
1: Seperti itu. Nah, ini mengenai kepercayaan tadi seperti Ibu sampaikan, jangan khawatirlah ada COD. Ini kalau soal harga, di mana di dunia online ini Bu, pembeli bisa dengan mudah membandingkan harga dari satu penjual dengan penjual lainnya. Kalau UMKM tidak ingin terjebak perang harga, strategi apa yang bisa dilakukan agar produk ini tetap menarik tanpa harus terus-menerus ini memberikan diskon, Bu? Seperti apa, Bu?
2: Ya, kalau memberikan diskon itu lama-lama kita ini juga ya. Ya, memberikan diskon enggak apa-apa. Selama kita itu wajar-wajar aja dan masih ada untungnya gitu ya, Pak ya. Ini. Misalkan kepercayaan kita sudah menanamkan ke mereka, ya gitu ya.
1: Iya.
2: Terus apa tadi lupa pertanyaannya?
1: Maksud gini Bu, kalau di dunia online ya, pembeli ini bisa dengan mudah membandingkan harga dari satu penjual dengan penjual lainnya. Kalau UMKM tidak ingin terjebak perang harga, strategi apa Bu yang bisa dilakukan agar produk ini tetap menarik tanpa harus terus menerus memberikan diskon?
2: Itu strategi, berarti untuk bukan untuk pembeli, konsumen apa ini?
1: Ya maksudnya strategi apa yang bisa dilakukan agar produk kita ini tetap menarik kepada pembeli tanpa harus terus-menerus memberikan diskon lah untuk pembeli dengan persaingan harga ya, harga. Kadang-kadang kan pembeli ini membanding-bandingkan Bu, oh di sebelah sana di depannya itu lebih murah daripada di depannya. Jadi biasanya kita untuk biar pembeli menarik, kadang kita itu memberi diskon. Nah, ini tanpa harus memberi diskon, strategi apa yang kita lakukan, Bu?
2: Ya, kadang pembeli itu banyak membanding-bandingkan ya.
1: Iya.
2: Di sana lebih murah, lebih enak gitu. Jadi itu kualitas, Bapak. Kualitas.
1: Oh, seperti itu.
2: Kualitas itu tidak dikurangi. Kita jangan untung besar dulu kayak gitu. Kalau saya tuh nggak mau ngambil untung besar karena saya tidak membicarakan penjualannya gitu. Saya nggak ingin untung besar, yang penting pelanggan itu puas, suka sama jualan saya kayak gitu, dan nggak ada komplain. Walaupun kita kadang ya menjual produk yang bagus kayak gitu, kualitas yang bagus gitu, tapi kadang ada aja tidak sesuai dengan lidah mereka kayak gitu. Itu jangan-jangan kita marah atau apa, enggak, bahkan kita harus menampung masukan-masukan dan kritikan mereka itu untuk membangun, kurang apa ya ininya, kurang apa ya kayak gitu. Dan jangan sampai takut kalah bersaing gitu, karena apa, rezeki itu ada yang ngatur kayak gitu.
1: Ya, bijak sekali, setuju saya Bu. Jadi walaupun nanti kita jarang atau pembeli, tapi kita harus dengan legowo, kita harus menampung aspirasi pembeli ya, kurang apa kita. Tapi yang terpenting kata Ibu, tujuan kita harus terus meningkatkan kualitas produk kita. Betul seperti itu Bu ya?
2: Nah.
1: Benar, baik. Nah,
2: takut rugi, begini ya.
1: Iya, iya.
2: Kita juga kerjasama dengan kurir gitu. Kalau seandainya misalkan ini pembeliannya 105 misalkan, sudah nggak apa-apa Pak, sama 5.000-nya
1: gitu.
2: Anggap sedekah gitu ya. Itu kan menambah rezeki kita juga sebenarnya. Dan ini lebih senang kayaknya kurir ya. Misalkan ada pesanan di kurir itu, Kak saya mau pengen lalapan, carikan gitu. Itu mesti enak di ibu itu aja. Karena apa? Nanti ada diskon kayak gitu.
1: Ada diskon. Ya, yang jual baik orangnya gitu Bu ya. Iya. Baik. Bu,
2: kadang gitu.
1: Iya, bisa dilanjut Bu Eli ya. Bu Eli, kadang produk sebenarnya ini bagus, Bu. Dan harganya juga bersaing, tetapi pelanggan akhirnya tidak kembali karena pelayanan kurang nyaman. Menurut Ibu, seperti apa pelayanan online yang sederhana tetapi bisa membuat pelanggan ini merasa dihargai dan akhirnya menjadi pelanggan tetap? Apakah seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu?
2: Ya, kalau ada dari admin itu, misalkan ya, ini misalkan ya Pak ya.
1: Iya.
2: Saya nggak bicara di luar. Itu kita harusnya berkata dengan baik, sopan. Gitu. Karena itu hubungan antara penjual, admin, dan itu ada hubungannya semua. Saya sama admin, saya butuh admin gitu. Admin juga sama menyampaikan ke pembeli juga akan baik kalau kitanya baik gitu. Itu lagi berkaitan. Kalau ada apa-apa dan itu kira-kira, oh nanti gimana Kak? Kurang ini Kak, ya nggak apa-apa. Kalau itu memang nggak sesuai atau kepedesan, dikembalikan lagi nggak apa-apa. Ongkirnya nanti kita yang tanggung, nggak gitu. Dan itu dianggap, terus ini gimana, sudah dimakan, nggak gitu. Ya nggak apa-apa lah, dimakan nggak apa-apa, nanti saya ganti. Ya nggak mau, nggak apa-apa, rugi gitu. Mana nggak akan rugi sih kalau cuma 1-2 orang, karena nggak semuanya gitu. Itu pun namanya, apa ya, memberikan kita, apa namanya gitu ya Pak ya, memberikan kita hubungan yang baik juga sama mereka. Mereka akan lebih percaya kayak gitu Pak. Jualan kita sudah murah dan enggak ya, jangan terlalu murah-murah amat karena bahan-bahan sekarang mahal kan gitu. Mm-hmm. Ya sesuai dengan kantong mereka kayak gitu. Kan banyak orang-orang sekarang itu malas masak gitu. Masak beli di sana aja kayaknya ini lebih terpercaya dan lebih orangnya lebih baik gitu. Dan mau nanti rugi gitu iya. Kalau ada kesalahan itu penting juga Pak. Gitu.
1: Jadi selain kita meningkatkan kualitas produk kita tentunya juga harus, dan itu memang suatu keharusan, menjalin suatu kebaikan bersama konsumen. Lebih-lebih melalui COD itu kita juga harus baik. Kita paling tidak, betul kata Ibu, kita juga jangan terlalu banyak ambil untung lah. Kita berbagi, yang penting kita ada hasil, tidak rugi. Seperti itu, Bu. Ya?
2: Nah.
1: Iya. Nah, Bu, kalau kita tarik ke daerah kita ini, Bu, di Sumenep ini, Bu. Madura punya banyak produk lokal. Ada kuliner, kerajinan, batik, terus produk pertanian, olahan hasil laut, sampai berbagai produk kreatif lainnya. Menurut Ibu, apa peluang terbesar UMKM di Sumenep dan Madura ini jika serius memanfaatkan pasar online dan produk lokal, seperti apa yang menurut Ibu punya peluang besar untuk diperkenalkan ke pasar yang lebih luas, Bu?
2: Kalau di Sumenep itu biasanya batik ya.
1: Batik ya.
2: Dan harus bisa dikembangkan lebih baik coraknya dan motif-motifnya juga kayak gitu. Terus yang lebih disukai kan dari zaman ke zaman itu biasanya beda-beda kan selera antara orang muda sama orang tua itu beda. Aku sukanya batik yang seperti ini. Nah, jadi harus mengikuti zaman juga. Banyak batik adanya di Madura itu ya batik. Kalau makanan itu semuanya ada sih di semua daerah gitu. Ya. Ya, yang harus lebih dikembangkan itu memang batik. Saya rasa seperti itu. Dan ciri khas kota Sumenep itu batiknya itu kan warnanya yang ini mencolok gitu. Mungkin itu ya ciri khasnya Sumenep gitu. Madura, Sumenep kayak gitu.
1: Seperti
2: dan
1: itu.
2: Dengan lain ya benar itu harus dikembangkan.
1: Iya, terima kasih. Nah, ya, kalau yang ini mungkin ini menjadi persoalan sebagai pelaku UMKM, Bu. Ada yang sebenarnya ingin masuk ke dunia digital tetapi merasa tidak percaya diri, ada yang mengatakan saya tidak bisa teknologi atau saya sudah tua takut tidak bisa mengikuti. Nah, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan UMKM yang masih gagap teknologi agar berani jualan online, Bu Eli?
2: Sebenarnya pengalaman saya, Pak. Benar.
1: Gitu ya.
2: Saya di awal ya, aduh gimana ya gitu loh. Udah jualan dulu buka toko tuh udah apa pernah sampai down, putus asa, hampir-hampir putus ya, itu. Terus ya itu lagi di Serikandi itu kan punya teman-teman yang saling menguatkan. Punya teman-teman yang saling memberikan apa kita sharing-sharing. Sebagai perempuan ya, sebagai perempuan kita itu harus pinter dan harus banyak belajar, yaitu kuncinya ya Pak, harus banyak-banyak belajar gitu. Ini saya mau buka usaha kayak gitu, online kayak gitu. Saya tuh gagap, betul saya sendiri tuh gagap-gagap, anu nggak tahu masalah online itu apa. Terus teknologi sekarang itu apa? Ya saya belajar, jangan malu, itulah
1: seperti itu,
2: kuncinya.
1: Ya.
2: Anak dulu ya, nah, kan ada anak kita belajar. Kadang orang tua itu harus belajar karena saya kan cuma lulusan SMA Pak, itu.
1: Itu.
2: Jadi kalah sama anak-anak sekarang udah pinter-pinter ya. Ya itu kuncinya, jangan malu. Kita harus belajar terus-terus dan terus gitu.
1: Baik.
2: Ya kalau ada dia dari kita belajar itu, kalau ada kritikan apapun dari pembeli, kita harus terima dan kita harus legawa dan kita harus jangan marah gitu. Kalau kita mau ada pelanggan banyak, ya jangan marah kayak gitu. Harus belajar terus gimana lebih lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Apa kurang di ini? Saya berapa kali kan naruh gambar itu, kayaknya gambarnya jelek ya. Kurang ini kurang menarik, kok pembeli kok kurang kayak gitu. Jadi buatkan dong ya, saya minta bantuan ke anak, buatkan ini. Saya nggak tahu, mama nggak tahu gitu, buatkan kayak gitu.
1: Jadi benar, intinya kita harus terus belajar, belajar, belajar yuk. Baik. Nah, ya, ini
2: ke teman tuh tanya-tanya dan terus gimana gitu, Pak.
1: Iya. Maunya kami ini terus berlanjut kena waktu, Bu. Ini yang terakhir mungkin Bu Eliana. Kita ini sudah bicara tentang yang namanya platform, konten, harga, pelayanan, sampai peluang produk lokal. Tetapi semua ini kembali pada suatu hal, yaitu keberanian untuk memulai dan konsisten. Kalau Ibu hanya boleh memberikan 3 pesan penting kepada pelaku UMKM yang ingin bertahan dan tumbuh melalui jualan online, apa 3 pesan tersebut, Bu? Ini mungkin sebagai closing penutup, Bu. Silakan.
2: UMKM itu mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah, juga dengan adanya media sosial juga mempermudah kita sebagai perintis usaha. Awal-awal perintis kita sebagai perintis usaha karena lebih memudahkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ya. Mm-hmm. Juga bisa membuka pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga seperti saya. Yang akan saya berikan apa ya, tiga ini.
1: Iya, pertama, mungkin agak singkat boleh Bu.
2: Harus belajar inovatif ya. Jangan mudah menyerah.
1: Iya.
2: Dan harus cari solusi gimana UMKM ini bisa berkembang kayak gitu. Dan yang ketiga, apa ya Pak ya? Aduh, saya ngebleng ini Pak.
1: Terus semangat, ya, jangan terus. Patah semangat, jangan patah semangat, seperti itu Bu ya.
2: Semangat lah, jangan karena mungkin di awal-awal jualan itu masih sepi, semangat lah gitu. Nanti dicoba lagi.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Eliana. Pendengar dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan. Dari obrolan kita hari ini, kita bisa memahami bahwa jualan online ya, bukan sekedar menggugah foto produk. Ada kepercayaan yang harus dibangun, ada pelayanan yang harus kita selalu dijaga, ada kualitas produk yang harus dipertahankan, dan tentu saja ada konsistensi yang harus dilakukan bagi pelaku UMKM. Dunia digital bukan hanya tempat untuk berjualan, lebih dari itu, dunia digital membuka kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal kepada pasar yang lebih luas, termasuk produk-produk UMKM di Sumeneb dan Madura. Terima kasih kepada Ibu Eliana Kolida, bidang ekonomi Serikandi Kris, yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman bersama kita. Semoga perbincangan hari ini bisa memberikan inspirasi sekaligus keberanian bagi para pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan ruang digital. Dan untuk pendengar dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami. Saya Ahmad Faris pamit dari UMKM Bicara. Tetap dengarkan Pro 1,3 FM RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saksikan juga program-program kami melalui YouTube RRI Sumenep Net dan pendengar, dan dengarkan RRI di mana saja melalui RRI Digital. Sampai jumpa pada perbincangan UMKM berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. UMKM Bicara, Pro 1, RRI Sumenep.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan, tetapi menguatkan.

0: kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat khidmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat khidmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara pagi tadi mengangkat tema ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
3: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur, Jawa Timur, daging sapi. Nah, ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya, menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan dari Jawa Timur tanpa produksi padi.
2: Senada dengan pesan Gubernur Khofifa, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar saat memimpin doa juga mengatakan agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
4: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan. Kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
2: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya berlangsung meriah, dua rangkaian pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada hari Senin 17 Agustus 2026 berlangsung dengan antusias dan meriah. Rangkaian acara upacara tersebut dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, diawali dengan dua pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Salah satu penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana aserta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini, karena Jawa Timur berhasil menempati posisi penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana aserta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini karena Jawa Timur berhasil menempati posisi penari seni tari kolosal dalam kedaulatan pangan Jawa Timur.

0: Sari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana khas tribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen dan hewan ternak. Sutra tertarik kalau soal ketahanan pangan, RFI di Gedung Negara Gerahadi hari ini.
1: Gaya lega banget, apalagi sebelum
0: hasil menempati pos pesenaran Senin tadi pengusaha dalam kedaulatan pangan Jawa Timur pangan merupakan sebuah penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana khas saat tribut bertema pangan mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen produk hewan ternak. Sutra dari pasukan RFI di Gedung Negara Gerahadi Hartanan Pangan. Pertunjukan kesenian lainnya yang turut memeriahkan upacara kemerdekaan di Gerahadi kali ini hasil menempati pos pesenaran Senin tadi pengusaha dalam kedaulatan pangan Jawa Timur pangan merupakan
2: Pendengar, Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
3: Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026. Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan yang berkuat mengorbankan jiwa dan raganya sebagai bagian dari upaya Indonesia mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan
2: Kota Kediri menekankan pentingnya menjadi
3: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026.
4: Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan dan pelawat mengorbankan jiwa dan raganya sebagai bagian dari upaya Indonesia
2: sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga kembali menekankan pentingnya
4: cara yang pertama harus terus belajar berinovasi kemudian berkarya momen ini momen penting bagi kita harus menyampaikan peringatan HUT ke-81 itu salah satu cara ini acara kita menekankan dengan menilai bentuk pahlawan masyarakat ini kan sudah berada dengan perjuangan
2: kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga kembali menekankan pentingnya
4: cara yang pertama harus terus
5: belajar kalau di hari kemerdekaan ini kita sudah tidak berjuang seperti pada momen yang atas momen kita hanya mencoba untuk membangun negara kita mulai dari siapa mulai dari kita
4: salah satu cara memenjahkan kita
5: dengan mengorbankan jiwa dan raga
4: kami sudah berada dengan perjuangan
5: semata menyesuaikan warga negara Indonesia wajib menjaga kembali
2: pendengar warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia secara mandiri. Kepala Dusun Nogo hadir sebagai pembina upacara di atas kursi roda, menjadi inspirasi karena menunjukkan semangat nasionalisme. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
6: Ratusan warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Lamongan menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi. Upacara pengibaran bendera merah putih digelar di lapangan dusun setempat. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya warga dapat menggelar upacara kemerdekaan secara mandiri di lingkungan dusun. Sebelumnya, warga yang ingin mengikuti upacara bendera harus menuju ke pusat Kecamatan Sambeng. Kondisi tersebut membuat sebagian petani tidak dapat mengikuti upacara karena tetap bekerja di sawah. Bagi Suparno, Kepala Dusun Nogo, dengan keterbatasan fisik akibat stroke ringan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, Suparno tetap hadir dan menjalankan tugas sebagai pembina upacara. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk berdiri bersama warga memperingati kemerdekaan.
7: Bagi Suparno, ya, kita itu kan harus antusias semuanya. Kita, kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
6: Suparno tetap hadir yang menjalankan tugas
7: yang tidak ingin
6: upacara.
7: yang tidak tahu itu sangat bangga mas kalau Dusun Nogo itu mengadakan upacara seperti ini. Harus antusias semuanya. Kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
6: Bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan hari kemerdekaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang yang memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap perjuangan kemerdekaan. Varian Reki melaporkan. Bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan.
2: Pendengar, sebagai wujud hadiah dari pemerintah pusat, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, Lapas Tuban serahkan remisi kepada 251 warga binaan pemasyarakatan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Tuban menyerahkan remisi kepada 251 orang warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2 B Tuban, Irwanto Duyana Putra menjelaskan bahwa remisi umum ini dibagi ke dalam dua kategori. Dalam kategori pertama adalah remisi umum atau pengurangan sebagian masa hukumannya yang diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori kedua adalah remisi umum 2 yang langsung membebaskan sebanyak 6 warga binaan. Irwanto menegaskan pemberian remisi ini merupakan sebuah hadiah dari pemerintah kepada warga binaan agar dapat segera kembali ke masyarakat. Pemberian remisi ini juga dapat memotivasi warga binaan lainnya agar bisa menjalani masa hukuman dengan sebaik mungkin tanpa melakukan pelanggaran yang langsung membebaskan
9: remisi umum ini merupakan hadiah dari pemerintah terhadap para narapidana yang telah melaksanakan pidana dengan baik dan kami harapkan melalui pemberian remisi ini dapat mengurangi tingkat hunian di lapas, mengurangi overcrowded yang terjadi di lapas rutan di Indonesia serta kami harap mereka yang langsung bebas bisa segera kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam program pembangunan. Dan tentunya atas program yang diberikan selama menjalani pidana Lapas Tuban, mereka dapat menjadi wirausaha mandiri dan membangun Indonesia menjadi lebih maju.
8: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
2: Pendengar, Polda Jawa Timur memberangkatkan puluhan personel gabungan dan belasan ton bantuan logistik bagi korban bencana alam yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
10: Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Jawa Timur sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat. Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 11,62 ton. Bantuan logistik tersebut meliputi persediaan air bersih serta barang kebutuhan pengungsi.
11: Tak hanya bahan pokok, menjalankan 41 personel gabungan beberapa Satuan turut diterjunkan ke lokasi terdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan.
10: Kapolda Jawa Timur, pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang di samping tugas pokok menjaga keamanan. Pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
12: Dalam misi kemanusiaan ini, Kapolda Jawa Timur, satu personel Polda Jawa Timur yang diberangkatkan dari Satbrimob dan tentunya dengan Polda Jawa Timur yang Polair sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat dan tentunya dengan bagi perlengkapan yang menempel sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat gempa bumi bagi masyarakat yang
10: guna mendukung operasional di lapangan. Polda Jatim juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama.
11: Guna mendukung operasional di lapangan, Polda Jatim lapangan juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama.
10: Serta diantaranya dua unit kendaraan dapur lapangan, armada penyuplai listrik mandiri, serta dua unit fasilitas pengolahan air bersih. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengatakan, ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi memengaruhi kenaikan berbagai harga, terutama kebutuhan pokok. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
13: ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi mempengaruhi kenaikan berbagai harga terutama pokok-pokok konsentrasi program studi S2 terapan teknik sipil sipil fakultasi institut teknologi November IPS ITS Dr. Maksus mengatakan dampaknya menimbulkan efek ganda. Menurutnya dampak itu hampir pasti terjadi karena energi menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi. Maksus siang juga mencontohkan sektor konstruksi sipil yang terdampak ketika terjadi perubahan harga material akibat konflik geopolitik. Ia menjelaskan perencanaan pembangunan gedung atau infrastruktur dapat dilakukan sebelum konflik terjadi dan diumumkan. Ketika proses tender berlangsung bersamaan dengan perang Amerika Serikat, Israel dan Iran, kontraktor menghadapi ketidakpastian harga.
14: Ketahanan energi, kelangkaan energi itu menentukan perubahan harga-harga lainnya, terutama kebutuhan pokok. Jadi multiplier efeknya itu hampir pasti. Sekarang misalkan kalau kami di dunia konstruksi sipil bangunan. Ketika kita mendesain gedung mau membangun infrastruktur di kampus ini salah satunya mau membangun pokok.
2: Mendengar peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia, Mirota Surabaya menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
15: Tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia ini juga diramaikan Mirota Surabaya dengan menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Menurut Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, masyarakat Indonesia bisa merayakan kemerdekaan dengan mencintai kebudayaan di tanah air, salah satunya dengan menggunakan kebaya.
16: Momen 17 Agustus adalah hari perayaan kemerdekaan Indonesia, di mana seluruh momen ini kita warga negara Indonesia bisa merayakan kemerdekaan yang kita sudah jalani berpuluh-puluh tahun. Salah satunya dengan mencintai kebudayaan, salah satu kebudayaan itu dengan berkebaya. Nah, kalau dikaitkan erat antara budaya dan kebaya itu sangat saling apa namanya ketergantungan. Jadi kalau misalkan kita suka berkebaya, itu juga otomatis kita mencintai budaya kita. Di dalam kebaya ada juga motif-motif yang tertuang, baik itu misalkan dari bordir, kemudian juga motif-motif alam Indonesia, baik itu satwa maupun lingkungan yang ada di Indonesia yang tertuang di dalam motif kebaya.
15: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai kemerdekaan saat ini masih semu.
17: Ini ada dua aspek, kemerdekaan dalam aspek yuridis dan kemerdekaan dalam aspek sosiologis atau ekonomis. Kalau dalam aspek yuridis, secara dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, Indonesia sudah merdeka dalam kapasitasnya sebagai yuridis yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di dalam masyarakat internasional. Namun secara sosiologis, apakah benar kita merdeka? Perlu kita pertanyakan apakah kesejahteraan kita sudah bagus, apakah pelanggaran hak asasi manusia kita sudah tidak terjadi, apakah korupsi di negara kita sudah tidak ada. Selama itu masih ada, maka dalam pandangan saya selaku Dekan Fakultas Hukum ternyata kemerdekaannya masih semu.
15: Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono berharap pemerintah Indonesia memperhatikan potensi laut yang kaya sumber daya alam sehingga tidak dimanfaatkan negara tetangga. Farida Usnia melaporkan.
18: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke Madiun pendengar, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
19: Baik, terima kasih Nindi. Pemerintah Desa Nindi dan Kecamatan Sawo Ponorogo hari ini menggelar acara di tengah sungai aliran Waduk Gunung mengabadikan nilai sosial yang berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.

0: Pemerintah Desa Nginteng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tengah sungai aliran Waduk Bendo pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut digelar di bawah jembatan lama yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kepala Desa Nginteng, Bima Sakti Putra, mengatakan upacara di lokasi tersebut menjadi upaya pemerintah desa mengabadikan keberadaan jembatan lama yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.
1: Ini kegiatannya unik. Kenapa kita mengambil konsep yang ada di sungai? Karena apa? Di tahun 2027 nanti, kenangan yang ada di atas ini, jembatan yang sudah berpuluh-puluh tahun akan dibongkar, diganti dengan jembatan yang baru. Maka dari itu kita membuat sejarah buat nantinya menjadi cerita kepada anak-anak kami dan generasi berikutnya bahwa dulunya sebelum ada bangunan jembatan yang baru masih ada kenangan jembatan yang lama. Ini sejarah dari Panglima Jenderal Sudirman. Maka dari itu karena ada nilai historikal, kesempatan hari ini kita mengambil momentum upacara yang ada di sini.
0: Selain mengabadikan sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Pemerintah desa berharap sungai di wilayah Nginteng tetap bersih dan alami sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata air. Sementara itu, salah satu anggota Paskibra, Valen Yolanda Anindita, mengaku upacara tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai petugas pengibar bendera. Menurut Valen, kondisi medan menjadi tantangan tersendiri selama persiapan, apalagi latihan hanya dilakukan 2 hari.
2: Baru pertama kali ini langsung di sini. Kalau takut sih ada karena medannya yang curam, terus nggak rata, jadinya itu nggak rata, jadi kita kadang waktu latihan itu pasti terpeleset.
0: Meski singkat dan penuh tantangan, pengalaman itu menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang Valen serta masyarakat Desa Nginteng, Kecamatan Sawo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Nindi. Pemkab Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember. Bupati Jember ajak masyarakat rawat persatuan dan isi kemerdekaan. Anggi Widya melaporkan.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: HUT Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga dan pelayanan mobil home care. Itu simbol kemerdekaan, pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
5: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih Sandy. Harga daging sapi Malang naik Rp10.000. Penjualan pedagang turun hingga 70%. Berikut laporan Awang Sukmawan.
8: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam dua pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan, kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
9: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti mengikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
8: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
10: Ya agak repot, Mas.
8: Repotnya gimana, Pak?
10: Ya konsumen kurang lebih 50.
11: 50 sekarang.
10: 30.
11: Turun drastis.
12: Turun sekitar 15 kiloan ya per hari itu.
8: Ya. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
13: Terima kasih Wisnu. Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep menjadi wadah pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang melatih disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Berikut laporan Rukaya Zain.
14: Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Pramuka tahun 2026. Kegiatan ini diisi berbagai aktivitas yang bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, serta karakter peserta didik. Berdasarkan agenda kegiatan, peserta mengikuti pendirian tenda dan gapura regu, pembinaan bersama pendamping, hingga pembukaan yang diwarnai pencaksilat dan semapur dance. Peserta juga mengikuti PBB Buta, Yel-Yel Kreasi, Materi Tanggap Darurat Bencana, Master Chef, Unggun Ceria, hingga Lomba Akapela. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah. Menurutnya kegiatan semacam ini menjadi ruang penting untuk menanamkan karakter dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik.
15: Semoga kegiatan ini menjadikan menyatunya anak-anak dalam kegiatan kesantai dan tentunya ada efek yang dilakukan dan yang disiapkan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab kita bersama.
14: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah mengatakan, kegiatan Kopas 5 dirancang dengan beragam aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Rangkaian kegiatan juga mencakup lintas alam, jerit malam, ulang janji, serta kegiatan penutup sebagai bagian dari pembentukan mental dan kemandirian peserta.
16: Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, semangat siswa yang luar biasa, dan seluruh dukungan dari wali murid. Untuk acara Kopas 5, Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Semoga acara Kopas 5 ini memberikan banyak pengalaman kepada siswa kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, rela berkorban, dan tangguh dalam menjalani kehidupannya.
14: Melalui Kopas 5, sekolah diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bekerja sama, disiplin, mandiri, serta bertanggung jawab.
13: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.

0: Tasi Atit Sasono, dan operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan
1: segera diisi untuk hiburan. Ben Wali dengan menyanyikan dua
2: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sebentar saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti. Mas kami, saat lagi kami akan menuju Pro 1 Jakarta guna mengikuti penurunan bendera merah putih. Tepat pukul 16.45. Saat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Sumedang.

0: Dengan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih. Oh iya, cepet muter.
2: Kan yang ini?
1: Oh iya, macet. Yuk, kanan berdua, awalah, mana nih? Macet ini. Angin. Patung. Pasnya patah itu bang, kawat doang. Diongkek-ongkek patah.
3: Burung berubah dulu.
1: Oke, siap. Putar aja, bang.
3: Nah, itu.
1: Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.

Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan sang merah putih dalam upacara penurunan sang merah putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan

Paskibraka, Kapten Penerbang, Bagus Setianto ST Erhan, lahir di Jombang, pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS, Skadron Udara 5, Wing Udara 42 khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri, Danar Kartiko Nugraha, STRHAN MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4, Simha Pasupati, Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara

kepada Inspektur Upacara.

0: undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan

Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaida. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaida, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan

0: siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menginjak usia ke 81 tahun.
1: Sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasis.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Delena Insowi Waremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

三家灯。

0: kanan, langkah tegak maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.

Rio Kepukan. Ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan Sang Merah Putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: acara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: reklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan!
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat, pintu bos.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga. Ya, Safira.
0: Ya, silakan Joshua.

www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati.

0: Sumenep sore ini.
1: Saudara, baru saja kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan proses upacara penurunan bendera merah putih 17 Agustus 2026 di Istana. Dan kali ini kita kembali ke Plus 1 RRI 96, dan juga perlu kami sampaikan bahwasannya baru saja Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 17 lewat 28 menit. Dan di studio yang sekarang jam menunjukkan pukul 17 lewat 35 menit. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. What we gotta do right here is go back.

Setiap anak punya potensi. Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah harus berfokus kepada potensi yang dimiliki dan bukan kepada kegagalan. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu untuk menyiapkan dirinya guna menerima kegagalan dari sang anak. Terkadang hal semacam ini tidak mudah untuk dilakukan. Namun sebagai orang tua, harus siap. Menjadi orang tua haruslah memandang anak sebagai pribadi yang berpotensi, membutuhkan kemampuan dan usaha yang keras untuk mendampingi dan menggalinya. Mengapa demikian? Karena anak dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki bukanlah terjadi dalam satu malam saja, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Perlu adanya sebuah proses. Bila di tengah jalan anak rewel ataupun malas dan ingin berhenti dalam mengembangkan potensinya, setidaknya perlu untuk bersabar dan tetap memotivasi dengan memberikan pengertian-pengertian yang masuk akal.

Pendengar, Masjid Jami Opong dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Padri dari Sumatera Barat. Memiliki benang merah dengan sejarah masuknya Islam ke Tapanuli dan Sumatera Utara. Semula terbuat dari bangunan tebas bambu beratap ilalang, beberapa tahun kemudian diperluas oleh Tuanku Rao. Dalam perjalanan berikutnya, masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1950 diganti atapnya menjadi seng. Karena itu banyak pendapat mengatakan Masjid Opong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam di Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama setelah masuknya pengaruh Kristen dari arah kawasan Toba. Begitupun di desa itu pernah bermukim tokoh tasawuf yang berpengaruh, seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian, dan lainnya. Dusun Opong sendiri adalah satu dari 5 dusun di dalam wilayah desa Dolok Sanggul bersama dengan dusun Opong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga. Masuk dalam wilayah kecamatan Simangumban, kecamatan seluas 150 km persegi dan merupakan satu dari 15 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya jauh dari keramaian kota. 40 kepala keluarga warga dusun ini semuanya beragama Islam. Tidak terjangkau kendaraan bermotor, belum ada penerangan listrik PLN. Saat Idul Fitri 1413 Hijriah, Masjid Jami Opong sudah tampak parhilong, mengkilap, begitu Muslim setempat menyebutnya. Masjid tua ini sudah direhabilitasi, lantainya sudah dikeramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara atau toa yang dapat mengumandangkan azan radius 5 km. Setelah direhab, tidak ada lagi suara rukrek saat orang masuk masjid karena strukturnya yang sudah reot. Sajadah kumal yang terbuat dari tikar pandan sudah berganti dengan karpet. Mimbar yang kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan yang sudah dihaluskan. Atap yang sering bocor pun sudah diganti seng berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh. Kegiatan mengaji atau membaca Al-Quran di kalangan anak-anak sudah dapat dilaksanakan malam hari berkat penerangan lampu listrik tenaga surya. Bahkan air wudu yang dahulu sering melep atau tidak jalan kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu kini juga sudah menjadi tempat mandi yang menghasilkan air yang jernih dan deras. Warga Dusun Opong pun sudah mulai menggunakan pancuran itu sebagai MCK utama. Malam takbiran di sana pun sudah semarak. Perubahan Masjid Jami Opong dari yang reot menjadi marhilong tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang umat Islam dan perantau desa itu. Umat Islam di sana sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid. Betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat Masjid Jami Opong seperti dalam kondisi saat ini. Maklum, meski 100% penduduknya beragama Islam, tapi hanya petani tradisional yang kurang mampu. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Kemudian Maijen Simanungkalit, yang merupakan salah satu pribumi setempat yang hidup di perantauan di tahun 2009, berbincang-bincang dengan DPRD Sumatera Utara. Atas advokasi itulah, Masjid Jami Opong mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan Kemasyarakatan Pemprov Sumatera Utara. Dengan direhabnya Masjid Jami Opong, warga pun sangat bersyukur. Meski hanya rehab sederhana, umat Islam di sana sudah sangat berterima kasih.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep dingaturaki berkabar dalam basa Madura kaleresan Ares Samangken. Senin tanggal 14 Agustus 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti. Sepada ngaturaki kabar selangkong parlo saat mangken yang gak dinto. Kabar sesapesan. Tokoh kebudayaan Sampang, R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo, nyata aki je makna kamardikaan Emadure khusus epon e Kabupaten Sampang ki benya

jelas lagi kamardikaan tak kudu iartayaki cuma menangka upacara tahunan otabe kegiatan resmi. Namun kamardikaan kudu abedeegi sarana kaangkui makuat persatuan, mabedeegi kepedulian sosial, ben mabedeegi tanggung jawab seebegi kaangkui ajege integritas nagere, ben nyadaraki cita-cita kamardikaan edalem kaudian sabenare.

0: Kabar Satrosepon. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Naker KPPN Pamekasan terus adorong Satuan Kerja Epon ke angkui engkel amanfaate ki anggaran sarang maksimal. Utama Epon ke angkui belanja barang tor modal. Kepala KPPN Pamekasan Trimo Yulianto Adebu, enalekana semester sekaping setong tahun 2006 lekor anggaran pendapatan tor belanja negara APBN seekuna aki ke angkui belanja barang tor modal e wilayah Mature ki kabilang mabe engki Kak Dinto korang langkong namong 40%. Bela dari Kak Dinto menaro Trimo masuk dek semester sekaping 2 samangkan Kak Dinto sateje satker parlo ongku-ongku amaksimal lagi anggaran keangkui belanja barang, tor modal kasebut. Saengke sateje anggaran kantos akhir tahun bisa eserep otabo emanfaate kisaran maksimal. Paling sakonik kantos 95%.
1: Yang dilakukan menurut dilakukan satker untuk memastikan seluruh pekerjaan telah berjalan dan jika pekerjaan tersebut telah selesai agar segera di ajukan penjarannya ke KPPN Pamekasan.
0: Menurut Epon, kantos akhir bulan Juli 2006 lekor seta pongkor, pendapatan negara wilayah Mature sarang Raja Epon situng koma petong triliun. Seantara Epon dari sektor pajak, biator cukai, cukan panarimaan benih pajak. Sabetara realisasi belencana kere 4,6 triliun.

0: Kabar Sepongkasan. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sampang terus maemot menggudeg masyarakat segeduan UMKM kanggo engkel ngurus sertifikasi halal EPON. Sebab kantor samangken kacatet namung 15% tor IKME Sampang seampun geduan sertifikat halal. Pengawas produk halal Kemenag Sampang Alia Roshida Adebu, hambatan utama seadepi sarang pelaku usaha kantos samangken engki gak dinto hambatan administratif. Jugan banyak na masyarakat segi belum paham ngingenge alor tor rontoten dalam pendaftaran EPON. Sehingga dari Kak Dinto, pihak EPON abento pelaku usaha setak geduan bekto banyak tor tak sempat ngurus engki Kak Dinto sarang cara jemput bola Ota berabui langsung ke angkui ngurus saki sertifikat halal EPON.
1: Dan juga evaluasi pendamping-pendamping halal. Karena kadang kan mereka itu banyak yang masih terkendala dengan LP3H-nya. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala, kita bisa langsung dari Kemenag ini meneruskan ke BPJPH gitu. Jadi kita bantu untuk follow up-kan.
0: Sakadar Eka Weningi, kantos samangken, kacatat namong Pak Ebu Teloratos 15 UMKM Tor IKMS Sampang. Seampun geduan sertifikat halal dari total takseran kantos telopolo ebu produk. Sehingga keangku nyokopi dari jumlah EPON kasebut, pihak Kemenag, Matoron, Saiket, tenaga pendamping langsung di lapangan. Sehingga masyarakat segeduan usaha, otabe UMKM, bedi kengeng pendampingan, sarang intensif dari lembaga pendamping proses produk halal, LP Teloha. Sekak Dima menurut EPON tujuan dari usaha

0: kasebut kaangkui langkung makempang masyarakat enalekana proses pemberkasan EPON. Saengkena kaangkui makaluar sertifikat EPON bisa langkung lekas tor leres. Pamirsa sakadinto perkapur dalam pesan matura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sobat, kita jeda dulu dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sunab. Pukul 18 lewat 38 menit, tibalah saatnya kami kumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sunab dan sekitarnya.

0: Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah sholat isya anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita ikuti ikhtibar dan juga kami sampaikan bahwasanya nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan tentu mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Maka Allah itu berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, nah itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemerintahan.

0: Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
1: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
0: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
3: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
5: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
3: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
8: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, pokoknya seru.
8: Lili mengatakan pesta

0: rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
1: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
2: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
0: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
2: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
5: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
5: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
6: Tadi susah ya tampil di depan?
5: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
6: Apa yang bikin kamu ragu?
5: Karena pertama kali baru datang ke sini.
6: Kamu deg-degan?
5: Enggak, sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
6: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
5: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
7: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
4: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
8: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Madalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60x40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik tiga yang baik.
5: Iya, terima kasih.
6: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years of
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harap terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
11: Indonesia, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, dengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa Prosatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan hidup manusia itu adalah untuk meneguhkan hatinya dan menguatkan hatinya untuk senantiasa menuju kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan nanti serta keselamatan di akhirat kelak. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa selamat, teguh, dan nanti di akhirat menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berzikir dalam arti mengingat Allah atau menyebut Allah atau senantiasa menghadirkan Allah dalam batinnya. Orang yang senantiasa berzikir, maka ia akan menemukan beberapa hal yang tidak diduga-duga oleh dirinya sendiri. Di antaranya adalah keteguhan jiwa, kemantapan hati, kemudian wawasan yang sangat luas menuju masa depan akan ia peroleh dengan barokah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan hati dapat dilihat, dapat dirasakan manakala ia berzikir dengan sebaik-baiknya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ingat kata Allah, ingat bi dzikrillahi dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi itmenan, akan menjadi tenang. Nah, ketenangan hati dan ketenangan jiwa itu merupakan pondasi yang mendasari kita untuk bisa melatap masa depan, untuk bisa berpikir dengan jernih, dan pula untuk bisa kita menikmati kehidupan ini dengan sempurna. Itulah ketenangan jiwa. Karena ketika hati menjadi tenang, ketika jiwa sudah tenang, fa insya Allah kolbun kita akan menjadi hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang akan kita peraih. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan kalimat apapun juga, yang penting mengingat Allah, mengingat zatullah, mengingat asma Allah, mengingat sifat-sifat Allah, mengingat keagungan-keagungan Allah, atau kita mengingat atau berzikir tentang makhluk Allah untuk kita sampai kepada penciptanya, itulah akan membawa diri kita, membawa batin kita untuk senantiasa syauq, merasa rindu akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi dengan zikir Allah, hati yang dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah, fa insyaallah hati itu akan menjadi tatmainnul qulub, hati yang tenteram, yang tenang dan damai. Ketika hati kita sudah tenteram damai, maka apapun yang terjadi pada kita, kita akan senantiasa menghadapinya dengan baik, menghadapinya dengan sempurna, dan pula ketika hati kita menjadi tenang, maka fa insyaallah menatap masa depan akan penuh dengan kecemerlangan. Hadirin para pemirsa dan pendengar Prosatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa zikir yang menjadi pondasi bagi kita? Karena terus terang saja dalam ayat Al-Qur'an Allah berjanji, fadkuruni adzkurkum, kata Allah. Fadkuruni, maka zikirlah untukku. Fadkuruni, maka zikirlah aku, kata Allah. Ingatlah aku. Adzkurkum, maka aku akan berzikir kepadamu. Dan ingat, ketika Allah berzikir kepada kita, bukan hanya zikir sebagaimana kita zikir kalau zikirnya Allah. Ingatnya Allah, zikirnya Allah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan ketentraman, kebahagiaan dan hidayah yang bisa kita raih, kita peroleh manakala kita berzikir atau manakala kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah Orang yang senantiasa hatinya penuh dengan zikir kepada Allah, waladzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikir Allah itulah akbar, yang maha besar, yang lebih besar. Maksudnya apa? Ketika kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah karunia yang terbesar bagi kita semua. Itu makna yang pertama. Waladzikrullahi akbar. Dan tentunya, dan sesungguhnya zikir Allah itu adalah yang terbesar. Maknanya pula bahwa ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, waladzikrullahi akbar. Maknanya apa? Di antara para ulama mengatakan bahwa zikir Allahu Akbar adalah merupakan zikir yang terbaik yang pernah kita hadiahkan, yang pernah kita amalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berzikir Allahu Akbar? Ketika kita takbiratul ihram, yakni salat yang kita lakukan diawali dengan Allahu Akbar, yakni yang disebut dengan takbiratul ihram tersebut. Maknanya apa? Bahwa zikir kita dalam kondisi salat, ingat kita kepada Allah, penyebutan kita kepada Allah, mengingatkan batin kita kepada Allah di waktu salat adalah akbar, sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yang dimaksud dengan waladzikrullahi akbar adalah bahwa ingat Allah, zikir Allah merupakan dasar yang terbesar bagi kita semua untuk memulai dan masuk pada pintu di mana kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah. Baik dalam kesendirian kita, baik dalam keramaian kita, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis yang panjang Allah berfirman, aku sebenarnya berada di dalam prasangka hamba-Ku kepadaku, kata Allah. Maka di situ disebutkan, jika ia menyebutku sambil berjalan pelan-pelan, maka aku akan mengingatnya dengan berlari. Ketika hamba-Ku mengingatku dalam keadaan kesendirian, maka aku akan menyebutnya, akan menzikirnya dalam kesendirian. Jika hamba-Ku mengingatku atau berzikir kepadaku dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya, aku akan berzikir kepadanya dalam keramaian. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua. Jadi jangan sekali-kali dalam kondisi apapun juga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah dalam batin kita, insyaallah kita menemukan dasar pijakan, dan kita akan menemukan kontrol untuk amaliah kita semua. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar bagaimana hebatnya zikir dan bagaimana zikir membawa kedamaian kepada kita, dan bagaimana zikir meneguhkan batin kita untuk senantiasa benar dalam bertauhid, benar dalam beramal, dan benar dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 kami hadirkan Lintas Informasi. Polsek Batu Putih Polresta Sumenep membagikan bendera merah putih kepada

memperkuat ketahanan energi, ketahanan pangan sekaligus menyiapkan generasi penerus bangsa. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso juga mengatakan, berbagai program pemerintah pusat telah menyentuh masyarakat desa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi sektor yang terus diperkuat melalui peningkatan produksi dan pemberdayaan potensi daerah. PMK Sumenep berkomitmen

sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan diri.

kita tuh di disebut porapar gitu ya. Jadi kita ada sanggar di situ, kemudian teman-teman itu banyak bergabung. Nah, kemudianlah ditawari oleh salah satu

0: lutut neku gitu ya?
1: Ya lutut neku bisa, cuman di betis. Nah, di betis itu agak tebel. Kemudian saat itu ibu saya memeriksakan ke dokter. Jadi juga karena lutut juga. Nah, iseng-iseng mbak saya itu periksa. Iseng-iseng saya periksa, dok, saya kalau dibuat apa duduk tahiyat kok betisnya ini agak tebel ya dok ya, kok nggak enak gitu loh, kayak ngedebel kalau orang Jawa bilang. Ya sudah saya periksa di USG, ternyata ketahuan mbak, ibu ini usia berapa ini, kok kenapa dok, kok kayaknya ini kayak usia 70 ini. Waduh, masa saya setua itu dok, saya bilang gitu. Jadi saya agak ilfil sama dokternya ini, masa saya wajah saya ini kayak nenek-nenek dok, saya gitu. Nah akhirnya enggak, ini kondisi anunya ini, sendinya ini seperti itu. Nah ternyata sendi saya ini mengalami radang mbak. Itu sendi saya mengalami radang, cairan sinovialnya berlebih. Itu harusnya kalau anu kan cairan sinovialnya kan normal gitu ya. Nah kalau saya itu berlebih. Terus ditanya sama dokter itu, aktivitas ibu apa sehari-hari? Ya saya bilang, saya ini penyuka aerobik dok. Kalau misalkan instrukturnya itu kurang ngejos, itu saya suruh ngejos mbak. Dulu saya aktif juga di Car Free Day itu.
0: Jangan-jangan instruktur senam dulu ibu.
1: Iya di SMK.
0: Iya,
1: saya dulu aktif banget mbak. Jadi kalau ada Car Free Day dan sebagainya,

0: juga loh mbak itu mbak. Apalagi nanti kalau gerakannya sudah aerobik gitu, itu makanya saya mbak minum itu sambil minum-minum gitu.
1: Iya.
0: Iya, supaya seger lagi juga.
1: Baik.
0: Teriak juga kenceng.
1: Ah, kita juga pengen denger nih teriakannya founder Oasis Aquatic ya saat berada di dalam kolam renang. Kita coba lihat bersama. Wow, ini para perempuan yang ingin sehat ya.
0: Iya betul, berbagai macam usia.
1: Baik, semoga ini menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana untuk tetap sehat ya.
0: Amin,
1: Bu Dewi
0: ya.
1: Dan juga sehat mental, sehat akal dan tubuh ya. Terima kasih kebersamaannya sudah sharing ini, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan malam hari bisa menemani pendengar dan pemirsa.
0: Iya.
1: Selamat istirahat Ibu.
0: Iya,
1: saat lanjutkan aktivitas juga untuk besok
0: makasih,
1: ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian untuk ngobras malam hari ini. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

71 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan

0: tentunya mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
0: Biar siaran kembali.
1: Amin.
0: Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Bersama keluarga di rumah.
1: Amin, sama-sama.
0: Ntar dulu.
1: Nah.
0: Rokok mati.
1: Betul.
0: Ini anginnya sangat kenceng banget di Kerdu nih.
1: Siap.
0: Terus salamnya untuk rekan kami duluan ya. Untuk siapa? Jeki Asmara, Arindi Adelia Farid Sukron juga Wanda. Dan juga ada Abasuni Riki Anggara Bu Fathor. Juga ada Mama Susanah Irmoy. Kutunggu gabungannya Irmoy.
1: Moy.
0: Ya. Mbak Cem juga.
1: Cem.
0: Ya, Mbak Cempaka. Juga ada Pak Ketua.
1: Iya, betul.
0: Ya, Bapak Hendra Cipta, kutunggu gabungannya. Siap. Juga di Pamekasan ada Abah Halim. Ada Yuni. Ada Wawan Jeffrey. Juga Pak Nur Kemala.
1: Semuanya.
0: Ke semuanya saja ya. Ya, nah rekarena nanti
1: iya,
0: acara kencingan. Iya.
1: Oke.
0: Makasih waktunya untuk Bang Halili.
1: Yuk.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk Saronggi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Halili.
1: Iya.
2: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu mengingat masa lalu ya.
1: Pulang. Mengingat masa lalu sama Faruk.
2: Saya kemarin ke Culu. Tanya namanya Fajar kali, mana ada yang tahu.
1: Oh gitu.
2: Sama Ibu Ma'ani sama suaminya. Mana ada namanya Faruk Salih, enggak ada katanya. Enggak kenal katanya.
1: Enggak kenal katanya ya.
2: Iya.
1: Nama udara kemungkinan.
2: Endra beri nomor HP saya simpen. Ya, yang penting sehat lah. Lagunya ikutan yang request sama Faruk lah.
1: Ini
2: serta takwa kulur.
1: Om Pimpa.
2: Ya. Tidak mau Om Pimpa.
1: Ya.
2: Untuk Pak Nur Komala, Pak Saper, Keto Eng ditunggu teleponnya. Tidak bisa malam ini lakuna tak apa-apa.
1: Ya.
2: Terus di Pamekasan tadi malam di Sumenep yang Hendra panggil, sekarang giliran Pamekasan, baru kali semua dari nyender lu.
1: Ya.
2: Bu Yuni Handayani, Mbak Wati, ya Mbak Puput, barangkali monitor juga itu. biasanya nyendemi pun, datang ke Nama Halim.
1: Oh gitu.
2: Iya, Mahisa Jenar. Terus itu Eng, Pak Nur Komala, Pak Saper Argadana, tidak tahu kemana Pak Kasmono itu sama Mbak Aisyah. Lama tidak gila suaranya.
1: Betul.
2: Lama iya, sekali. Bang Haji Hamid atau Mas Hamdan. Ini pan kona ini tak manggil sama Indra ini. Terus ada siapa lagi? Lepas mengasihkan Jifrianto. Ada Roni Sangkala. Siapa?
1: Roni Sanjaya.
2: Oh iya. Roni Sanjaya lagi kira. Nah, ada Suci. Ada Arimbi. Siapa lagi lepas mengasihkan?
1: Iya.
2: Sebenarnya berkira ke Mama Susana.
1: Iya.
2: Mama Susana. Dina bufat korban Mama Intan lah. Iya. Iya. Ya umplung boleh lah. Kira-kira nak umboang wi sama pangeran Bukabu dan semuanya Mas Halili berbagi waktu kasihan yang lain ya.
1: Siap.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Hendra Cipta. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita
1: Abah Suni.
3: Iya betul.
1: Mandala.
3: Gimana kabar Samian?
1: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Kabar baliknya gimana sehat?
1: Iya lagi sehat tapi
0: Alhamdulillah.
1: dikena sin
0: Kenapa?
1: bersin barusan
0: Oh,
1: itu.
0: bersin
1: Iya
0: bersin.
1: bukan bersin, sin bersin itu.
0: Masuk angin. Kerokin. Biar
1: Iya
0: hangat
1: sama-sama
0: gitu.
1: sehat.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sama-sama tetap dilindungi sang ilahi Robi.
0: Amin ya rabbal
1: Iya soal
0: alamin.
1: lagu itu kan yang nomor dua gitu.
0: Hati yang luka.
1: Di hati yang luka kita ben gabungan sama RRI bisa beres gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Berarti siapa yang punya hati yang luka, mari gabungan ke RRI, insya Allah pasti sembuh gitu.
0: Tena loka abah
1: Lo
0: na.
1: loka tak ada.
0: Loka tak ada.
1: Katanya batin di jajan Madura-Madura
0: Ate
1: gitu.
0: loka pon tak ada. Kanca kanta kaca bela.
1: Apa lagi?
0: Ni oh ni sakoni ya.
1: Ya mana Mas Hadili? Iya channelnya ya Mas, kasihan yang diberikan. Sebar sambian selamat bertugas. Barusan ada Pak Latua, Mas Hendra Cita bersama Mas Panjinya. Ada baru, ada Niki bersama Winda, Sukron bersama Wanda,
0: ya,
1: Mama Susana, Evi, Pak Cempaka, Mbak Irma, tak lupa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tretantara bola pabiyarsa, ampun kepiyarsa setong gending de panggilan epon setejine malam mangken. Malar moga manglepor ada atena pabiyarsa, sesa lagi sepak miyarsa aki acara ding gending Madura malam mangken sang libatin yang serata setong komatela FM RRI Sumedep. Tretantara bola pabiyarsa langsung diminta yang kibetan golep harinya apa panjenengan penelpon si pertama. Bada pasera, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ting-ting-ting matura. Lakar matup ongku, Mas Alibi.
0: Sarang Winda ki.
1: Thank you.
0: Winda. Pamekasan.
1: Thank you, Mas Alibi.
0: Alhamdulillah, nikah buruan nama soda.
1: Lebur nikah saya budi cepet ya.
0: Saya bingkang.
1: Kulit tak sakas, saya ngening nikah.
0: Saya bingkang jak pecian. Di nampon cek sakasa.
1: Aku umi nikah saya budi. Ketina apa kabar? Ketina apa kabar sampean?
0: Ki alhamdulillah keadaan saya sehat.
1: Alhamdulillah. Mici eneng tuang rindu tak bisa masalah ini. Ya rasi semakin di kula.
0: Entah apa.
1: Thank you. Ki mun mun ambil kenting biasa pun orang bentek masalah ini. Thank you kula tero. Anu anggap saya datang situ.
0: Kipan absen tore tero aki aki kima kini kasih absen.
1: Thank you. Salam saya pertama yang paling akhir kesampian. Selamat malam tor, selamat bertugas. Terus pada pada Bunda Yuni, pada Mama Susana, pada Bu Fatkor, pada Pak Jempaka, Pak Dewi, pada Pak Irma, Pak Iim, pada Abah Suni, Pak Dewa, Faruk Karisma, Umar Faruk Supriyadi Rian, pada Roni, ada Pak Jeff dan Show, pada pada kita tu aja nama saling.
0: Kibon, ki.
1: Tanpa terkecuali. Ki, tinggi biasa pun. Apa yang kini kasih pada telefon?
0: Mungkin ni kak pada kerja. Dengan
1: terus pun kamu hina.
0: Ki.
1: Ki, jadi kesampaian motor sekarang.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng atretan Winda pada pasirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Wow, lakar mantep ongku Bang Halili.
0: Wow, lakaran mantep
2: manabi,
0: ongku.
2: Manabi nyari Faruk, Bapak nyari Fajar, Bapak Hendra.
0: Nyari apa sih, Pas?
2: Kalau ongkuan si beri, karena kalongkuna se atanya Bapak Hendra Haji Ma'ani. Ma'ani kerua orang Sarongki. Bene orang Culu. Kaboran sakoni perbatasan terus dek bere pertengahan Culu muntak ketemu ke pintu gerbang seanya ma jalan Citro Manggolo ke Ambu. Terus dok bore.
0: Engki.
2: Mun mana dia tanya ke Ma Ani mbian Bapak Hendra tak kira ngau ningi. Soalnya orang sarung ki.
0: Engki.
2: Engki.
0: Ya sake ngatanya enggak kau lo ningi.
2: Engki. Ya terus ki bakun. Abang abang Bang Halili Pak Hendra.
0: Nyaman
2: kayak ini. Tapi mana bi entar ka compok boten kau lah. Mbak Asareng Bang Halili ini pun langsung menuju halaman bos.
0: Ngesyah.
2: Ini terus turun nih tanian bos. Ini kalau dek lauk sakoni ini gak pas pinggir lorong dek lauk.
0: Bukan lauk, lauk lorong gak panjang dengan ki?
2: Lauk lorong yang tepat di mur lauk Bapak Sukri. Di mur lauk Bapak Sukri. Oneng bon. Kini ke lorong cedek lauk tembus ke Palongan. Mendek lauk terus kain bajak. Mendek temur gabung bungan gabung guna Irwan.
0: Syah. Oke, Wan.
2: Ingki.
0: Oke,
2: Ini pon,
0: kasahan.
2: ini kelengkap pon, lengkap Bapak Hendra
0: Lengkap.
2: pon.
0: Sherlock ini kawan.
2: Ih, gendingnya bodoh pon apa?
0: Cukir-cukiran.
2: Ah, sip. Sip. Ah, kipon salam lagi.
0: Thank you, Wan.
2: Oke, salam dari Kak Sambian. Selamat alam bagi tugas. Juga sekitar mari gelap bodoh Pak Haji Kama. Bada Pak Haji kelekeh, ah kelekeh, cukan bada Om Buang, bada Asep Sap, yang terus gabung nasep, cukan bada bapak Saper, cukan Pak Mahesa, satu jenis Pamekasan, cukan bada Bada satu aja nak ye?
0: Ki.
2: Ki pon bahasa Iran, pon mari kapi, pon saya salam ya Dewa. Le tak mari Evi juga kan. Yang terus gabung nak. Ki pon satu aja nak pon.
0: Ki.
2: Langkong ki, bekton lagi. Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga teretan Faruk seluler. Duh putus. Bingkeng putus boleh. Coba boleh lo salos lemem pepon seluler. Ana pampian mata bisa pece. Coba boleh ki. Assalamualaikum. Mak putus setejen ya ga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
3: Ting-ting matura lakar mantap ongku cerita.
0: Akerbay. Asang dewa suraying akerbay ongku.
3: Kempon. Paya yang.
0: Paya cik paya na dewa ni kacoran.
3: Iya no panin tomat Pak Lili.
0: Alhamdulillah.
3: Aku toponakan ni.
0: Dosok ngkong konongku. Osem tomat, terong, temon, wuh, punya.
3: Si keng argena muda tomat tadi, li,
0: 5.000 sekilo.
3: Ya, petani tau nih, pasar.
0: Geng. Kidi min sepon apa biasa ya, pon? Normal lah.
3: Kadang-kadang sampai parak sepon, lo petong ibu.
0: Oh, normal ya, pon. Mana bimbangkan cuma 5.000 sekilo, nah. Tapi enten nano saya, enten kenapa kenapa subung-subung hama sejahat kisa subung?
3: Iya semprot lah.
0: Oh semprot, obat juga niki. Kita kal malar muka mangkia rezeki selain ngan nih kata ingki. Ingki. Kita tak pun pun apa sih penting hasil.
3: Ingki malah merdeka.
0: Merdeka. Coba beri anu merah putih pola merdeka.
3: Boh ingki, boh mare, boh bu. Bendera naik, anu bapak lili. Rioncu, boh.
0: Rioncu pon. Ingki, gelap pon berkibar dengan to, kalau betul.
3: Singkat pemator Pak Lili.
0: Ingki ngereng.
3: Ingki, jika bitter salam yang berkebajikan dengan ingki. Mungkin dengan bapak Haji Burhan, sekarang bapak kita Cita.
0: Leres.
3: Mungkin sekarang bapak Haji Kamarudin.
0: Ingki leres.
3: Meluncur ke kota Makassar beli ibu Andayani sekarang apa halus itu putra setia sekarang Anwar
0: leres
3: dan Dafir anti galau ini
0: Dafir anti galau Amburadul
3: sekarang ibu Patkor nama Sudirman Tanjung Toto telepon Riki Anggara sekarang Abah Sumi
0: oh Riki setejen lagi
3: itu kan dekat kelet ke motor rabu lalanyo ke
0: oh motor rabu lalanyo
3: kasper latina king
0: ngereng ada di king ngereng
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh putus boleh coba seluler bismillah bisa tak bisa ten ki saporan ni kata bisa yang kak serangkutan gola ni mental ni ni kak yang kak serangkutan gola ni halo assalamualaikum nah tak bisa yang kak ni kak nah tombol lah ni kak Ki, coba boleh lo salah selama empat epon di bingkeng ah. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
1: Sakar mantep ongku taretan.
0: Abu
1: di boleh.
0: Abu di boleh.
1: Okay.
0: Los alos lemampepon. Napa mak boleh boleh panjenengan?
1: Karena boleh boleh pada sejecer.
0: Napa sejecer yang gento?
1: Sandal.
0: Sandal. Berarti sandal berarti panjenengan paling mantap sandal.
1: Tak sandal tu.
0: Aduh pada.
1: Karena panas.
0: Aduh padahal duri nebunya malah cuba tak sandal panjenengan.
1: Jadi nak beli boleh.
0: Jadi nak beli boleh. Ah beli. Boleh.
1: Ini serah.
0: Ini serah.
1: Tak usah tanya cover boleh.
0: Tak usah tak. Cuk renggelok pun lah setara ya pangki. Sandal lah. Warna apa sandal lah?
1: Warna biru.
0: Warna biru. Oke.
1: Salam saya pertama itu rakyat dekat Kak Lili.
0: Mumpun sobung ngubungi boleh.
1: Punya tinggi tuku. Semoga dengan nasihat keluarga.
0: Amin sami-sami.
1: Ini berat nikah pada sandal.
0: Aduh anak. Sahden. Dek berat dari kending.
1: Bukan beda ketok ing, beda pak aku malah.
0: Deras.
1: Beda mai sajenar.
0: Oke.
1: Ikan pada Jepianto. Pada Sate Jena pun.
0: Sate Jena.
1: Kendinga kene kayaan tu sakir cukiran ki.
0: Kir cukiran.
1: Jika panjenengan yang matang sakal aku ngatur situ nak.
0: Kasoon, kasoon.
1: Barepon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa seluler. Bingkeng ah, pada masyarakat assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-kending Madura.
4: Ting-kending Madura lah karena mata pangku
0: terdetan. Syukran ki.
4: Ki sekarang syukran kah ni.
0: Rezeki apa panjenengan berarti ni? Kamu ni kelak ni kata bisa yang kak sekarang kau leron.
4: Ah no, tahu ni mana bisa biasa ya saya siapa lah bisa yang kak ni kau.
0: Eh, dah ada mah?
4: Mau kelak ni berudang tu tak bisa yang kak sekarang.
0: Eh, berudang tu tak bisa yang kak syukran.
4: Tak bisa ke hari, kan? Kan apa? Kah Lili?
0: Kan mangan, neng kah? Mulai gelap neng kan? Ruang rindu bisa sekecil. Yang kah? Boleh serang buatan gula tak bisa.
4: Okey.
0: Neng kah coba restart serang buatan gula? Kiburu tak bisa. Restart boleh serang buatan gula? Ki alhamdulillah neng kah bisa serang panjeringan. Kasih kena panjeringan berarti malam mangan.
4: Alhamdulillah. Ya, kita bisa seterusan yang kemarin.
0: Mungkin sah lebih sebagun. Kita bisa bakul usaha kita serang buatan gula.
4: Jadi ano, teman bilaan bulan segede kebalan kali ni. Bila kerawu kira, aduh.
0: Aduh, kiri kalau pare, nang tenang.
4: Macam per. Mak bisa dek ni, kita kiri lambu tadi ni kan.
0: Macam per pada rema.
4: Okey. Macam per pada rema. Barang macam per ni kan, insya Allah aku nak guna.
0: Neng, kiri. Okey. Jangan pun punya aja mata aku na.
4: Ah, kurang
0: di mending terang kan? Cerah gue lah. Ki, sebentar kau ada saingan lagi.
4: Aku, ki, jepun mending terang kan? Bagi yang keberkah. Repot ke kota abang? Ke kota abang ni cuma melekit kong.
0: Bani kun repot.
4: Boleh. Kita bangun orang nak kaki dong bentuk.
0: Laras, laras, laras, tu bepon.
4: Banyak ke masalahnya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, kita nabi. Saya kencing ni kepada kini kaki sepan siap.
0: Enki.
4: Ikan langsung dalam salam.
0: Laras.
4: Salam saya juga malik ahli ya. Makam kebaringan sehat sampai di keluarga.
0: Amin.
4: Ken, kaji kilas tadi masuk.
0: Jeki. Kita.
4: Yang bisa gabung di sini.
0: Tunggu je, masuk saja.
4: Dan bagi saya rasa pembuahan juga bagi saya rasa boleh kongsi si aman.
0: Kongsi aman.
4: Bagi baisa juga bagi jembat kayu.
0: Laras.
4: Bagi saya rasa Wanda. Bagi Pangeran buka bu juga, juga kan berbuat sesana kencing doso.
0: Laras.
4: Kompaknya juga, juga berironi Sanjaya, Jadi Mas Anwar Tanaka Putra. You can BD saya rasa boleh saya pemakasan kuda laut. Bahkan suka negasi. You can BD satu kina tanpa kecuali. Tak aku tak hal ini lah. Banyak-banyak motor sekarang.
0: Oh, saya boleh kepon, saya boleh kepon. Saya boleh kepon.
4: Kendingin ke bak, ini barang aku dek. Saya boleh memakasan.
0: Thank you.
4: Selamat malam dan selamat mirsa lagi. Aku membakar jalan satu juga keluarga. Ya, sampai pincang antar kita lagi.
0: Okey.
4: Terus hilang kau kali ini.
0: Saya boleh kepon, saya boleh kepon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkai ngat rehatan syukuran buat Mas Ina. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ding-ding Mathura.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Mathura.
5: Aduh, lasar mantap bongku. Tak tidak temui cik masuk bayar.
0: Hai, mak kini. Mak kini suara ni, kak.
5: Ano, kini jali. Jaringan mungkin. Tak bisa nak jadi kompromis sekali, jali.
0: Oh, mpian, Jack.
5: Apa?
0: Mpian, kak, Jackie.
5: Bongki gula, jali.
0: Ampo, cik pun gula pasiran, bian. Saya, saya.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Orang yang sehat.
5: Sehat.
0: Kenapa?
5: Puru juga itu,
0: oh, juga saren.
5: Ya juga saren. Buat dulu jali.
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
5: Kencing he, sengit, saya sengit juga jali.
0: Sikat di mah?
5: Wah, di sini masih terngeter sudah jadi. Siapa puru?
0: Terngeter.
5: Si suara nak guru, si suara nak singeter guru jadi buat dosis net begini guru.
0: Ki orang ngoning golo, dikhol ki epiarsa kina serang puten golo.
5: Ah, no koy, poter si ngak ngak kedua guru saya si pertama jadi cocok jadi.
0: Kita dikhol.
5: Tangki.
0: Kiban, monsengi tek ni tek kumpul siapa lagi?
5: Tarung bolan lah, monsengi tek tu buat kacau lepon
0: mana. Dan jaring pun kenika pun rekaman. Tiga. Kira-kira
5: lambak lagi.
0: Kira-kira lambak. Nang tenang.
5: Bung kira tenang kan.
0: Sabar pada rema bung.
5: Jaring beda gula tanya.
0: Kalau tak kerja juga sih kak Dima aja pun gula kisah.
5: Buat dekatan. Tingkatan ke water. Kukit-kukit
0: kami. Thank you, Pak.
5: Ini serena. Serena pun lambat kita on yang jauh sih. Kimon gula bagi kita pun orang kaya lini kaki an, no? Dari awal.
0: Ang kibon ngire.
5: Kita tak kira pun tak mungkin, pun tak mungkin sampai sempur.
0: Nah, sampai lo ber kita entah motor kencing.
5: Kita nak cari tak motor kencing. Jadi pada kadar kita aja boleh mungkin lah kuri kali.
0: Di perudang dud. Jalan gocel.
5: Penembian aku kita.
0: Entan kalau sore lagu sarang muntah kalera sarang teratan Siti Aisyah.
5: Oh, iki gula api tak masuk ke sini. Tak bisa lo kok masuk ke sini ke. Ibon, kali pertama saya lama kampung ini yang betul juga sih.
0: Oke.
5: Okay. Gimana lebih baik lemah dengan teh sama kue paling selamat sampai kepada kejompok.
0: Amin.
5: Ibu lo berlek surkon lah. Kenapa?
0: Syukron.
5: Berlek syukron.
0: Berlek syukron. Syukron. Syukuran kesiran. Kita apa? Ini sekolah.
5: Bapak ketua. Pada sekarang ibu ketua lagi. Bukan pada Mas Paru Karisma, pada Sahden yang terus gabung dengan Sahden. Pak Irma, Ii, Bupat, Pak Sempaka, Pak Haji Kemaludin, Asareng, Pak Haji Burhan, Pak Ayu. Satu je nak kita lihat.
0: Satu je nak tanpa terkecuali.
5: Apa sun ni? Yang mesti kena putra setia. Kita menjadi anak putra.
0: Ongki, saya boleh kepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengan teratan Jeki Asmara berapa sejarah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
6: Ting-ting macam lakar mantepangku, merdeka.
0: Merdeka.
6: Merdeka. Waduh.
0: Merdeka.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Atang kiben hari kemerdekaan saya kateng belum polos hitung. Thank you.
0: Kenikan.
6: Oke. Okay. Kenapa berkabar Kak Lili sehat?
0: Alhamdulillah. Sehat.
6: Thank you. Boleh juga sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah terjukan. Lekuk nih Kak pagi. Sekitar pukul beluk. Pesta hari apa? Pesta yang ngaji bersama neng Nurul Iman nih kan? Peti mabe de lomba gerak jalan.
0: Oh lomba gerak jalan.
6: Engki lomba gerakin kelas pun pesta re. Melomba gerakin kelas nih kan banyak lukisan abang hari ini.
0: Apaan lukisan yang gini kawas?
6: Bodoh saya masang dekor, banner, bunga. Kenapa boleh mungkin tirai-an ini kasih mahal?
0: Oh iya.
6: Oke.
0: Mahal.
6: Mungkin zaman kau lelambak, kayak di 2016, sobung tirai kak?
0: Sobung tirai.
6: Oke, cuma bunga-bunga terjukan mandiri, dua cokot.
0: Mungkin. Mungkin
6: pas lengkap benerai tirai ya.
0: Macam-macam mungkin ki.
6: Wah, macam meriah sekali di kantor ini, kan menurut Iman.
0: Alhamdulillah.
6: Sama, ki, apa campur bulan maulid kali ini dengan Nurul Iman, ya,
0: kan?
6: Sebelum mengadakan gerak jalan, adiba. Ini adiba dulu. Selawat kiam dulu, Kak.
0: Selawat kiam.
6: Ini lah, dari selawat kiam baru jalan-jalan, ya, kan?
0: Ngirim
6: kak, salam kak.
0: Salam mepon, ngirim dek Pak Sera.
6: Saya pertama yang terakhir depan cendingan, selamat dalam pagi tugas lagi. Terjukan dek KRRI, selamat hari merdeka. Sekapeng belung polotong, semoga tetap jaya di udara.
0: Amin.
6: Semoga tidak ada yang memisahkan, kecuali nanti di akhir masa.
0: Jadi
6: tentuan sang maha pencipta. Thank you kali ini.
0: Betul.
6: Ki ngireng gak? Kalangkong gak?
0: Oh kalangkong, saya boleh kepon.
6: Ngireng, assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Anwar, Tanduk Raas, Jeki, Sukron, Irma, Dewa, Surayeng, Faruk, Tarjukan, Winda. Sampunnya sapa sarang badan gola, kenting sisa terus kepon, nikah tantona, tos dan tosan mulai gila, kircukiran. Sibadi alengki, sibadi manglepor, datin apa biar sangireng, biar sakit dimin areng sarang.

mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tretan Travel Pabiar Sampun Kapiar Gending Kirjo Kiran Sampun Fakta Serang Tretan Winda Faruk Dewa Surayeng Irma Syukuran Jeki Taruh Syukuran Tretan Anwar Taruh Satra Sampun Ibingin Tretan Anwar Badi Sapa Serang Buatan Kola Assalamualaikum Putus Coba Boleh Lo Salah Selama Mpai Pun Putus Coba Boleh Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuh ketepaki boleh Bucak Ali ini kena
0: Ding-ding-ding Madura
1: Lekar mentepong
0: Aduh Roni
1: Oke. Okay. Saya. Apa kabar?
0: Saya.
1: Oh, saya. Ini kajian malam dan santai ini Cak Lili.
0: Kisah ini yang kintar juga.
1: Ini kak gula sampai asap buat telok, Andre.
0: Asap buat telok, Anggi.
1: Telok.
0: Telok.
1: Pakai dengan bah beda bernya. Tosa telok situ.
0: Gitu.
1: Oke. Skor melesa raja. Oke.
0: Oke.
1: Aduh, seneng lagi pada pro satu ni ke pas ever ni panjenengan.
0: Seneng. Alhamdulillah, kalau juga seneng. Masa tu kenapa pola naik berengi sarang panjenengan juga. Kisah pulih kena kena. Amin.
1: Si berjauh jangan seane kena orang berkasan. Mon arenah lah malam. Tak kira gulaku boleh. Mun ati nempun seneng. Tak kira si ragu pun.
0: Okay, bila pun karung seneng tak kira ragu tuan.
1: Kek ragu melon pun seneng.
0: Pun tak kira ragu tuan, pun seneng.
1: Kek guragu. Telam raja je pemirik. Mun gelas sebetulnya air. Salam ocak je pakai rem. Moniser Cak Halili amain ke Pemekasi.
0: Oh, enggak kenikah?
1: Bangki.
0: Oh, dan tos.
1: Mangke.
0: Siapa mangke? Malah cuba semangken panjenengan.
1: Ki salam ki. Moniser selain Cak Halili. Beras. Beras pun kerasa kecek. Pikal mungkin tinggenting nerobun te.
0: Engki.
1: Ki salam ke pertama. Ikat lagi dekat Cak Halili. Moga-moga para nasihat walafiat. Bersama keluarga Ipon, Acu Kenan, Jaga Dewa Surayeng, Abah Suni, Irma, Pak Evi, Acu Kenan, Jaga Pak Nur, Jaga Kepo, Tak gabungan Pak Nur.
0: Pak Nur, sobung.
1: Pak Nur Kumala.
0: Sobung.
1: Pulang-pulang Pano, pulang jaringan, pulang lep-lep pun boleh. Acu Kenan, dah kasih saya jenak Pan. Pro satu tangi.
0: Ki.
1: Selam kompak ker kita je. Cak Halili kencingnya yang pasal.
0: Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggengnya si terakhir pada Basira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Lakar mantep onku Mas Halili.
0: Mak gelenti panjenengan.
2: Wah, ini yang tak mie.
0: Tidak ramah.
2: Asik.
0: Yang tak mie lo.
2: Ini ada rumah boleh. Nato orang. Kan bukan cuma sekarang, Mas Halili.
0: Asyik, bukan cuma sekarang, Jan.
2: Kan itu boleh besok.
0: Bahasa. Tenang aja bahasa nak kanan.
2: Ini penting. Di umur lancar.
0: Tak kena kan.
2: Kenting buat apa?
0: Kentingan yang kayak komedi sih keng bingkeng bon.
2: Okey. Rok nora bon. Okey, salam ki.
0: Salam ada Pasirah.
2: Yang pertama, yang terakhir ada kepanjenengan. Selamat bertugas, jadi pernah sehat ki.
0: Amin.
2: Juga buat Mbak Yuni.

0: hotel, belum pernah yang nikah. You
1: Mm-hmm.
0: kan beda orang ni.
1: Mm-hmm.
0: Beda elaka. Beda Siki Anggara. Beda Abah Sunni. You kan beda Farid.
1: Farid.
0: You kan beda Paruk.
1: Taruh.
0: You kan beda Dewa
1: Sarah.
0: Surayeng.
1: Oh, Dewa Surayeng.
0: Beda Bapak Haji Kama.
1: Ah, Kamarudin.
0: Bukan ada Pak Ketua. Beda Kelega.
1: Kelega juga.
0: Okey. Tuan kata
1: Okey.
0: dia lah.
1: Okey, Pak.
0: Makin tanpa terkecuali.
1: Ah, tanpa terkecuali.
0: Okey, Pak.
1: Okey.
0: Kentinya di Budina kan?
1: Ah.
0: Eh, buat sikit. Telefon ke gula ke?
1: Okey, Pak.
0: Okey, kelangkong dah sebetulnya.
1: Saya boleh ke, Pak?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkung, thank you dek teretan Evi si kalangkung nepon dari kawasan Lentang. Malam mangken tante nepon telepon si terakhir atau si ingin bingkeng dalam acara ding ding Madura. Nyon sapora de selera sekek belum kebagian malam mangken. Pola la

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio.

kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini. Yang pastinya hari Senin di lembar yang ke-17 di bulan Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halilima wakili seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, semuanya kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Selasa 18 Agustus 2026. Bersama saya Gita Ayu. Sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Trisila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Orang-orang yang kufur berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu benar-benar kembali memeluk agama kami." Maka Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

Kami pasti akan menempatkanmu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu bagi orang yang takut akan kebesaranku dan takut akan ancamanku.

Mereka memohon diberi kemenangan dan kecewalah setiap orang yang sewenang-wenang lagi sangat keras kepala.

Cukupnya air nanah itu. Dia hampir tak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tak kunjung mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda semuanya pagi ini di edisi 18 Agustus 2026 di hari Selasa tepatnya. Dan seperti biasa kita bekerja sama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep. Kita sudah tersambung bersama Ustadz Kumri Rahman. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa sempurna dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Amin. Allahumma amin.
1: Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada pagi hari ini, Ustaz. Kita akan membahas mengenai momentum menguatkan rasa cinta kepada Rasulullah. Insya Allah di tanggal 25, Ustaz, ya, di hari Selasa ya, Selasa. Minggu depan ya, umat muslim akan melaksanakan maulid nabi tepat di tanggal 25 Agustus. Nah, ini untuk berbicara mengenai rasa cinta kita atau mahabbah ya, implementasinya seperti apa, kita ikuti mukadimah dari Ustadz Kumri sebelum kita berdialog. Silakan, Ustadz.
2: Ya baik, terima kasih. Tentu kita ini akan berbicara tentang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap orang ketika mencintai seseorang pasti diinginkan tidak bertepuk sebelah tangan, artinya tidak bertepuk sebelah tangan secara naluri manusia ketika dia mencintai seseorang, maka bagaimana seorang tersebut juga mencintai kita. Namun masalahnya adalah ketika kita berbicara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta beliau kepada umatnya ini sangat luar biasa. Sampai detik ini, sampai hari ini, inna a'malakum tu'radu 'alayya. Jadi perbuatan kita, amal kita, ibadah kita, juga pelanggaran kita, ini tu'radu 'alayya, ini disodorkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menjumpai amal kita ini baik, maka Nabi bersyukur. Apabila menjumpai amal kita ini buruk atau tidak baik, maka Nabi akan memohonkan ampun kepada Allah. Sampai detik ini, Nabi pun memikirkan kita. Terus, kira-kira pertanyaannya, seberapakah kita memikirkan Nabi Muhammad SAW yang telah mencintai kita sampai saat ini? Ini kan sebuah naluri kita ini kan harus berbicara bahwa ketika ada orang yang cinta kepada kita, senang kepada kita, maka kita harus membalasnya. Karena ketika kita di posisi mencintai seseorang, kemudian orang tersebut tidak mencintai kita, ini kan sakit juga. Nah, sekarang kalau sudah jelas bahwa pekerjaan kita, amal kita, disampaikan kepada Nabi, dan ketika pekerjaan kita itu baik, maka Nabi akan bersyukur, dan ketika itu jelek, maka Nabi yang memohonkan ampun kepada Allah. Berarti ini adalah sebuah bentuk kecintaan Nabi terhadap umatnya. Bahkan sebelum beliau meninggal, yang jadi berat itu adalah umati-umati. Yang dipikirkan di benak beliau itu adalah umatku-umatku. Sehingga bukanlah sebuah ketulusan atau bukan sebuah insan yang mempunyai nurani apabila ketika ada seseorang mencintai namun dia tidak mencintai. Maka tentu ketika kita berbicara tentang cinta kepada Nabi, kita melihat bahwa Nabi lah yang lebih besar cintanya kepada kita. Sekarang berpikir bagaimana cinta kita kepada Nabi kufu atau samakah, atau mungkin tidak seberapanya cinta kita kepadanya dibanding cinta beliau kepada kita, kepada umatnya. Momentum bulan ini adalah bulan Maulidun Nabi, di mana Nabi dilahirkan di Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Maka di sini adalah bentuk cara atau momentum sehingga bertumbuh pesat di dalam lubuk hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah atau cinta ini akan terus teruji, karena bentuk dari mahabbah tersebut adanya komitmen, adanya bentuk ketulusan yang itu diluapkan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, cinta ini perlu pembuktian. Kalau cinta ini tidak ada pembuktian, maka itu adalah gombal-gombal. Artinya ya sekedar gombal saja, berarti dia tidak betul mencintai. Maka setiap mencintai seseorang atau apa yang kita kerjakan itu harus ada alasan kenapa kita ke barat, kenapa kita ke timur, kenapa kita duduk di sini, kenapa kita mengerjakan ini. Ini kan tentu harus ada alasan. Kenapa kita harus mencintai? Maka pun harus ada alasan. Alasan yang pertama tentu karena beliau sangat mencintai kita. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keberadaan Nabi itu adalah sebagai rahmat terhadap seluruh alam. Jadi kalau rahmat kepada seluruh alam, lantas apa kita balasan kita kepada beliau? Wong kita ini adalah bagian dari alam, tentu keberadaan kita ini adalah mendapatkan siraman rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita yang berstatus mukmin, yang status orang beriman, yang non mukmin pun itu akan mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini ya salah satu sifat agung beliau, salah satu sifat mulia beliau. Ketika Nabi ditawarkan oleh malaikat untuk menghancurkan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi atau orang-orang yang membangkang kepada Nabi, maka jawaban Nabi, tunggu dulu. Karena tidak diketahui masih. Fi sulbihi, keturunan min sulbihi, dari keturunannya itu adalah dikhawatirkan ada waratin soleh. Khawatir nanti keturunan mereka yang membangkang, kata Nabi, itu akan mempunyai keturunan orang-orang yang soleh. Jadi ini adalah bentuk ketelatenan Nabi terhadap roh, terhadap alam, bahkan terhadap orang yang menyakiti beliau. Beliau masih mempunyai bentuk rasa keinginan yang besar, barangkali kalau dia membangkang kepada saya, barangkali anaknya itu menjadi orang-orang soleh. Nah inilah para hadirin rahimakumullah, bahkan salah hadis berikutnya itu adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sebelum aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia yang lain. Jadi urutannya itu, urutan setelah Allah, Nabi Muhammad SAW, itulah yang harus dicintai. Kenapa sih? Kenapa kok harus urutan pertama? Masa ada orang tidak mencintai dirinya sendiri? Akan harus ahabba ilaihi min walidihi, lebih dicintai, lebih mencintai daripada orang tuanya sendiri, pada lebih mencintai harus dari anaknya dan manusia, harus Nabi yang harus lebih dicintai. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena Nabi lah yang betul-betul mencintai kita. Dibuktikan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Jadi doa kita setelah di salat di dalam tahiyatul akhir itu kan berdoa, ya Allah, kami membuat kedzaliman, melakukan kedzaliman terhadap diri kami sendiri, kasiran, dengan banyak. Artinya bagaimana? Artinya kita ini akan condong melakukan hal-hal yang negatif. Sehingga dengan keberadaan Nabi dan kehadiran Nabi di dalam lubuk hati kita, ini akan berpaling dari ketidakbaikan tersebut atas petunjuk Nabi yang nanti akan berubah menjadi hal-hal yang positif. Jadi lebih-lebih ya ketika kita ini berposisi stagnan, yang mana misbah hufis suduri kita ibaratkan dalam di malam hari, di petang gulita, gelap gulita, kemudian kita akan menuju suatu tempat. Akankah kita sampai kepada tempat tersebut tanpa adanya cahaya? Sulit, atau mungkin tidak mungkin. Tidak mungkin sampai karena tidak ada penerangnya, tidak ada cahaya. Kemudian misbahu fis suduri, Nabi itu adalah cahaya di dalam hati kita. Lagi ada Nabi di lubuk hati kita, maka kita akan sampai dengan apa yang kita inginkan, yaitu kita akan menggapai ridha Allah. Dengan apa menggapai ridha Allah? Yaitu dengan hubbi nabihi. Karena alamatu hubbillah, cinta, tanda cinta kepada Allah, yaitu hubbi kalamihi, yaitu mencintai kalamnya. Apa kalamnya Allah? Yaitu Al-Quran. Wa alamatu hubbi kalamihi, yaitu adalah hubbi rasulihi. Jadi tandanya, alamat atau tanda-tanda kalau dia mencintai Allah, cinta terhadap kalamnya, itu mencintai Al-Quran. Tanda dia mencintai Al-Quran, maka adalah mencintai terhadap putusannya, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Di momentum maulidun Nabi, bagaimana senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Karena man ahbasai'an, ketika seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan lebih sering untuk menyebutnya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang yang senang kepada bal-balan, sepak bola, maka setiap hari-harinya yang diperbincangkan itu adalah sepak bola. Ketika kita senang bertemu kepada orang yang senang masak kuliner, maka sehari-harinya yang diperbincangkan itu adalah tentang masakan, menu-menu baru, menu-menu yang luar biasa, menu-menu terobosan inovatif yang dibicarakan. Ketika kita berjumpa dengan orang petani, senang kepada nanam, perkebunan, maka perbincangannya pun itu adalah perkebunan. Dan bukti kalau kita mencintai Nabi, perbincangan kita, lisan kita ini selalu menyebutkan Nabi, selalu berbincangkan bagaimana kita meninggikan dan meneruskan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Itu dalam perjuangannya, setidaknya ada misi, yang misi besarnya itu adalah misi tauhid. Yang berikutnya, Nabi ini mempunyai tugas, yaitu sebagai basiro wa naziro. Sebagai pembawa kabar basir, kabar gembira, dan naziro sebagai kabar peringatan kepada seorang. Sehingga setiap perjalanan kita ketemu dengan siapa, maka kita niatkan kalau kita akan berbicara, kita akan bergerak semata bagaimana kita melanjutkan perjuangan Nabi, yaitu sebagai basiro wa nadhiro. Karena terkadang ketika kita berada di posisi yang mempunyai peluang untuk memberikan keputusan atau memberikan sanksi, artinya kita berada di level tinggi, maka yang ada itu naziron saja, basironnya tidak ada, sering nakut-nakuti saja. Tidak, Nabi itu tidak selalu identik dengan menakut-nakuti, bahkan Nabi ini adalah basiron, sebagai pembawa gembira. Bahkan sering ketika kita menjumpai Nabi menghadapi masalah, menghadapi hal-hal orang yang membangkang dan bahkan menyakiti beliau, beliau menangkapinya dengan fa innahum la ta'lamun. Jadi mereka, beliau menyampaikan, sudahlah Nabi, malaikat, jangan dulu, jangan dihancurin dulu, karena mereka masih belum tahu. Inilah bentuk syafaqah atau rasa cinta Nabi terhadap umatnya, yang ini adalah bentuk implementasi dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih. Ini pengantar dari saya. Kita mungkin bisa sharing atau hal lain yang kita bisa pelajari bersama. Terima kasih.
1: Baik. Saya undang Anda mendengar, silakan di 665396, 662317, kode area 0328, atau di 0811334510101 ya, silakan yang ingin bergabung, ingin berdiskusi bersama Ustadz Kumri, saya undang Anda. Kita masih punya banyak waktu hari ini. Baik, silakan. Oke. Ya, sambil saya menunggu ya. Ini terkait dengan mengikuti sunnah ya. Mengikuti sunnah Rasul. Ya. Itu salah satu bukti kecintaan kita juga ya, Ustadz Kumri ya.
2: Ya, betul. Karena Nabi ini diutus sebagai uswatun hasanah. Sebagai suri tauladan. Jadi manusia ini identik melakukan apa yang dia lihat. Identiknya melakukan dengan apa yang dia lihat. Maka metode yang paling baik itu adalah yang paling top. Ketika kita berdakwah itu adalah dengan dakwah bilhal. Yaitu bukan hanya bilisan. Tidak hanya diucapkan. Tapi dicontohkan dengan perbuatan. Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Betul Nabi sebagai uswatun hasanah, tapi kita ini tidak ada sambungan kepada Nabi. Kebaikan yang telah Nabi contohkan, ini tidak akan membekas. Sehingga yang disampaikan barusan itu adalah salah satu bentuk kecondongan kita, hati kita condong kepada Nabi, cinta kepada Nabi, nyambung kepada Nabi. Maka salah satunya itu adalah mengikuti apa yang beliau lakukan. Sebagaimana seseorang ketika mencintai pemain sepak bola, maka dia kalau jalannya itu gaya jalannya ya lenggak-lenggok seperti orang pemain sepak bola karena cintanya kepada sepak bola. Kalau cintanya seseorang kepada binaragawan, sehari-harinya setiap melihat beban dia mau angkat. Kalau dia cintanya kepada kuliner, setiap lihat bahan baku dari menu-menu yang akan dimasak, sudah terlintas di pikirannya, kita buat menu ini seperti itu.
1: Oke, baik. Ini salah satu implementasi kita juga, Ustaz ya, bentuk kecintaan kita terhadap Nabi. Baik, saya undang Anda, nampaknya ada yang bergabung tadi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Taufik ya, di Bondo, Situbondo ya. Oke, semoga diberikan kesehatan selalu. Kita membahas mengenai menguatkan rasa cinta kita kepada Rasul.
3: Ya, dengan Ustaz siapa, Mbak?
1: Dengan Ustaz Kumri.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Bapak Taufik yang dari Situbondo.
3: Pertanyaan saya di sini mencintai Nabi ya.
2: Betul.
3: Ketika kita membaca salawat, itu kan sudah rasa cinta kepada Rasulullah. Tetapi yang saya tanyakan di sini, terkadang kita baca salawat, ada bacaan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, qadda qad khilati hadrini ya Rasulullah. Itu menurut petunjuknya kan kalau orang punya hutang. Membaca itu supaya terlunasi hutangnya. Apakah itu termasuk rasa cinta kepada Rasulullah? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Taufik bersama keluarga di Situbondo. Terima kasih sudah selalu aktif mendengarkan RRI. Silakan Ustaz Kumri.
2: Ya baik, maka apakah ketika kita bersalawat dengan tujuan lain, harapan lain seperti hutangnya biar cepat lunas, atau seperti hajatnya terkabul, apakah ini termasuk bentuk cinta juga? Maka jawabannya iya. Jawabannya iya. Kenapa kok iya? Karena andaikan bukan karenamu, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqtul aflak, maka saya tidak akan menciptakan dunia dan seisinya ini, aflak itu. Sehingga secara tidak langsung Allah menciptakan bumi, dunia, alam ini seisinya karena Nabi Muhammad. Lah, kalau kita menginginkan ada hajat kita tentang hajat dunia atau tentang hajat bagaimana utangnya lunas, ini kan sebagian kecil dari dunia. Maka tentu kita harus melalui orang penyebab dunia ini, yaitu adalah melalui Nabi Muhammad. Karena Allah tidak menciptakan alam dan seisinya gara-gara kecuali karena Nabi Muhammad. Nah, mengenai apa yang dikatakan cinta itu adalah sebagaimana yang disampaikan Ar-Raghib Al-Asbah, iradatu ma tarahu aw tadunnuhu khairan. Mencinta itu adalah yang dikatakan cinta itu adalah bentuk atau ada sedikitnya ton di situ ada kebagusan. Nah, karena ketika kita ada condong ingin punya mobil semisal, maka mobil di dalam mobil itu kita kan keluar di dalam hati kita. Kenapa kok ingin mobil? Ada senang atau di bawahnya tingkatannya senang itu adalah bentuk don, maka itu adalah ada bentuk cintanya itu karena memang mobilnya. Yang kedua itu karena manfaatnya yang kembali kepada dia. Yang ketiga itu karena ada kelebihannya. Jadi ada tingkatan. Jadi condongnya seseorang terhadap apapun itu ada tiga. Yang pertama lidatihi, karena memang mobilnya yang mobil bagus. Artinya mobil. Yang kedua itu adalah karena, ini kok ada panggilan masuknya, maaf dulu ini tolak.
1: Baik.
2: Mohon maaf ini. Kemudian karena datnya, yang kedua karena manfaatnya, yang ketiga itu karena kelebihannya. Nah, maka tingkatan di sinilah yang akan menjadi pembeda. Contoh, beli mobil. Kenapa kamu beli mobil? Oh iya, karena memang mobilnya bagus. Berarti karena datnya, memang karena mobilnya. Yang kedua itu adalah karena manfaat yuntafa'u bihi. Oh iya, saya beli mobil karena dia bisa mempermudah saya ketika saya mau ke suatu tempat atau ketika saya ingin sampai ke suatu tempat. Berarti karena ada manfaat. Sedangkan yang ketiga itu karena keutamaannya. Oh iya, kenapa kamu beli mobil itu? Ya, karena mobil ini kursinya bisa naik, bisa ke atas dan ke bawah seperti itu. Artinya ada keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihannya seperti itu. Nah, kemudian kita kembali kepada pertanyaan tadi, yaitu karena mencintai Nabi Muhammad dengan cara hutang, maka kan hutang itu adalah suatu yang harus kita lunasi. Untuk sampainya pelunasan tersebut kita tidak sanggup sendiri kecuali dengan kita melalui Nabi Muhammad. Karena kan gini, amaluna bainal qabul wa raddihi. Pekerjaan kita, ibadah kita ini imma wa imma. Ada kalanya diterima, ada kalanya tidak. Kalau diterima yang masih membutuhkan keikhlasan, masih butuh tidak riya, tidak apa yang lain tuh baru nanti diterima. Yang kedua itu kadang tidak diterima karena tidak ikhlas. Illa sholat ala nabi, kecuali sholawat kepada nabi. Kalau sholawat kepada nabi, faqabulhu hatman bila taruddudi. Kalau sholawat kepada nabi, maka pasti diterima bila taruddudi. Sehingga ketika kita ada hajat, maka tentu langkah taktisnya, langkah utama itu adalah doa kita, hajat kita yang akan disampaikan kepada Allah diawali dengan sholawat dulu. Sholawat, doa kita, kemudian sholawat lagi. Nah, kalau dihimpit dengan sholawat, maka doa kita itu akan dibawa langsung kepada Allah itu bila hijab. Karena sholawatnya saja sudah pasti diterima. Jadi permintaan kita itu diterima. Nah, tambahlah di dalam itu adalah sebagai hutang. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma qdi duyunana, semisal ya Allah lunasi hutang saya, ditutup lagi dengan sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah, kemudian disampaikan doa tersebut kepada Allah dan diberikan sungguh dikabulkan oleh Allah, maka ketika itu jangan lupa kamu itu membawa sholawatnya, membawa doanya itu dengan sholawat. Okay. Sehingga diambil kesimpulan bahwa ketercapaian, kesuksesan kita hidup berkat Nabi Muhammad dan ini mebihi, minta perantara, bijahi, artinya sebab keagungan Nabi Muhammad, ini adalah bentuk cinta kita juga kepada Nabi Muhammad. Baik. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Berarti memang ini ya, boleh ya, menjadikan Rasulullah sebagai wasilah begitu ya dalam berdoa ya, perantara. Oke. Okay. Baik, ada yang ingin bergabung kembali? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana?
4: Dari Mandalaru Baru, Pak Gita.
1: Dari Bapak Suni ya?
4: Iya, dari Abah
1: Suni. Oke, silakan kita bersama Ustaz Kumri.
4: Ustaz Kumri.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Bapak Suni.
4: Madura Wisau, Kak Dinto.
1: Ya, Tore.
4: Telepon tentang tema nak kangkui makwa cinta kata Ustaz Kanjeng Nabi, Kak Dinto.
2: Oke, jelas.
4: Orang cinta Kanjeng Nabi, Kak Dinto, tanpa napa tak kesokan dak ke madhab. Contohnya tak madhab Imam Sempa, Kak Dinto, paku naik kocak cinta dak Kanjeng Nabi, Kak Dinto. Tak sesuai kalaban al-ulama warasatul anbiya, Kak Dinto. Pas kini pun apa cara nak sholat, mana Nabi tak bermadhab. Selalu kama ra'itumuni, Kak Dinto. Mereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya baik, terima kasih. Cinta kepada Nabi tapi tidak melalui cara-cara salafun salih mencintai, ini juga dikatakan salah langkah ya, tindakan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dalam ayatnya saja itu jelas. Semuanya ini hafal karena ini adalah umul kitab, yaitu dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya Allah kepada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus tersebut adalah sebagaimana siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta adalah jalan-jalan atau petunjuk alladzina an'amta, ya, adalah jalan petunjuk sebagaimana engkau berikan kepada orang yang telah engkau berikan nikmat. Jadi memang ada ya, terdahulu-terdahulu kita salafun salih, para guru-guru kita ini sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta seperti itu. Dengan kata lain, kita ini harus melakukan ta'abbud kita, ibadah kita, cinta kita ini adalah benar melalui syariat. Contoh. Mencintai Nabi, mengikuti Nabi. Nabi itu mempunyai sifat sakho, loman. Loman itu adalah belas kasih atau sering berbagi. Namun ketika kita berbagi, berbaginya ini uangnya atau hartanya ini dapat dari hal yang tidak dibenarkan dari syariat, maka ini tidak dibenarkan. Oleh nang ecok dapatnya mencuri, dapatnya khosab. Kok kamu mencuri ini? Ya saya mau nyumbang ke masjid. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa nyumbang ke masjid? Saya cinta Nabi. Nah, tapi dia dapatnya dari mencuri, tidak bisa. Nah, sehingga yang disampaikan dari penanya barusan Ustaz Bapak Suni, apakah benar ketika kita mencintai Nabi dengan tanpa bermadhab, maka tidak dibenarkan. Karena yang dimaksud di situ adalah kita mengikuti cara-cara Nabi ketika beribadah kepada Allah. Inilah gampangnya gini. Manusia itu adalah makhluk, kemudian Allah sebagai penciptanya. Manusia ini dituntut untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak sanggup, maka dijelaskan oleh Nabi. Melalui apa? Melalui hadis. Nah, sebagaimana contoh tadi penanya menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu mau sembahyang? Iya, mau sembahyang. Mau sholat? Iya, mau sholat. Sholat sendirian tanpa dia belajar, tidak bisa, tidak diterima. Karena sholatnya tidak mengikuti sholatnya Nabi. Nah, karena Nabi menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagai kamu sholat. Kata ra'aitumuni usalli ini berat juga. Beratnya, Nabi ini menunjukkan praktek sholatnya ini kan melalui gerakan-gerakan yang diriwayatkan oleh para sahabat. Maka memahami tek-tek hadis ini kita melalui para ulama, para ulama yang nanti kita mengikutinya. Sehingga ketika kita menafsiri atau memahami sebuah hadis ini, tidak bisa kalau tidak dengan tanpa orang-orang yang memang kompeten memenuhi syarat untuk menafsiri hadis tersebut. Bukan khawatir lagi, karena memang pasti kelirunya kalau tidak mengikuti dari Nabi seperti itu.
1: Ini berarti seperti apa batasan agar tawasul ke Rasulullah ini tidak bertentangan dengan tauhid gitu.
2: Benar secara syariat. Benar secara syariat bahwa kalau menerjang atau bertentangan dengan syariat, keberadaan ibadahnya, keberadaan cinta, pengorbanannya untuk Nabi ini pun tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena bertentangan dengan syariat. Kenapa kok tidak dibenarkan? Karena Nabi ini adalah syari, pembawa syariat. Jadi pembawa syariat itu kan Nabi. Sehingga ketika kita bertentangan dengan misi Nabi, ya kita tidak mencintai Nabi. Seperti itu maksudnya. Ya, contoh ya, semisal misi perempuan itu adalah memasak, semisal ada misi memasak. Nah, kemudian kita bertentangan dengan misi tersebut, apa? Kita datang, moro-moro datang ke dapur, kemudian kompornya kita matikan. Kenapa? Karena mencintai perempuan berarti mencintai istri, kompornya dimatikan. Marah istrinya itu. Dia mau masak kok kompornya dimatikan. Seperti itu. Misi Nabi itu adalah membawa syariat. Kok syariatnya ini diterjang atau ditentang? Nah, kan seperti itu.
1: Oke, baik. Ini tanpa menyinggung kebiasaan atau adat istiadat yang sering kita lakukan. Cuman saya sering mengamati, walaupun kita fair begitu ya Ustaz ya. Apa yang dilakukan ini urusan masing-masing gitu ya. Yang penting intinya adalah niatnya. Sholawat kepada Nabi yang saya lihat kadang ini ya ditampilkan dalam bentuk gerakan yang joget-jogetan begitu dan perempuan juga. Nah, yang sempat sekelibatan kadang FYP ini Ustaz ya. Walaupun memang ada pro dan kontra. Saya penasaran seperti apa Ustaz Kumi menilai hal ini.
2: Gerakan seperti itu adalah dalam ekspresi ya, ekspresi pengungkapan rasa cinta. Ini memang bertingkat. Ada yang hudur, dia hudur ini mengingat Nabi dalam keadaan sadar. Kemudian ada di atasnya lagi ghuflah. Ghuflah ini sudah setengah tidak sadar sudah. Dia berselawat kepada Nabi sampai dia lupa siapa di samping kanan, samping kirinya, ini sampai tingkatan ghuflah. Jadi ada tingkatan di atasnya lagi ini sudah, ya sebagaimana kalau kita mencintai seseorang, kadang di telepon siang-siang itu, walaupun panas-panas nyampe, seperti itu kan. Nah, kemudian mengenai ungkapan cinta dengan sholawat yang joget, ini kan bahasanya kan, bahasa ini yang perlu kita perhatikan ya. Sekarang kan banyak pemelesetan. Contoh-contoh joget itu kan dilarang. Artinya gerakan yang menimbulkan syahwat, apalagi sampai ada bentuk aurat yang terbuka itu dilarang. Nah, sekarang enggak pakai bahasa joget. Sekarang itu adalah pakai bahasa senam. Senam kebugaran. Senam kebugaran itu kan gerakannya ya gerakan itu sudah gerakan
1: sama ya gerakan, intinya ya.
2: Ya, jadi itlakul lafdinya itu sama dengan yang kemarin, cuma bahasanya yang dirubah. Nah, kemudian seperti tadi itu ketika berselawatan sampai tingkatan joget, sampai tingkatan ini dalam keadaan tidak ghuflah, artinya dalam keadaan sadar dan memang tidak paham dengan apa yang dibaca dengan selawatnya, maka perlu juga ini kita hindari karena ada tata cara atau takramah atau ada langkah-langkah yang dilakukan ketika kita berselawat. Penyampaian ekspresi kan harus ada caranya. Ketika kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, itu kan ada caranya. Nah, bagaimana ketika kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi? Ya ada caranya. Karena Nabi itu adalah syari, seorang yang membawa syariat, tasri, maka bentuk ekspresinya itu adalah menjalankan syariat Nabi. Ketika syariatnya itu tidak diperkenankan secara syariat, maka kita jauhi. Karena kalau kita tetap menentang, maka secara tidak langsung kita menentang Nabi. Nah, kalau menentang Nabi, berarti kita tidak mencintai karena sudah berlawanan dengan Nabi seperti itu. Ya mirip-mirip dan perlu kita perhatikan ya, artinya biar kita tidak terjebak dengan hal-hal yang seolah-olah itu dibenarkan tapi itu tidak benar. Seperti itu kan, kalau bahasa maturanya itu karep sipi. Karep sipi yang lah karep sipi kenceng sipi lah. Tidak bisa kalau seperti itu karena harus ada dasar dasar rujukannya.
1: Baik.
2: Sebagai seperti itu.
1: Inilah batasan syariat tadi ya yang kita bahas sebelumnya Ustaz ya.
2: Iya betul.
1: Supaya memang karena memang apa yang kita lakukan bisa jadi juga menjadi contoh begitu dengan yang lain.
2: Betul, Ustaz, ya.
1: Oke, ini waktu kita cuman terbatas sekali. Mohon maaf pendengar penelpon yang barusan tidak ini ya karena waktu kita terbatas. Tapi insya Allah apa yang disampaikan ini semoga menambah ini ya rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dan ini saya seringkali mendapatkan pertanyaan Ustadz, mungkin bisa dijawab singkat saja. Ketika rasa cinta kita sudah memuncak kepada Nabi, kita ingin melaksanakan syariat-syariat termasuk melaksanakan maulid Nabi, namun selalu bertentangan dengan ekonomi katanya. Ini hal kecil apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk perayaan ini? Singkat saja silakan.
2: Ya, tidak harus banyak ya. Karena ekspresi itu sesuai dengan posisinya. Sesuai dengan posisinya. Jadi kalau orang yang bermaulid dia mampu untuk 10 orang, ya 10 orang.
1: Baik.
2: Kalau mampu 5 orang, ya 5 orang. Niati saja apa yang diberikan, saya niat maulid. Sanggup satu orang, ya tinggal kasih kepada satu orang. Yang ini saya mau sedekah, niat saya untuk maulid Nabi. Itu sudah dikatakan bermaulid. Jangankan sampai memberikan, menjalankan saja perintahnya itu. Saya niat maulid dengan itikaf di masjid. Itu bisa. Itu adalah ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW.
1: Jadi memang tidak terbatas dengan harta yang banyak begitu ya. Rasa kecintaan.
2: Betul. Itu sesuai dengan posisinya. Kalau sedekah atau pemberian yang sebagai ekspresi kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita, kalau indana ini saya, maka 100.000 mungkin besar. Bagi mereka para pembisnis, 100.000 itu tidak ada apa-apanya. Karena sesuai. Jadi mungkin ya 1.000.000 kepada pembisnis ya disesuaikan dengan keberadaannya. Asaiban, sahabat Asaiban ini bentuk ekspresinya ya terus berada di samping Nabi ketika sholat seperti itu. Itu Asaiban. Seperti Bilal bin Rabah sebagai muadzin. Jadi ekspresinya dia mengumandangkan azan. Jadi bentuk cintanya kepada Nabi ini adalah dengan mengumandangkan azan. Sehingga orang-orang yang muadzin ini diberikan keselamatan kelak dengan Allah. Atwal unukon. Lehernya paling panjang kelak nanti di mahsyar itu adalah para muadzin seperti itu. Iya.
1: Baik. Baik, semoga rasa cinta kita yang harapannya terus bertambah ini menjadi jalan kita untuk mendapat syafaat nanti Ustaz ya.
2: Amin
1: insyaallah. Amin. Terima kasih Ustaz Kumri Rahman pada pagi hari ini di Mutiara Pagi sudah bersama RRI. Semoga selalu diberikan kesehatan Ustaz. Insyaallah.
2: Amin Allah.
1: Terima
2: amin.
1: Kasih banyak. Selamat beraktivitas di hari Selasa. Tak lupa saya ucapkan juga ini ya, selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 kemarin. Semoga semangat selalu rasa nasionalisme kita. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Bagi lainnya itu lebih banyak ke pertanian.
2: Untuk di wilayah Pasongsongan itu kami biasanya kirim itu sampai 4 kali dalam sehari, 4 trip.
3: Selamat pagi mendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Selasa 18 Agustus. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Sumenep mulai meningkat. BPBD bergerak menyalurkan bantuan air kepada warga kesulitan mendapatkan air bersih. Muhammad Ali melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke 3 desa yang mengalami kekeringan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Ahmad Laili Maulidi mengatakan, 3 desa tersebut yakni Desa Prancak dan Montorna di Kecamatan Pasongsongan serta Desa Podepor di Kecamatan Gending. Menurutnya, laporan kekeringan diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui surat resmi maupun layanan darurat 112. Distribusi air bersih di Kecamatan Pasongsongan telah dilakukan 2 kali, sedangkan Desa Podepor baru 1 kali. Setiap truk tangki membawa sekitar 6.000 liter air bersih.
2: Jadi ketika itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan air dan jumlah masyarakat yang membutuhkan air. Untuk di wilayah Pasongsongan itu kami biasanya kirim itu sampai 4 kali. 4 kali dalam sehari, 4 kali, 4 trip. Jadi satu tripnya itu 6.000 liter. Sama juga yang ke Talango kita kirim 6.000 liter. Tapi yang Talango itu 1 trip cuma.
4: Laili menjelaskan. Frekuensi distribusi disesuaikan dengan jumlah warga terdampak dan tingkat kebutuhan air di masing-masing wilayah. Khusus Kecamatan Pasongsongan, pengiriman dapat dilakukan hingga 4 kali dalam sehari jika kebutuhan warga meningkat. BPBD juga mengimbau pemerintah desa segera melaporkan kondisi kekeringan di wilayahnya, sehingga bantuan air bersih dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.
3: Puncak musim kemarau telah melanda di Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesuai peringatan Hari Kemerdekaan RI ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kasih Kedaruratan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hozin menjelaskan, Pemda telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober. Hingga kini distribusi air bersih masih menunggu jadwal. BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara Kecamatan Pangarengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum sekritis wilayah lainnya saat ini.
1: Kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
5: Beririt gitu ya.
1: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Bagi lainnya itu lebih banyak ke pertanian. Ya sekarang kan musimnya musim tanam tembakau seperti itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air sembari menunggu distribusi bantuan yang akan dilaksanakan setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang kekeringan yang masih menjadi ancaman nyata.
6: Saya Ariani di Sumenep. Ya benar mas, kesulitan air bersih setiap tahun yang dialami saudara saya di Kecamatan Pasongsongan akibat sungai dan sumber air mengering. Selalu berharap bantuan air bersih dari pemerintah melalui PDAM dan BPBD. Harapan saya bantuan untuk kecamatan-kecamatan yang rawan kekeringan seperti dibuatkan sumur-sumur bor atau embung air.
7: Saya Hasani di Sumenep. Saya ingat di tahun 2006 lalu, puluhan desa yang tersebar di kecamatan yang menjadi langganan kekeringan di musim kemarau, diantaranya Kecamatan Pasongsongan, Dasu, Lenteng, Bluto, Saronggi, Gapura, Batu Putih, dan Kecamatan Talango. warga sepenuhnya bergantung pada bantuan air bersih. Harapan saya, pemerintah secepatnya melakukan mitigasi.
5: Saya Budianto di Sumenep. Pemerintah, BPBD dan PDAM walau siap setiap saat mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah kekeringan, namun harapan saya agar pemerintah mempercepat bantuan berupa pengadaan sumur-sumur bor agar setiap tahun masyarakat tidak selalu disulitkan dengan air bersih.

0: Pendengar, kekeringan dan keterlambatan distribusi air bersih menjadi perhatian, membutuhkan langkah cepat solusi berkelanjutan dari pemerintah. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, musim kemarau kembali menguji ketahanan masyarakat Madura dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama air bersih. BPBD telah bergerak menyalurkan bantuan air ke 3 desa terdampak kekeringan, yakni Prancak dan Montorna di Pasongsongan, serta Pordepor di Ganding. Sementara di Sampang, warga di sejumlah wilayah masih menunggu distribusi air bersih meski pemerintah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak akhir Mei. Langkah BPBD Sumenep patut diapresiasi karena bantuan dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan warga. Namun persoalannya bukan sekedar berapa banyak tangki yang dikirim. Penanganan kekeringan jangan sampai terlalu bergantung pada laporan warga atau menunggu kondisi menjadi parah. Pemerintah daerah perlu memiliki pemetaan wilayah rawan kekeringan yang diperbaharui secara berkala sehingga distribusi air bisa dilakukan secara proaktif. Di Sampang, penundaan distribusi hingga setelah peringatan kemerdekaan juga perlu menjadi perhatian. Warga yang kesulitan mendapatkan air bersih tidak bisa menunggu terlalu lama karena air merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa perlu memperkuat sistem deteksi dini kekeringan. Desa harus aktif melaporkan kondisi sumber air, jumlah warga terdampak, dan kebutuhan harian. BPBD juga perlu menyiapkan jadwal distribusi yang transparan, titik pengambilan air yang mudah dijangkau, serta cadangan armada tangki untuk menghadapi puncak kemarau. Dalam jangka panjang, bantuan tangki air harus dibarengi solusi permanen seperti pembangunan sumur bor, embung, penampungan air hujan, dan penguatan jaringan air bersih di wilayah rawan kekeringan. Ada peribahasa yang tepat untuk mengingatkan kita, sedia payung sebelum hujan. Dalam konteks kekeringan, pemerintah juga harus menyiapkan air sebelum sumur warga benar-benar mengering. Kemarau memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan perhatian ketika kesulitan air sudah menjadi krisis. Pemerintah harus hadir lebih cepat, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama

0: Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Informasi kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan K. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu poket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat sekitar 0,43 gram. Barang tersebut disimpan di dalam sobekan tisu putih. Selain sabu, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam dan sepeda motor warna merah yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, K mengakui barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya.
1: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
0: Kasih Humas menyebut, Polresta Sumeneb terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika melalui penegakan hukum secara tegas. Masyarakat juga diimbau aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya.
2: Bupati Pamekasan Holilur Rahman menyampaikan peringatan HUT RI menjadi simbol kematangan berbangsa dan bernegara. Iswantoro melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi simbol kematangan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan Holilur Rahman usai upacara bendera HUT RI Senin 17 Agustus 2026 di Pendopo Ronggo Sukowati.
4: Nah, dalam kematangan ini saya berharap bisa berimbas ya, mempunyai impact yang positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kesatuan dan persatuan antara kita.
3: Menurut Bupati Holil, persatuan harus dimulai dari para pemimpin sampai ke masyarakat. Hal itu yang paling membahagiakan bagi para pahlawan. Bupati Pamekasan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan memperkuat kerjasama untuk pembangunan di sektor pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan sebagainya, serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Perayaan HUT RI ke-81 di Sampang dinilai belum sepenuhnya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Informasinya disampaikan Hairul Umam.
5: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo menilai peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang belum sepenuhnya menjadi milik seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan upacara kemerdekaan masih didominasi oleh pelajar, aparatur sipil negara, atau ASN, serta pejabat pemerintahan. Bustomi mengatakan kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa peringatan kemerdekaan hanya menjadi agenda kalangan tertentu, padahal kemerdekaan merupakan hasil perjuangan seluruh elemen bangsa yang semestinya diperingati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, pelibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya akan memperkuat makna peringatan kemerdekaan. Kehadiran mereka dinilai penting untuk menumbuhkan rasa persatuan dan memperkuat nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Bustomi mengungkapkan bahwa pada era 1960-an, seluruh unsur masyarakat diwajibkan mengikuti upacara kemerdekaan. Saat itu, semangat nasionalisme dinilai lebih terasa karena masyarakat dari berbagai latar belakang ikut terlibat dalam peringatan Hari Kemerdekaan.
6: Tidak semua kalangan merasakan makna merdeka. Tidak semua kalangan secara seremonial ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Biasanya yang mengikuti itu adalah murid dan para pegawai. Jadi ada kesan bahwa secara seremonial peringatan hari kemerdekaan itu hanya milik murid dan para pegawai, para pejabat. Kapan para kiai dilibatkan, Pak? Kapan para ulama dilibatkan? Kapan para tokoh adat dilibatkan? Kapan tokoh masyarakat dilibatkan? Dulu tahun 60-an, semua unsur masyarakat wajib mengikuti upacara kemerdekaan itu.
5: Sementara itu, Maulana Malik, warga kota Sampang, menilai peringatan HUT kemerdekaan akan lebih bermakna apabila melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kegiatan kemerdekaan tidak hanya berpusat pada upacara

0: resmi, tetapi juga harus menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat dari berbagai kalangan.
1: Jadi peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Dan keterlibatan warga secara langsung tentunya akan membuat perayaan kemerdekaan menjadi lebih hidup, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki persatuan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.
0: Maulana berharap pemerintah terus mendorong partisipasi masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal dalam setiap rangkaian peringatan kemerdekaan. Dengan keterlibatan yang lebih luas, semangat persatuan dan rasa memiliki terhadap bangsa diharapkan semakin kuat di tengah masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Sebanyak 142 napi rutan kelas 2B Bangkalan mendapat remisi umum dalam rangka HUT RI. 5 diantaranya langsung bebas dan berikut laporan Miftahul Umar.
3: Ada putusan-putusan baru yang belum inkrah, langsung bebas ada 5 orang.
4: Sebanyak 142 narapidana rumah tahanan negara kelas 2B Bangkalan mendapatkan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang langsung bebas setelah masa pidananya berakhir. Pemberian remisi berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan dan menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Rutan Kelas 2B Bangkalan Budi Setio Prabowo menjelaskan, jumlah penghuni rutan per 17 Agustus 2026 mencapai 397 orang, terdiri dari 231 narapidana dan 166 tahanan. Dari 231 narapidana tersebut, sebanyak 142 orang mendapatkan remisi, sementara 89 lainnya tidak memperoleh pengurangan masa pidana. Menurut Budi, pemberian remisi tidak diberikan secara otomatis. Warga binaan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif, berkelakuan baik, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.
5: Remisi sekarang sebanyak 142 orang. Yang 88 orang ada yang tidak mendapatkan remisi karena memang pelanggaran pidana yang dijalankan kurang daripada 6 bulan. Dan juga ada putusan-putusan baru yang belum inkrah. Langsung bebas ada 5 orang.
4: Di kesempatan yang sama, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berharap warga binaan yang mendapatkan remisi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke tengah masyarakat. Ia menilai pembinaan selama menjalani masa pidana harus mampu memberikan perubahan positif.
6: Mudah-mudahan pembinaan yang dilakukan oleh di lapas kesadaran dan pembinaan itu bisa yang mempengaruhi dan berlaku dan kemudian penerimaan masyarakat secara umum mungkin bisa diterima dan seperti biasa berbaur dengan masyarakat dan sebagainya.
4: Lukman juga mengajak masyarakat memberikan ruang dan kesempatan kepada warga binaan yang telah bebas agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi agar mereka dapat kembali beraktivitas dan berbaur dengan lingkungan.
7: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkab Sampang menyebut wisata di daerahnya memiliki daya tarik internasional. Alvin Wairi melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang aktif mempromosikan pariwisata daerah untuk menarik turis mancanegara, terbukti dengan kunjungan wisatawan dari Norwegia, Skotlandia, Kanada, dan Belanda pada destinasi seperti Pantai Lon Malang. Pemkab menyambut positif kunjungan ini yang fokus pada budaya, ekonomi kreatif, serta potensi investasi yang didukung ikon baru seperti Alun-Alun Trunojoyo. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Sampang, Enda Nursiskawati menilai jika pihaknya menganggap kedatangan turis manca sebagai bukti bahwa potensi wisata dan budaya lokal seperti kerapan sapi memiliki daya tarik internasional. Kedatangan turis mancanegara ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan memperkenalkan budaya lokal Sampang ke dunia internasional.
9: Jadi wisatawan ini beberapa orang itu sudah kedua kalinya datang ke Sampang dan mereka membawa teman-temannya ke sini. Mereka sangat-sangat tertarik untuk kembali ke Sampang karena memang di negara mereka tidak ada. Jadi mereka itu berasal dari Norwegia, happy country, orang yang semuanya kehidupannya tertarik. wisata.
8: Pantai Lon Malang yang ada di Sokobana menjadi salah satu destinasi yang dikenal hingga mancanegara karena keindahan dan juga kebersihannya.
10: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

Pembangunan sumur bor untuk masyarakat Raas tidak berhenti sampai seremoni peresmian. Usai mengikuti peresmian sumber air bersih secara virtual bersama Presiden Prabowo dan Dim 0827 yang turun langsung mengecek kondisi 5 titik sumur bor. Bagi Dandim, ukuran keberhasilan program bukan selesainya sumur dibangun. Yang lebih penting air benar-benar keluar dan digunakan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Bersama rombongan, Dandim meninjau 5 lokasi Pondok Pesantren Kasyudin Duja di Desa Brakas, Desa Poteran, Desa Karangnangka, Pondok Pesantren Sirojul Akhyar, serta kawasan persawahan di Desa Alas Malang. Peninjauan dilakukan memastikan fasilitas yang dibangun melalui program Bakti TNI AD benar-benar berfungsi. Kebutuhan air di setiap

0: Citim untuk musim mendatang di Pondok Pesantren sebagai ikhtiar mendapat hasil terbaik Super League. Taguan Novantrian melaporkan.
1: Madura United memilih Pondok Pesantren Nurul Holil Bangkalan sebagai lokasi launching tim pada Jumat lalu menjelang bergulirnya kompetisi Super League. Pemilihan pesantren tersebut menjadi bagian dari upaya klub untuk menjalin silaturahmi sekaligus memohon doa dari para kiai dan santri. Presiden klub Madura United Ahsanul Qasasi mengatakan, klub sebelumnya pernah menggelar kegiatan serupa beberapa musim lalu. Menurutnya, kegiatan tersebut membawa hasil positif karena pada saat itu Madura United mampu mencatatkan prestasi terbaik sepanjang mengikuti kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Ahsanul berharap doa bersama yang dilakukan bersama para kiai dan santri dapat menjadi bagian dari ikhtiar Madura United sebelum menjalani persaingan Super League musim mendatang. Ia berharap doa tersebut dikabulkan sehingga perjalanan Laskar Sapeken Krab dapat berjalan dengan baik dibandingkan musim sebelumnya.
2: Kita pernah mengadakan hal seperti ini di Pamekasan. Waktu itu kita mencapai prestasi yang terbaik di Madura. Nah saat ini kita pilih Nurul Khalil selain dekat dengan kami dan santrinya ribuan. Sehingga kami harapkan tentunya doa para santri, para kiai yang telah bersama-sama kita berdoa untuk Madura United dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk musim kompetisi mendatang. Sehingga kita akan menjadi lebih baik dan akan menjadi insya Allah kita bertarung lagi di papan atas.
1: Ahsanul menegaskan, klub ingin memperbaiki performa dan kembali menjadi salah satu tim yang mampu bersaing dalam perebutan posisi terbaik. Dengan skuad dan persiapan yang telah dilakukan, Madura United berharap musim 2026-2027 menjadi bagian momentum kebangkitan. Dukungan masyarakat Madura, doa para kiai serta semangat para santri diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Laskar Sapeken Krab untuk tampil lebih kompetitif di Super League.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep kritik dan saran bisa melalui telepon kami 0328665396, email rri@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Selamat pagi pendengar setia RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan. Segita Yu menemani Anda dalam semangat HUT RI ke-81 ya. Kalau hari ini angkanya dibalik 18 ya. HUT RI 81 sekarang tanggal 18 Agustus. Yang penting semangat kita, rasa nasionalisme kita semoga terus membara ya pendengar. Dan melahirkan aspirasi dan tindakan yang baik. Oke, saya Gita Yu, Sumeneb pagi ini menemani Anda. Saya awali dengan harga bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya hari ini. Kita mulai dengan beras per kilonya. 15.450 beras premium, yang mediumnya 13.200. Kemudian gula 17.750, minyak goreng 20.800, minyak goreng kemasan premium 23.500, minyak kita 16.900. Daging sapi paha belakang 130, daging ayam ras 41.000, daging ayam kampung 80.000, telur di 24.000, telur ayam kampung 48.000. Bawang cabai dulu ya. Cabai merah besar 35.500, cabai rawit merah 39.000, bawang merah 31.000, bawang putih Rp30.000. Nah, itu untuk harga komoditas bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya terupdate hari ini. Oke, dan di Sumeneb pagi ini kita agenda kita di 18 Agustus pendengar, kita akan membahas mengenai kekeringan ya. Ini kejadian klasik yang selalu terjadi di setiap tahunnya ya. Tapi kita coba nanti penanganan dari stakeholder terkait seperti apa, karena memang beberapa desa sudah mendapat bantuan air bersih, namun beberapa lainnya juga belum ya. Kita mulai dari Sumeneb nih. Kalau Sumeneb sudah tersalurkan di 3 desa, yakni rata-rata di Perancak, kemudian Montorna, Kecamatan Pasongsongan ya. Ini selalu masuk desa dengan kering kritis, kemudian Desa Pordapur, Kecamatan Ganding. Ini laporan kekeringan diterima BPBD melalui surat resmi maupun layanan darurat 112. Menurut PLT Kalaksa BPBD Sumeneb Ahmad Laili Maulidi, ini Sumeneb, BPBD Sumeneb mulai mendistribusikan bantuan air bersih ya. Laporan kekeringan yang diterima ini untuk yang Kecamatan Pasongsongan distribusinya dilakukan 2 kali, sedangkan di Ganding, Desa Pordapur baru 1 kali. Setiap truk tangki membawa sekitar 6.000 liter air bersih. Laili menjelaskan frekuensi distribusi disesuaikan dengan jumlah warga terdampak dan tingkat kebutuhan air di masing-masing wilayah. Di Pasongsongan, pengiriman dapat dilakukan hingga 4 kali ya dalam sehari jika kebutuhan warga meningkat. BPBD Sumeneb mengimbau Pemdes segera melaporkan kondisi kekeringan di wilayahnya sehingga bantuan air bersih dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.

Mendengar puncak musim kemarau telah melanda di Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Proping baru dijadwalkan sesuai peringatan, sesudah peringatan Hari Kemerdekaan RI ketika kebutuhan warga memang terus meningkat. Kasih kedaruratan logistik BPBD Sampang, Muhammad Hozin menjelaskan, Pemda telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober. Hingga kini distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaannya. BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis, sementara kecamatan Parengaan dan Ketapang tidak menjadi prioritas, pendengar. Karena memang kondisi kekeringan yang dinilai belum serius dan sekritis wilayah lainnya, begitu. Kemudian memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan yang mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kalau di Sampang 12 kecamatan masuk kategori kering kritis ya. Dan untuk informasinya kita nanti akan update bersama dengan BPBD Sumenep dan salah satu kadus ya di Desa Montorna. Ini wilayah Kabupaten Sumenep di mana Desa Montorna ini selalu menjadi langganan setiap tahunnya. Kita coba cek mitigasi yang sudah dilakukan desa dan seperti apa update penanganan bantuan yang sudah dilakukan BPBD Sumenep. Jangan kemana-mana, saat lagi tepat pukul 7. Kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI untuk Warta Berita Sentral ya. Masih bersama saya Gita Ayu pendengar dan juga Waisul Karni yang menemani Anda pada pagi hari ini di Sumenep. Menyapa pagi dan kita menunggu tersambung bersama Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Tune in program 1. 1, 2, 3.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1, Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.